0: PKI. Keberadaan Wakil Konghucu di Wantimpres mempertegas bahwa Indonesia berkomitmen memaknai Bhinneka Tunggal Ika. Hal itu disampaikan Budi pada wartawan di Istana Negara Jakarta.
1: Saya sangat surprise karena seperti mungkin teman-teman tahu, saya ini dari komunitas Konghucu. Jumlahnya paling minim dan pernah mengalami proses pembekuan cukup lama dari tahun 78 sampai tahun 98. Baru pulih di era dan Pak Habibie sampai kemudian Gus Dur, Bu Mega, Pak SBY, Pak Jokowi dan sekarang. Dengan itu saya tentu sangat terharu karena sebagai bagian yang jumlahnya paling kecil tapi mendapat perhatian yang sama. Walaupun sebenarnya Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia ini merupakan majelis agama paling tua di Indonesia. Karena embrionya sudah berdiri 17 Maret 1900 dan kemudian sempat dibekukan di zaman Jepang. Kemudian bangkit lagi tahun 55 dan sekarang usianya sudah 103. Kalau dihitung dari kebangkitan kembali Pak tahun 23. Bahkan ketika BPUPK itu ada beberapa umat kami yang juga ikut di dalam BPUPKI itu ya.
0: Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua Wantimpres Hatta Rajasa menjelaskan Wantimpres bertugas memberikan masukan, nasihat dan pertimbangan kepada Presiden Prabowo Subianto namun bersifat rahasia. Anggota Wantimpres tidak dibenarkan memberikan keterangan, pernyataan atau menyebarluaskan isi nasihat dan pertimbangan kepada pihak manapun.
2: Oleh sebab itu tugas kami adalah mensukseskan Bapak Presiden dengan memberikan masukan-masukan yang berkualitas dari berbagai macam aspek yang kami kumpulkan dan dari berbagai macam pengetahuan yang telah kami miliki. Namun kawan-kawan, jangan pernah bertanya nasihat apa yang diberikan oleh Presiden, karena berdasarkan undang-undang kami dilarang untuk menyampaikan itu.
0: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto melantik dan mengambil sumpah 26 anggota Wantimpres. Mereka memiliki latar belakang yang berbeda-beda, mulai dari tokoh agama, pengusaha, politisi hingga akademisi. Wantimpres berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. Dari Istana Negara Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah menyiapkan 4 skema penanganan kegiatan terbangun di Tahura Bukit Suharto, mulai dari kemitraan konservasi hingga penegakan hukum. Langkah ini ditempuh untuk menjaga fungsi kawasan konservasi, sekaligus memberikan kepastian penyelesaian bagi masyarakat dan pihak yang beraktivitas di dalam kawasan. Berikut laporan selengkapnya di Suarkula.
4: Penertiban kawasan konservasi Bukit Suharto kini masuk ke tahap penyelesaian yang lebih terukur. Pemerintah menyiapkan 4 pilihan penanganan sesuai kondisi dan riwayat kegiatan di lapangan. Empat skema tersebut yaitu kemitraan konservasi, perjanjian kerjasama, pengembalian kepada negara, serta penegakan hukum. Penentuan skema akan melihat kapan kegiatan terbangun dilakukan dengan 15 Februari 2022 ditetapkan sebagai batas waktu dalam menentukan langkah penyelesaian. Wakil Gubernur Kalimantan Timur Seno Aji mengatakan, penanganan kawasan Tahura Bukit Suharto perlu dilakukan bersama karena kawasan tersebut memiliki fungsi penting bagi lingkungan.
5: Kembalikan fungsinya sebagai paru-paru dunia di Kalimantan, karena di depan apa saja sebagai penghasil karbon itu adalah dari Tahura Suharto itu salah satunya. Jadi saya sepakat dengan para kepala otoritas mulai tahun ini kita lakukan sesuai dengan BPSU.
4: Sementara itu Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan OIKN Thomas Umbupati Tena Bulodadi menyebut Tahura Bukit Suharto memiliki luas sekitar 64.814 hektar berdasarkan keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2017. Berdasarkan pemetaan OIKN pada 2026, sekitar 23.556 hektar atau 36% kawasan telah ditempati masyarakat dan badan hukum, sedangkan sekitar 60% disebut belum terokupasi. Thomas menegaskan, penyelesaian kawasan konservasi menjadi tugas bersama termasuk mencegah pembukaan lahan baru yang dapat memperluas kerusakan dan meningkatkan risiko kebakaran.
6: Ketika berbicara terkait Tahura Bukit Suharto, ini kita bicara menyangkut paru-paru dunia. Oleh karena itu, banyak yang sudah masuk ke wilayah ini, banyak sudah membangun. Kami menghitung ada 225 pondok baru di dalam kawasan Tengkorak. Kita sama-sama sudah keliling, sudah melihat bagaimana pembukaan lahan secara

0: masif, satu orang punya 2 hektar sampai 5 hektar. Ini pendatang dari luar yang tiba-tiba masuk. Ketika kita tanya, mereka mengatakan kami tidak pernah tahu bahwa ini hutan. Kami hanya datang bangun rumah dan lain sebagainya.
1: Pemerintah selanjutnya akan menyusun pedoman penyelesaian kegiatan terbangun di Tahura Bukit Soeharto serta memperkuat sosialisasi mengenai status dan batas kawasan kepada masyarakat. Proses penanganan akan dilakukan secara bertahap, mulai dari verifikasi dan penentuan skema penyelesaian hingga penegakan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Nisor Pula, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kepolisian daerah Kalimantan Selatan menggagalkan upaya perdagangan satwa dilindungi di Kabupaten Tabalong. Dalam kasus ini, 2 orang pelaku berhasil diamankan bersama dengan puluhan kilogram sisik terenggiling dan paruh burung rangkong yang diperkirakan bernilai ratusan juta rupiah. Berikut laporan selengkapnya Diki Munadi.
3: Polda Kalimantan Selatan menggagalkan upaya perdagangan bagian tubuh satwa dilindungi di Kabupaten Tabalong dan mengamankan 2 pelaku berinisial RJ dan RP. Dari tangan keduanya, polisi menyita sisik terenggiling seberat 57,885 kg dengan estimasi nilai mencapai 173 juta rupiah. Selain itu, petugas juga menemukan 2 paruh burung rangkong seberat 90 gram yang ditaksir bernilai 135 juta rupiah. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Kalsel, Kombes Pol Sigit Haryono mengatakan, barang bukti tersebut rencananya akan diperjualbelikan oleh para pelaku lewat Facebook. Sigit menjelaskan pengungkapan kasus ini berawal dari informasi masyarakat pada Jumat 18 September 2026. Petugas kemudian menindaklanjuti laporan terkait sebuah mobil mencurigakan di Jalan Mabuun Raya, Desa Mabuun, Kecamatan Burung Pudak, Kabupaten Tabalong. Saat dilakukan pemeriksaan, mobil tersebut ditemukan kedua pelaku bersama barang bukti bagian tubuh satwa dilindungi tersebut. Selanjutnya kedua pelaku beserta barang bukti dibawa ke Mapolda Kalsel untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.
4: Mengangkut dan atau memperdagangkan bagian-bagian dari satwa yang dilindungi, yaitu jenis sisik terenggiling dan paruh burung rangkong. Rekan-rekan sekalian, bahwa kita ketahui bersama Bapak Presiden memberikan perhatian-perhatian terkait dengan ekosistem-ekosistem yang berhubungan dengan kelestarian alam.
3: Sementara itu, Kasih KSDA Wilayah 2 Banjarbaru, Junaidi Slamet Wibowo mengapresiasi langkah Polda Kalsel dalam mengungkap perdagangan bagian tubuh satwa dilindungi. Ia menjelaskan terenggiling dan rangkong gading memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem hutan. Terenggiling membantu mengendalikan populasi semut dan rayap, sedangkan rangkong gading berperan menyebarkan biji-bijian yang mendukung regenerasi hutan.
5: Hari-hari ini kita sampaikan bahwa apa yang hilang tidak sesuai dengan apa yang diperoleh, Pak. Karena memang terenggiling ini memang seperti yang Bapak Dir sampaikan tadi, belum ada penangkaran yang bisa mengembangbiakkan, Pak. Jadi selama ini terjadinya murni di alam. Artinya kita belum tahu seperti apa, karena sangat jarang atau sangat minim penelitian.
3: Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat undang-undang tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dengan ancaman pidana 11 tahun penjara. Saat ini keduanya masih ditahan di markas di Treskrimsus Polda Kalsel untuk proses hukum lebih lanjut.
2: Beralih ke informasi lainnya, di mana 2 helikopter waterbombing milik Badan Nasional Penanggulangan Bencana, yaitu helikopter MI-172 register VN-8424 dan helikopter Skorsi UH-60L register VAL-6T, mengalami kendala saat memadamkan karhutla di Kabupaten Kayong Utara karena adanya pertumbuhan awan cumulonimbus. Berikut laporan selengkapnya Indri Rizkita.
6: Usai mengikuti briefing bersama tim terpadu penanganan karhutla di ruang rapat Pusat Pengendalian Operasi atau Pusdalops BPBD Kalimantan Barat, mitra BNPB pengoperasian helikopter MI-172 registrasi VN-8424 melalui operator PT Gunung Selatan, Andi Cahyo mengatakan, kemarin helikopter MI-172 berhasil melakukan 2 sorti dengan target pemadaman di Desa Rantau Panjang, Kecamatan Simpang Hilir, Kabupaten Kayong Utara. Andi menjelaskan adapun kendala yang dihadapi selama penerbangan, yaitu faktor kondisi jarak pandang atau visibility, karena adanya pertumbuhan awan konvektif atau cumulonimbus, dan curah hujan yang turun saat menembus lokasi dari Kota Pontianak menuju Kabupaten Kayong Utara.
7: Hari ini kami melaksanakan dua sorti penerbangan terbombing. Untuk sorti pertama kami ke Rantau Panjang, Simpang Hilir, Kayong Utara. Kami melaksanakan 20 liter drop dengan 80 ribu liter air. Saat meninggalkan area masih normal. Lalu untuk sorti kedua kami melaksanakan di lokasi yang sama, di Rantau Panjang, Simpang Hilir, Kayong Utara. Kami berhasil melaksanakan 20 kali water drop, namun pada saat kami meninggalkan area, AIS masih berhasil.
6: Sementara itu, mitra BNPB pengoperasian helikopter Sikorsky UH-60L, registrasi VAL-6T melalui operator PT Elang Dirgantara Chandra Canta, Fikar menuturkan, pada hari yang sama, helikopter Sikorsky UH-60L juga berhasil terbang melakukan satu sorti pemadaman karhutla di Desa Teluk Batang, Kecamatan Teluk Batang, Kabupaten Kayong Utara dengan 20 kali water drop dengan 88 ribu liter air.
8: Namun saat untuk melanjutkan sorti 2, kami menghadapi kendala karena adanya potensi pertumbuhan awan, CB, di aerodrome, di bandara, dengan di titik hotspot. Jadi kami memutuskan untuk cancel flight untuk sorti 2-nya.
6: Fikar menuturkan saat pihaknya meninggalkan lokasi, kondisi titik panas atau hotspot di area itu masih dalam kondisi berasap tipis dan kembali ke base camp. Namun saat ingin melakukan sorti kedua, pihaknya menemui kendala adanya pertumbuhan awan cumulonimbus di bandara dan di lokasi titik hotspot. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Basarnas bersama dengan BPBD Klaten akan menggelar pelatihan pengurangan risiko bencana di kawasan lereng Merapi, Balerante, Kemalang, Klaten, dan juga akan membentuk kampung rescue. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
9: Kami melakukan tracking dengan potensi SAR, dengan Forkompinda, dan di sini ada Kalak BPBD Klaten, ada Kepala Taman Nasional Gunung Merapi, dan semuanya TNI Polri.
10: Basarnas akan menggelar pelatihan potensi SAR di kawasan lereng Merapi, Balerante, Kemalang, Klaten. Kegiatan tersebut akan dirangkai dengan pembentukan kampung rescue di kawasan lereng Merapi tersebut. Sekretaris Utama Basarnas Abdul Haris Ahadi menyatakan Basarnas bersama komponen lainnya seperti BPBD Klaten, Taman Nasional Gunung Merapi, dan juga TNI Polri dan potensi SAR melakukan tracking di kawasan objek wisata Kali Talang, Balerante, Kemalang, Klaten. Kegiatan tersebut dalam rangka kegiatan pelatihan potensi SAR dan juga launching pembentukan kampung rescue di kawasan desa Balerante atau kawasan lereng Merapi.
9: Hari Senin hingga hari Kamis, kami menyelenggarakan yang namanya pelatihan potensi SAR, yaitu launching pembentukan kampung rescue. Nah ini menjadi hal penting karena Basarnas tidak bisa bekerja sendiri, kami harus bekerja dengan potensi SAR, bahkan masyarakat.
10: Dikatakan kegiatan tersebut merupakan pemberdayaan masyarakat agar mereka benar-benar siap jika terjadi bencana Gunung Merapi. Setelah selesai pelatihan, bekerjasama dengan BPBD Klaten akan digelar pula simulasi penanganan bencana dengan melibatkan berbagai pihak baik potensi SAR maupun masyarakat. Dikatakan dalam upaya pengurangan risiko bencana tersebut, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri, akan tetapi bekerja kolaborasi mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, BNPB, BBPD, TNI Polri, dan juga masyarakat. Sementara Kepala Kantor SAR Surakarta Muhammad Abdullah kepada wartawan di Balerante mengatakan rencana kegiatan pelatihan SAR dan pembentukan kampung rescue tersebut berlangsung di Desa Balerante, Kemalang, Klaten. Pada kegiatan itu, Basarnas akan mensimulasikan dalam satu momen kedaruratan terkait dengan Gunung Merapi.
9: Kami melaksanakan kerjasama dengan BPBD Kabupaten Klaten berkaitan dengan pelaksanaan latihan SAR dan pencanangan ataupun launching kampung rescue. Di mana dalam kegiatan ini kami akan mencoba mensimulasikan dalam satu momen, satu keadaan kedaruratan berkaitan dengan Gunung Merapi. Di sisi lain, kami bersama-sama dengan BPBD akan membuat satu rangkaian kegiatan mulai dari pembuatan SOP, bagaimana ketika satu kondisi kedaruratan masyarakat dapat melaksanakan kegiatan secara normal, secara baik, tentunya secara aman.
10: Muhammad Abdullah juga mengatakan bentuk pelatihan yang akan dilakukan antara lain pelatihan medis dan juga evakuasi di ketinggian. Sedangkan kegiatan pelatihan potensi SAR dan simulasi tersebut merupakan bagian dari kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana. RRI Surakarta, Adam Santo melaporkan.
2: Presiden Mesir Abdel Fattah Al-Sisi pada Sabtu menyerukan agar solusi damai bagi konflik dan krisis di Afrika diprioritaskan, seraya menekankan pentingnya mendukung institusi negara dan menghormati kedaulatan negara. Menurut Al-Sisi, sebagaimana dikutip dari Antara hari ini, pembangunan ekonomi tidak dapat dibangun di negara-negara yang tidak stabil, dan stabilitas bukanlah sebuah kemewahan, melainkan pilar mendasar yang dicari para investor, pelaku industri, dan juga para petani, agar mereka dapat beroperasi dalam lingkungan yang aman. Sisi dalam pidato pembukaan di Forum Afrika Alamein mengatakan keamanan bermula dari dukungan terhadap negara dan institusinya, penghormatan terhadap persatuan dan kedaulatan. Forum yang berlangsung selama 3 hari itu mempertemukan 1.500 pejabat, pemimpin bisnis, investor, dan perwakilan lembaga keuangan dari Afrika, serta menghadirkan sesi-sesi yang berfokus pada pembangunan ekonomi dan integrasi wilayah. Dari dunia olahraga, pelatih tim nasional padel Indonesia Aryan Moya Rodger menyebut keberhasilan tim putri Indonesia meraih medali perak dan perunggu pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 sebagai pencapaian luar biasa yang berada di luar ekspektasi. Pasangan Fitriani Sabatini, Fadona Kusumawati meraih medali perak, sementara pasangan Beatrice Gumulya, Novella Putria meraih medali perunggu dalam debut cabang olahraga padel di Asian Games Aryan dan Nagoya City Higashi Sport Center di Jepang yang berlangsung pada Sabtu. Dia juga mengatakan bahwa keberhasilan penempatan dua pasangan Indonesia ini di antara 3 tim terbaik yang menempati podium pada cabang olahraga padel Asian Games menjadi pencapaian yang sangat berarti setelah menjalani persiapan dalam waktu yang relatif singkat. Berikut kami hadirkan kembali bagaimana pantauan terkini lalu lintas dari National Traffic Management Center NTMC Korlantas Polri.
11: Saatnya kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.
2: Bribka Satria, silakan.
12: Ya, baik, terima kasih rekan Zaini. Pada kesempatan minggu pagi ini kami dari NTMC Polri akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik rawan kepadatan terutama saat libur akhir pekan. Yang pertama, mari kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan. Untuk mobilitas warga yang melintasi kawasan ini secara umum memang nampak mulai ramai pada minggu pagi ini, namun lalu lintas nampak tetap lancar, baik untuk kendaraan dari arah Lebak Bulus yang akan menuju ke arah Blok M atau Fatmawati. Juga dalam keadaan ramai namun tetap terbilang lancar, memang hambatan hanya terlihat menjelang traffic light, selepasnya kendaraan dapat kembali normal. Sementara untuk lalu lintas dari arah Lebak Bulus atau Blok M maupun Fatmawati yang akan menuju ke arah Bintaro pun juga masih dalam keadaan relatif lancar. Yang perlu diantisipasi yaitu terdapat beberapa titik pertemuan arus kendaraan di kawasan tersebut agar para pengendara dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Dari kawasan Jakarta Selatan, kita beralih masuki kawasan Jakarta Barat untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Tomang, Jakarta Barat. Untuk kendaraan dari exit tol Tangerang yang akan menuju ke arah Harmoni maupun menuju ke arah Cawang, terdapat antrian kendaraan namun berkisar 3 hingga 4 kendaraan ke belakang. Selepasnya lalu lintas dapat kembali lancar, sementara jika kita lihat di jalur flyovernya dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol maupun sebaliknya pun juga masih nampak normal. Belum ada lonjakan arus kendaraan yang signifikan yang terjadi pada pagi hari ini, namun tetap dihimbau bagi para pengendara agar dapat tetap tertib berhenti di belakang garis stop, mengingat di sana terdapat hak para penyeberang jalan. Kita keluar dari ibu kota Jakarta untuk memasuki kawasan wisata, tepatnya di kawasan Malioboro, Yogyakarta. Untuk kendaraan dari Jalan Abu Bakar Ali yang akan menuju ke arah Kraton Jogja maupun kendaraan dari Jalan Abu Bakar Ali yang akan menuju ke arah Pasar Kembang di kawasan ini untuk lalu lintasnya nampak relatif lancar, namun untuk para pejalan kaki dan juga penyeberang jalan dan juga wisatawan yang berada di kawasan tersebut yang perlu Anda antisipasi. Agar para pengendara dapat tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan dan tetap mengutamakan keselamatan para penyeberang jalan yang berlalu lalang di kawasan ini, dan juga sesekali juga nampak adanya kendaraan tradisional yang perlu diantisipasi bagi seluruh pengendara yang melintasi kawasan ini. Dan yang terakhir, kita masuki kawasan Jawa Tengah untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Pospol Kendal. Untuk kendaraan dari arah Pekalongan yang akan menuju ke arah Semarang nampak cukup ramai yang didominasi oleh truk muatan barang yang melintas di kawasan tersebut pagi ini. Agar para pengendara dapat tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya dan juga tetap mengecek kembali kondisi fisik kendaraan serta kelengkapan surat-surat kendaraan Anda sebelum Anda berkendara. Ya baik, selain itu juga perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam sepanjang hari kemarin telah terjadi 121 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian korban yaitu 6 meninggal dunia, 12 luka berat dan juga 84 luka ringan. Dari total kasus tersebut sebanyak 98%-nya terjadi di jalur arteri. Terkait dari masih banyaknya kasus kecelakaan di setiap harinya, kami dari kepolisian menghimbau selalu kepada seluruh pengendara maupun seluruh elemen masyarakat agar dapat selalu meningkatkan kesadaran diri akan pentingnya tertib berlalu lintas, dikarenakan dengan tertib berlalu lintas merupakan salah satu upaya kita untuk menyelamatkan anak bangsa. Dan untuk informasi kondisi arus lalu lintas lengkapnya silakan hubungi call center NTMC Polri di nomor 15669. Dan jika Anda mengalami gangguan keamanan, ketertiban dalam bermasyarakat, membutuhkan evakuasi kecelakaan maupun bencana alam, dan juga ingin mengadukan tindak pidana, Anda dapat menghubungi layanan call center Polri 110 yang dapat Anda akses selama 24 jam secara gratis. Sebagai Polantas Karib, kami siap melayani, melindungi, serta bertugas secara presisi. Demikian informasi yang dapat disampaikan langsung dari Studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat. Selamat beraktivitas Polri untuk masyarakat. Kembali ke Anda, Zaini.
13: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Halo masyarakat Bengkulu. Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan S. Parman nomor 31, Kota Bengkulu.
0: Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
2: Jap 1 2 3

Ya, pendengar, Anda masih bersama kami di Bengkulu pagi ini setelah kami hadirkan informasi dari Pro 3 RRI. Kebersamaan kita masih terus lanjut ya, menemani Anda di hari Minggu ini hingga pukul 10 nanti dengan musik informasi. Anda masih bersama saya, Hari, di

0: Loh, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Lapar banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya ya, mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis, yang mahal kalau makanan terbuang.
0: Mulailah dari kebiasaan sederhana, ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.
3: Bencana alam kembali menghantam kabupaten.
4: Banjir menjadi bencana alam tahunan.
5: Biaya penanganan bencana alam terus
6: memanas. Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
7: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.

Pendengar, kalau pagi ini hujan ya, dan kadang juga masih panas ya, berdebu. Kalau mau masuk bulan Oktober 2026 ini, untuk Bengkulu mulai berada di periode peralihan musim ya, dari kemarau menuju ke musim hujan. Jadi ini biasa juga disebut musim pancaroba, dan kondisi cuaca dapat berubah juga dengan cepat, mulai dari hujan ringan, terus tiba-tiba hujan dengan intensitas tinggi. Dan menurut prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Fatmawati Soekarno Bengkulu, Andre Alvindo mengatakan, meski saat ini sudah memasuki masa peralihan, cuaca panas masih berpotensi terjadi di sejumlah wilayah di Bengkulu, dan juga suhu udara diperkirakan dapat mencapai sekitar 33 derajat Celcius, sementara kecepatan angin berada di kisaran 15 knot dan masih dalam kategori normal. Dan kondisi peralihan musim ini juga membuat kita perlu mewaspadai perubahan cuaca yang dapat terjadi dalam waktu singkat. Dan BMKG juga sebelumnya memperkirakan awal musim hujan di Provinsi Bengkulu ini berlangsung secara bertahap ya, mulai dari dasarian ketiga Oktober hingga November 2026. Dan untuk kondisi perairan, tinggi gelombang laut di wilayah Bengkulu dalam periode tertentu diperkirakan dapat mencapai sekitar 2 hingga 3,5 meter. Dan kondisi ini berada pada kategori sedang hingga tinggi yang menurut klasifikasi dari BMKG, sehingga aktivitas pelayaran juga untuk nelayan perlu menyesuaikan dengan perkembangan cuaca serta peringatan dini yang berlaku. Dan dinamika cuaca di Bengkulu juga masih dapat berubah karena pengaruh sistem atmosfer regional juga global. Dalam perkiraan awal Oktober, Bengkulu termasuk wilayah yang berpotensi mengalami peningkatan hujan meskipun kondisi atmosfer secara umum di sebagian wilayah Indonesia masih relatif kering, dan masyarakat dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan selama peralihan musim ini, terutama terhadap potensi perubahan cuaca yang secara tiba-tiba. Juga diminta untuk memperhatikan kondisi lingkungan, juga antisipasi potensi hujan lebat maupun angin kencang yang dapat terjadi secara lokal. Dan pantau terus informasinya dari kanal resmi BMKG, dan kami hadirkan informasi ini dari portal berita rri.co.id.

0: Woi bro, jadi kan malam ini kita konvoy lewat jalan utama biar viral.
1: Jadi dong, kita bikin semua orang minggir bro.
2: Tapi kalau ada polisi atau kita ganggu orang gimana?
0: Ah santai, gitu aja takut.

0: teman-temannya Andi?
1: Saya, Bu.
0: Katanya cuma kumpul sebentar.
1: Iya, Bu.
0: Kalau bisa diulang, kalian masih mau ikut konvoi itu lagi?
2: Satu ajakan bisa mengubah hidup seseorang. Jangan biarkan tekanan teman membuatmu memilih jalan yang salah. Katakan tidak pada kenakalan remaja dan geng motor. Keberanian sejati adalah pulang dengan selamat. Stop geng motor. Jaga dirimu, jaga masa depanmu.
3: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
4: Sabar dikit lah, santai bro.
3: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
4: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
5: Matiin aja nih airnya biar tahu rasa nih orang.
4: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
3: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

Layar batik Les Plang. Ini karya batik khas Bengkulu yang terinspirasi dari ornamen rumah adat Melayu Bengkulu. Memasuki satu tahun perjalanannya dan mengusung motif yang syarat makna kearifan lokal, batik Les Plang terus dikembangkan agar semakin dikenal dan digunakan oleh berbagai kalangan. Motifnya tidak sekedar menjadi corak pada selembar kain, di dalamnya juga terdapat simbol kearifan lokal, filosofi kehidupan, serta gambaran keharmonisan hubungan manusia dengan alam yang menjadi bagian dari identitas budaya Bengkulu. Dan dalam perjalanannya, batik Les Plang ini telah dikenakan dalam berbagai kesempatan termasuk oleh para pejabat, tokoh masyarakat maupun masyarakat dalam kegiatan juga acara resmi, dan kehadirannya menjadi bagian dari upaya memperkenalkan motif khas Bengkulu ini melalui busana yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Dari owner batik Les Plang, Yenti Puspitasari mengatakan perjalanan selama satu tahun ini tidak lepas dari berbagai dinamika. Semangat untuk terus memperkenalkan budaya Bengkulu menjadi alasan utama batik Les Plang ini terus dikembangkan. Dan diharapkan juga peminatnya tidak hanya menyasar kalangan dewasa, tetapi juga berupaya untuk mendekatkan batik dengan generasi muda, khususnya Gen Z. Dan juga pendekatan dilakukan melalui desain, promosi yang lebih modern, agar batik tetap relevan dengan gaya kehidupan generasi masa kini. Informasi ini kami hadirkan dari portal berita rri.co.id.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sayang, kamu tahu nggak?
2: Apa tuh?
1: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
2: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
1: Contohnya nih ya. Nah.
2: Loh. Itu kan buku Ciki. Kamu buku sembarangan. Kita aman pula.
1: Kecil doang.
2: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
1: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
2: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu malas-malasan. Fair nggak sih?
1: Oke. Aku salah.
2: Jadi nggak mood. Aku mau
1: pulang.
2: Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

Pendengar, peserta BPJS Kesehatan yang hendak menjalani kontrol di fasilitas kesehatan perlu lebih cermat ya untuk memperhatikan tanggal yang tercantum di surat kontrol. Ketepatan jadwal ini menjadi penting karena pelayanan kini dilakukan sesuai dengan tanggal kontrol yang telah ditentukan agar proses layanan berjalan lebih tertib sesuai prosedur. Peserta diwajibkan datang sesuai tanggal yang tertera pada surat kontrol, bukan lebih awal dari jadwal yang telah diberikan. Peserta yang datang sebelum tanggalnya ini tidak akan dilayani dan juga perlu kembali sesuai dengan jadwal kontrolnya. Namun, bagaimana jika peserta justru tidak bisa hadir atau baru datang setelah tanggal kontrolnya? Nah, peserta tetap bisa dapat perolehan pelayanan, tetapi harus terlebih dahulu melakukan reservasi atau pendaftaran secara daring paling lambat 1 hari sebelumnya atau istilahnya H-1 gitu. Dan reservasi ini membantu peserta memastikan kembali jadwal kunjungan sekaligus juga mengurangi risiko kendala ketika tiba di fasilitas kesehatan. Dan juga peserta sebaiknya mengecek surat kontrolnya sejak awal ya, dan segera melakukan pendaftaran daring ya secara online apabila terpaksa datang setelah jadwal ditentukan. Dan BPJS Kesehatan juga menyediakan beberapa kanal yang bisa dimanfaatkan untuk reservasi secara daring atau online ini. Bisa menggunakan mobile JKN dengan fitur pendaftaran pelayanan atau FastCash, atau juga bisa di WhatsApp Pandawa. Nomornya itu di 0811-8165-165, maupun juga bisa menghubungi BPJS Kesehatan Care Center di 165. Jadi, ketentuan jadwal tersebut tidak berlaku apabila pesertanya berada dalam kondisi gawat darurat ya, yang membutuhkan pertolongan pertama. Nah, kalau situasi seperti ini, peserta tidak perlu menunggu jadwal kontrol, dapat langsung menuju ke instalasi gawat darurat atau IGD untuk mendapatkan penanganan medis secepatnya.

0: Gila, ini kenapa aku mendadak bingung ya?
1: Gempa!
0: Iya, ini gempa. Buruan keluar ke halaman. Halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja. Sini dulu, masih bahaya.
1: Dih, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
2: Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, clear. Ini dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu. Oh, sakit.
3: Rabies bukan penyakit biasa. Sekali terinfeksi, rabies bisa berakibat fatal, baik bagi hewan maupun manusia. Penyakit ini menular lewat gigitan, terutama dari anjing dan kucing yang terinfeksi. Kabar baiknya, rabies bisa dicegah. Caranya sederhana, yaitu dengan vaksinasi rabies secara rutin pada hewan peliharaan. Vaksin membantu melindungi hewan dari virus rabies dan mencegah penularan ke orang-orang di sekitarnya. Hewan yang divaksin bukan hanya lebih sehat, tapi juga lebih aman untuk diajak berinteraksi. Dengan memvaksin hewan peliharaan, kita ikut menjaga keluarga, tetangga, dan lingkungan sekitar.

biasa banget ya. Tinggal buka, beres. Tapi, kamu tahu gak sih? Dulu, payung tuh gak semungil dan sepraktis sekarang loh. Zaman Mesir dan Yunani kuno dulu, payung itu ukurannya raksasa dan berat banget. Karena dibikin dari kayu tebal, juga kain berat, bahkan bulu burung. Saking beratnya, buat megangin satu payung, butuh beberapa orang pelayan. Gak cuma berat, payung itu juga simbol kasta. Cuma raja, ratu, dan orang kaya super sultan yang boleh pakai payung buat pelindung dari sinar matahari. So, kalau kamu sekarang bisa bawa payung lipat praktis di dalam tas, fix, kamu udah lebih fleksibel dibandingkan sultan zaman dulu. Tetap sedia payung sebelum hujan ya.

0: juga lihat banyak genangan air di mana-mana. Pakaian kotor berbelantungan. Asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
1: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
0: Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi terkait fasilitas sosial dan fasilitas umum di sekitar Anda. Suarakan masalah Anda dan dapatkan solusinya dalam program Halo RRI. Mari kita berkolaborasi untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih baik.
2: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
3: Itu tuh gara-gara charger HP enggak dicabut.
2: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP, apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut gitu. Jadi biar enggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Dengar masih grimis ya untuk pagi ini. Kita informasinya ke rri.co.id dari Perumbulok Kantor Wilayah Bengkulu. Hingga September 2026 telah menyerap gabah petani untuk memperkuat cadangan beras pemerintah dengan total mencapai 4.600 ton. Penyerapan ini menjadi bagian dari upaya Bulog untuk jaga ketersediaan cadangan pangan sekaligus juga memastikan hasil produksi petani di Bengkulu tetap terserap. Kepala Perumbulok Kantor Wilayah Bengkulu, Dodi Sahrial, mengatakan serapan gabah di September 2026 cenderung menurun dibandingkan bulan-bulan sebelumnya. Penurunan ini dipengaruhi oleh berkurangnya juga produksi dari padi petani. Salah satu sebabnya adalah faktor cuaca yang berdampak terhadap hasil panen di sejumlah wilayah. Meskipun terjadi penurunan produksi, Bulog Bengkulu tetap mengoptimalkan penyerapan gabah petani di daerah yang masih memiliki potensi produksi. Langkah ini dilakukan agar hasil panen petani tetap memiliki pasar, sekaligus juga dapat menambah stok cadangan beras pemerintah di Provinsi Bengkulu. Saat ini, penyerapan gabah difokuskan di sejumlah wilayah yang masih memiliki potensi produksi, yaitu di Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Selatan, dan Lebong. Ketiga wilayah ini jadi perhatian Bulog karena produksi gabah masih dapat mendukung upaya pengadaan beras untuk cadangan pemerintah.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat pagi pendengar, kita di Cek Fakta pukul 9. Beredar di media sosial Facebook, sebuah video yang diklaim memperlihatkan fenomena ikan bertebaran di pantai Selat Sunda akibat air laut surut. Dalam narasi di video tersebut, menyebut peristiwa terjadi di Provinsi Lampung dan video itu menampilkan ikan pari dan sarden terdampar di pasir basah akibat erupsi Gunung Anak Krakatau pada awal September 2026. Dan faktanya adalah setelah dilakukan penelusuran, hasilnya klip yang digunakan merupakan rekaman lama dari berbagai negara. Klip yang menampilkan ribuan ikan di pantai berlatar tebing merupakan rekaman di Middle Cove Beach, Provinsi Newfoundland dan Labrador di Kanada. Dan juga struktur tebing dalam video identik dengan tampilan foto 360 di Google Earth pada lokasi tersebut. Dan selain itu dilansir dari Tempo.co, video yang menampilkan landscape pantai saat sore hari dengan ikan menggelepar di atas pasir juga bukan di Lampung ataupun di Selat Sunda. Rekaman ini telah beredar di platform media sosial media sosial di Tiongkok, yaitu Douyin dan juga Sohu.com sejak 2022 silam. Dan erupsi Gunung Anak Krakatau memang terjadi di sejak 4 September 2026, namun BMKG menegaskan bahwa fenomena air laut surut yang beredar di media sosial tidak berkaitan dengan aktivitas vulkanik tersebut. Untuk itu berhati-hati terhadap informasi yang beredar di media sosial dan cek kebenarannya di Cek Fakta Pro 1.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu,
3: kanal informasi dan inspirasi.

0: Cuci muka dulu deh, biar gak ngantuk. Siapa nih telepon aku? Oh, Safira. Iya, halo. Ini aku otw ke sana. Gak lama kok, paling juga 5 menit. Tungguin ya, bentar.
1: Iya, ini aku otw ke sana.
2: Loh, ini kerjaan siapa sih? Kerannya nyala mulu gak dimatiin. Gimana sih ini? Kan sayang, airnya jadi boros begini. Aduh, mentang-mentang dikira air ini dapatnya gratis kali ya. Makanya dibuang-buang begitu aja. Perlu diajarin lebih banyak nih orang, biar ngerti caranya hemat air.
3: Biasakan menggunakan air seperlunya. Dengan menghemat air, kita telah menyelamatkan lingkungan kita.
4: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
5: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
4: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia, baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
5: Tapi...
4: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
5: Gak mau,
4: ayo.

0: pesan makan yuk.
1: Boleh. Aku juga mulai lapar. Di resto biasa aja ya.
0: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu. Makanannya dijamin enak.
1: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
0: Beuh, garansi pokoknya. Karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
1: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
0: Ya gak apa-apa sih, kan hitungnya tuh support UMKM juga.
1: Ya udah, aku ikut pesen juga. Kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
0: Iya Neng, dijamin deh bakal pesen lagi. Gimana, beneran enak kan?
1: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget. Mana lebih murah juga. Ngapa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
0: Enak sih enak. Tapi sambal aku jangan dicomot juga dong.
2: Yes.
3: Apa sih yes.
2: Eh pas banget loh kuota aku habis. Terus ada wifi mall gratis ini gak kekunci. Sambungin
3: Stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari wifi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
3: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
2: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

Pendengar, masih ini mengenai pemberantasan atau untuk mengatasi penyakit TBC. Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Selatan terus menggencarkan ya upaya penemuan kasus TBC ini melalui kegiatan tracing TBC secara terintegrasi dengan layanan cek kesehatan gratis di masing-masing kecamatan. Dan ini jadi upaya untuk mempercepat penemuan juga penanganan warga yang berisiko mengalami TBC. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Selatan, Didi Guslan, juga mengatakan kegiatan tracing ini dilakukan terus untuk menyasar masyarakat di berbagai wilayah kecamatan melalui fasilitas pelayanan kesehatan yang tersedia. Selain pemeriksaan TBC, masyarakat juga dapat memanfaatkan layanan kesehatan, cek kesehatan gratis ya, untuk mengetahui kondisi kesehatan secara lebih dini. Dan petugas melakukan penelusuran terhadap warga yang memiliki gejala maupun faktor risiko TBC, dan masyarakat yang ditemukan memiliki indikasi atau gejala yang mengarah pada TBC akan mendapatkan pemeriksaan lebih lanjut sesuai prosedur pelayanan kesehatan. Dan tentunya didorong juga keterlibatan aktif dari masyarakat untuk warga yang mengalami batuk berkepanjangan, demam, keringat pada malam hari, atau juga mengalami penurunan berat badan, memiliki keluhan kesehatan lainnya, diimbau untuk segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan yang terdekat. Dan integrasi tracing TBC dengan cek kesehatan gratis di tingkat kecamatan ini diharapkan mempermudah masyarakat memperoleh layanan kesehatan tanpa harus menunggu kondisi menjadi lebih parah. Dan upaya ini menjadi sarana juga untuk petugas kesehatan bisa menemukan kasus secara lebih cepat sehingga penanganan dapat segera dilakukan.

Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

Tahukah kamu, sinar ultraviolet adalah bentuk radiasi elektromagnetik yang berasal dari matahari dan memiliki panjang gelombang lebih pendek dibandingkan dengan sinar yang tampak oleh mata manusia. Meskipun sinar UV tidak tampak oleh mata kita, dampaknya bisa sangat nyata dan berbahaya bagi kesehatan. Sinar UV dapat menyebabkan sunburn, penuaan dini, serta keriput dan bintik hitam, serta meningkatkan resiko kanker kulit. Paparan UV juga dapat merusak mata dan menyebabkan gangguan seperti katarak, degenerasi makula, dan iritasi konjungtivitis. Maka dari itu, penting bagi kita untuk melindungi kesehatan dari bahaya sinar ultraviolet. Menjaga kesehatan dari sinar UV memerlukan kewaspadaan dan tindakan pencegahan yang tepat. Dengan memahami resiko dan menerapkan langkah-langkah perlindungan, kamu dapat memanfaatkan teknologi dengan aman dan efektif, sambil melindungi diri dari potensi bahaya.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
4: Es krim.
0: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
5: Hai, aku es krim.
0: Enak banget.
5: Hai, cantik. Aku jangkut. Rasaku sangat enak dan gurih.
0: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua. Apa? Aku teriak-teriak. Aku pengen makan itu, dan itu.
6: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
7: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
0: Mumpung masih muda.
6: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
0: Meskipun masih muda.
6: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
0: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes

Untuk Anda yang tengah berkendara, ini hujan terus mengguyur, jalannya pastinya licin, tetap hati-hati. Dan untuk yang punya kendaraan nih, nah ini ada kabar dari pemerintah Provinsi Bengkulu yang ternyata sudah mulai menonaktifkan sementara data kendaraan yang tercatat memiliki tunggakan pajak kendaraan bermotor atau PKB selama lebih dari 10 tahun. Nah, jadi yang sudah nunggak pajak kendaraannya 10 tahun lebih, ini mulai dinonaktifkan sementara. Kebijakan ini bagian dari penataan dan juga pemutakhiran data kendaraan dalam sistem administrasi perpajakan daerah. Nah, pemutihan udah lewat nih, September kan terakhir kemarin. Dan Kepala Bapenda Provinsi Bengkulu Hadianto mengatakan 1,3 juta kendaraan yang terdata di Provinsi Bengkulu, ada sekitar 997 ribu yang tercatat punya tunggakan pajak hingga 10 tahun. Wah. Dan jumlah ini dari Bapenda Provinsi Bengkulu telah menetapkan sekitar 383 ribu kendaraan sudah berstatus non-efektif atau dinonaktifkan sementara. Kendaraan yang masuk dalam penonaktifan sementara ini mencakup kendaraan roda 2, roda 4, hingga kendaraan dengan jumlah roda yang lebih banyak. Dan penonaktifan juga dilakukan terhadap kendaraan yang tercatat memiliki tunggakan pajak selama lebih dari 10 tahun dalam administrasi perpajakan daerah. Kebijakan non-efektif sementara ini, efektif sementara merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menyesuaikan data administrasi kendaraan dengan kondisi sebenarnya di lapangan. Bapenda juga menyediakan layanan bagi masyarakat untuk bisa mengecek informasi kendaraannya yang berstatus non-efektif melalui layanan resmi yang disediakan oleh pemerintah daerah ya. Dan juga meski data kendaraan telah dinonaktifkan sementara, pemilik masih dapat mengaktifkan kembali status administrasinya dan pengaktifan dilakukan dengan memenuhi ketentuan administrasi yang berlaku serta menyelesaikan kewajibannya, tentunya kewajiban pajak kendaraan bermotor termasuk tunggakan yang tercatat. Untuk itu diimbau masyarakat yang kendaraannya masih aktif namun punya tunggakan pajak untuk segera menyelesaikan kewajiban agar status administrasi kendaraannya tetap aktif dan tidak menimbulkan persoalan administrasi di kemudian hari. Informasinya kami hadirkan dari portal berita rri.co.id.

Pendengar, terima kasih untuk kebersamaan Anda di Bengkulu pagi ini. Saya sudah temani dari pukul 5 subuh tadi dan melanjutkan kebersamaan untuk Bengkulu siang ini. Nanti ada rekan saya Nafla akan hadir untuk menemani Anda di hari Minggu ini ya. Saya Haryansa pamit. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa.

0: Pro1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: WhatsApp 0811-7307-079. Mobile Application RRI Digital.
1: Pro1.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
6: Bengkulu siang ini bersama kami.

Udah.

0: Menurut kamu, Mama gimana?
1: Mama baik, tapi Mama terlalu sibuk di luar. Begitu pulang, dia capek. Padahal aku pengen cerita.
0: Kalau Papa?
1: Papa terlalu sibuk. Begitu di rumah, masih sibuk dengan gadgetnya. Padahal aku pengen main sama Papa. Kadang aku merasa sendiri di rumah, meskipun ada Mama sama Papa aku.
0: Sebuah riset mengungkapkan anak yang kurang memiliki interaksi dengan orang tua akan mengalami kesedihan, merasa sendiri, bahkan frustasi.

92,5 FM Kanal Farmasi dan Inspirasi. Selamat siang pendengar, dan hari ini senang sekali Nafla kembali hadir menemani Anda di Bengkul siang ini hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Dan mengawali kebersamaan kita telah hadir pendengar program Idola Indonesia Layak Anak dengan sajian lagu-lagu anak Indonesia yang ceria, edukatif, dan juga tentunya ramah didengar bersama keluarga. Dan semoga juga bisa menjadi teman yang menyenangkan, gak hanya untuk anak-anak, tapi juga untuk kita semua yang ingin sejenak menikmati nuansa ringan di siang hari ini. Dan menjelang pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti, pendengar jangan kemana-mana, karena akan hadir dinamika olahraga dengan berbagai informasi terbaru dari dunia olahraga. Jadi tetap bersama kami pendengar di RRI Pro 1 Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan mamanya menunggu lama.
1: Yoga takut tahu?
0: Takut sama ibu guru.
1: Yoga takut gempa.
0: Oh, coba Yoga dengar lagu ini.

0: Begitu Yoga, dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan Mama, kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.

Pendengar, penggunaan layanan digital oleh anak juga perlu dibarengi dengan pendampingan dan kendali dari orang tua. Nah, hal inilah pendengar yang kembali ditekankan pemerintah melalui penerapan PP Tunas dan aturan mengenai perlindungan anak dalam penyelenggaraan sistem elektronik. Nah, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hapid mengatakan akses anak terhadap layanan digital perlu dirancang dengan mempertimbangkan persetujuan dari orang tua, terutama untuk fitur-fitur yang memungkinkan adanya interaksi. Hal tersebut disampaikan Mutia saat menerima perwakilan Delego Group. Pemerintah juga menyatakan mendukung kehadiran perusahaan tersebut di Indonesia, selama juga tetap mematuhi ketentuan perlindungan anak yang berlaku. Nah, selain pengaturan fitur, edukasi kepada orang tua juga dinilai penting. Nah, tujuannya juga agar orang tua nggak hanya memberikan perangkat kepada anak, tapi juga memahami gimana sih mengatur dan juga mendampingi interaksi mereka di ruang digital. Dan semakin dekat anak dengan teknologi juga pendengar, peran orang tua juga semakin dibutuhkan agar ruang digital juga tetap menjadi tempat yang aman untuk belajar dan berkembang. Siapakah

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

92,5 FM, Kenal Farmasi dan Inspirasi. Nah, pendengar, masih berkaitan dengan perlindungan anak di ruang digital, Kementerian Komunikasi dan Digital juga mendorong agar aspek keamanan anak sudah dipikirkan sejak sebuah layanan digital dirancang. Jadi bukan baru dilakukan setelah muncul masalah. Dan Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hapid juga mengatakan akses anak terhadap fitur-fitur yang berpotensi menimbulkan resiko sebaiknya tidak diberikan begitu saja tanpa persetujuan orang tua. Nah, prinsip ini juga menjadi bagian dari penerapan PP nomor 17 tahun 2025 atau PP Tunas. Nah, menurut Mutia, pendengar, orang tua juga perlu memahami bagaimana mengatur interaksi anak ketika menggunakan layanan digital. Nah, salah satu pendekatannya, anak dapat memperoleh akses awal tanpa fitur interaksi. Kemudian fitur tersebut dapat dikelola dengan keterlibatan orang tua. Dan perlindungan anak di dunia digital ini bukan hanya soal mengawasi apa yang mereka lakukan, karena keamanan juga perlu menjadi bagian dari sistem sejak awal, dengan orang tua juga tetap memiliki peran dalam menentukan akses yang sesuai bagi anak. Informasi ini, pendengar, dapat Anda baca secara lengkap di rri.co.id.

0: Ih, lagu apa itu, Dek? Kok masih kecil nyanyiin lagu cinta-cinta?
1: Ih, bagus loh, Kak. Kan banyak yang nyanyiin. Adik tuh sering denger lagunya, jadi suka deh.
2: Menurut pengamat musik Indonesia, Bens Leo, krisis lagu anak-anak saat ini karena label musik sendiri sudah tidak memproduksi lagu anak-anak. Sebenarnya, tidak semua anak-anak mengeluarkan lagu bertemakan cinta. Hanya saja yang terkenal justru musisi anak-anak yang membawakan lagu cinta. Mari kita dekatkan anak-anak dengan lagu seusianya agar anak-anak menikmati dunianya.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile application.

92,5 FM Kanal Farmasi dan Inspirasi. Pendengar, beralih ke informasi lainnya mengenai stunting, di mana stunting ini pendengar seringkali dipahami hanya sebagai kondisi ketika tinggi badan anak lebih pendek dibandingkan anak seusianya. Nah, padahal pendengar dampaknya tuh bisa jauh lebih luas, karena stunting akibat kekurangan gizi kronis itu dapat mempengaruhi perkembangan otak, daya tahan tubuh, dan juga kemampuan berpikir, hingga juga pendengar produktivitas anak ketika dewasa nanti. Karena itu pencegahannya juga perlu dilakukan sejak dini, jadi bukan baru ketika anak itu mengalami gangguan pertumbuhan. Nah, salah satunya dengan memastikan kebutuhan gizi anak terpenuhi dan pertumbuhannya juga dipantau secara berkala. Nah, upaya ini pendengar tentu membutuhkan keterlibatan bersama dari orang tua, memiliki peran penting, begitu juga tenaga kesehatan, guru, dan kader posyandu dalam memperhatikan tumbuh kembang anak. Jadi pendengar, stunting itu bukan hanya persoalan tinggi badan aja, yang perlu kita jaga adalah tumbuh kembang anak secara keseluruhan, karena kesehatan mereka hari ini juga turut menentukan kualitas hidupnya di masa depan.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Inggris cukur Kroasia 7-0 di Nation League. Jelang penutupan, Indonesia peringkat 16 di Asian Games 2026. Timnas Hong Kong menjuarai FIFA Asian Cup 2026 Divisi 2. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Minggu 4 Oktober 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Tim nasional Inggris membantai Kroasia dengan skor telak 7-0 pada match day 3 grup C League A UEFA Nations League 2026-2027 di Stadion HNK Rijeka malam tadi. Nurdian Cakrisna menyampaikan laporannya.
1: Scott feeds it forward. Here's Bellingham into Kane. First chance of the game, first goal.
2: Tim nasional Inggris berpesta gol membungkam tuan rumah Kroasia 7-0 pada matchday ketiga UEFA Nations League Grup A3 berlaga di Stadion HNK Rijeka dini hari tadi. Dua penyerang andalan The Three Lions Inggris, yakni Harry Kane serta Saka Bukayo, berhasil memborong masing-masing dua gol penting. Sejak peluit babak pertama dibunyikan, Inggris tampil agresif. Terbukti, Harry Kane berhasil membuka keunggulan atas tuan rumah Kroasia pada menit ke-8. Jude Bellingham kemudian berhasil menggandakan skor keunggulan tim tamu menjadi 2 gol pada menit ke-21. Serangan bertubi-tubi Inggris sesekali dihalangi barisan tengah Kroasia. Sayangnya, anak-anak Inggris lebih agresif. Anthony Gordon lantas membuat timnya memperlebar keunggulan menjadi 3 gol pada menit ke-39. Saka Bukayo kemudian mencetak gol keempat tim tamu sebelum babak pertama tuntas pada menit ke-45. Memasuki babak kedua, Kroasia kembali berusaha mengejar defisit golnya. Namun sayangnya, barisan belakang mereka sedikit terbuka dan dimanfaatkan tim tamu. Harry Kane mencetak gol pada menit ke-53 yang langsung disusul oleh gol kedua Saka Bukayo pada menit ke-68. Morgan Rogers akhirnya melengkapi kemenangan telak tim tamu melalui torehan gol penutup pada menit ke-87. Selesai pertandingan, pelatih kepala tim nasional Inggris, Thomas Tuchel, mengatakan bahwa ini adalah kemenangan besar.
3: Itu adalah kemenangan yang luar biasa, dan penampilan yang mendasari hasil ini benar-benar berada di level tertinggi dari menit pertama hingga menit terakhir. Menurut saya ada 4 atau 5 menit setelah skor 3-0 di mana kami membiarkan lawan mendapat peluang besar, kehilangan penguasaan bola beberapa kali, serta membiarkan lawan menciptakan beberapa peluang setengah matang dan umpan-umpan berbahaya. Tetapi secara keseluruhan, kecepatan, kualitas teknis, dan semangat untuk merebut bola hari ini berada di level tertinggi. Di sisi lain, pelatih kepala tim nasional Kroasia, Slaven Bilic, menyampaikan permohonan maafnya kepada para pemain dan supporter atas hasil ini.

Beralih ke lintasan sirkuit, pendengar, Lando Norris kesulitan mendengar McLaren yang tidak kooperatif di kualifikasi GP Bahrain di Malaysia. Finish ke-6 tercepat namun start ke-5 setelah penalti Isaac Hajar. Norris menyebut mobilnya lambat dan aspal Sepang berbeda membuat Mercedes kesulitan dan Red Bull lebih cepat. Ia merasa telah maksimal dengan mobilnya namun kekurangan kecepatan di jalan lurus. Rekan setimnya Oscar Piastri tercepat ke-7 dan akan start sejajar Norris di baris ketiga. Piastri mengaku sesi sulit namun optimis dengan strategi balapan. Sementara Max Verstappen meraih pole position, Norris dan Piastri berharap bisa memaksimalkan strategi untuk meraih hasil terbaik di lapangan.

Selanjutnya kita ke olahraga tenis mancanegara. Alexander Zverev mengalahkan Zhang Juncheng 6-0-6-3 di Tiongkok Open dan akan menghadapi Novak Djokovic di perempat final. Zverev hanya butuh 55 menit dengan 9 ace, sedangkan Djokovic tercatat tidak pernah kalah di Beijing. Yannick Sinner, pemegang peringkat 1, mundur dari Beijing dan Shanghai karena cedera lutut. Daniil Medvedev, Alex de Minaur, dan Andrei Rublev juga melaju. Di sektor putri, Zheng Qinwen ke babak selanjutnya setelah Anna Kalinskaya mundur menang 6-7-6-4-3-0. Coco Gauff mengalahkan Camila Osorio 7-6-4-6-6-2 dan akan menghadapi Sun Sun Rang. Elena Rybakina, Elina Svitolina, dan Iga Świątek juga lolos ke babak berikutnya.

Kita awali informasi dari kabar sepak bola Indonesia. Tiket final FIFA ASEAN Cup 2026 antara Indonesia dan Thailand terjual lebih dari 55.000 kursi hingga Sabtu 3 Oktober pukul 14 waktu Indonesia Barat. Final akan berlangsung pada Senin 5 Oktober di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Indonesia juara grup A, Thailand juara grup B. Laga perebutan tempat ketiga antara Malaysia versus Vietnam digelar pukul 16 waktu Indonesia Barat di hari yang sama. PT GSI mengingatkan suporter untuk membeli tiket hanya melalui kitagaruda.id resmi untuk menghindari calo dan resiko penggandaan kursi. Pembeli harus memiliki Garuda ID dengan verifikasi identitas dan foto wajah.

Sementara itu, Timnas Putri U17 Indonesia menargetkan juara grup B kualifikasi Piala Asia Putri U17 2027 di Singapura. Ketua PSSI Erick Thohir berharap Garuda Pertiwi muda tampil terbaik dan mengamankan tiket ke putaran final di China. Tim telah tiba di Singapura dan akan menghadapi Bahrain pada 5 Oktober, Arab Saudi 8 Oktober, dan Singapura pada 11 Oktober. Hanya juara grup yang bisa lolos. Dari 46 pemain, PSSI membawa 26 pemain termasuk 2 diaspora. Di antaranya Anya Gabriela dan Keisha Bulkamin. Ketua Komite Sepak Bola Wanita PSSI Vivin Cahyani

tersebut persiapan matang setelah Sri Kandi Merdeka Cup dengan Singapura menjadi lawan terberat. Putaran final Piala Asia Putri U17 2027 di China juga menjadi jalur ke Piala Dunia Putri U17 2027 di Maroko.

0: Di sisi lain, timnas Hong Kong menjuarai FIFA ASEAN Cup 2026 Divisi 2 setelah mengalahkan Kamboja 2-0 di final di Kai Tak Main Stadium. Gol dicetak Matthew Orr di menit 41 dan penalti Everton Camargo di menit 54. Hong Kong menjadi tim undangan pertama yang menjuarai ajang regional ASEAN, sementara Divisi 1 turnamen berpusat di Jakarta, Indonesia. Kemenangan ini mencetak sejarah baru karena tim undangan berhasil membawa pulang trofi. Turnamen edisi perdana ini dibagi dua divisi, dengan Divisi 1 digelar di Indonesia, kemudian Hong Kong tampil sebagai tuan rumah Divisi 2 dan berhasil memanfaatkan dukungan supporter. Hasil ini menjadi pencapaian penting bagi sepak bola Hong Kong di kancah regional.
1: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Dari kabar Asian Games 2026, mendengar perjuangan karateka Bali Cho Istri Agung Sanistiarani di Asian Games 2026 berhasil mempersembahkan perunggu untuk Indonesia tidaklah mudah. Sebelum berhasil naik podium, peraih 3 emas PON untuk Bali dan 1 emas SEA Games 2017 itu sebenarnya masih berjuang untuk pulih 100% dari cedera lutut yang ia alami. Putu Dirawati menyampaikan laporannya.
1: Di Asian Games kali ini aku sama sekali sebenarnya nggak ada target.
2: Perjuangan karateka Bali Cho Istri Agung Sanistiarani atau Choki di Asian Games 2026 hingga berhasil mempersembahkan perunggu untuk Indonesia tidaklah mudah. Meski berhasil naik podium, namun ternyata di balik keberhasilan itu, Choki sebenarnya masih berjuang untuk pulih 100% dari cedera lutut yang ia alami. Kepada RRI, Choki menuturkan, cedera itu membuatnya sempat menurunkan target dan ekspektasi untuk meraih hasil maksimal di multi-event level Asia ini. Terlebih pada Asian Games 2022 Hangzhou, Tiongkok, Choki juga gagal meraih medali.
1: Aku happy sih dapat medali ini karena jujur aja di Asian Games kali ini aku sama sekali sebenarnya nggak ada target. Jadi karena targetnya cuma gimana caranya nampilin yang terbaik. Karena memang proses kemarin menuju Asian Games ini kan gak gampang. Aku sempat ada cedera di lutut. Dan ya itu sih yang buat jadinya kayak aku turunin ekspektasi aku.
2: Meraih 3 emas PON untuk Bali dan 1 emas SEA Games 2017 tersebut lebih lanjut menuturkan dirinya setidaknya membutuhkan 3 hingga 4 minggu untuk pemulihan cedera. Bahkan H-1 pertandingan ia masih melakukan check up ke dokter untuk memantau kondisi cederanya. Selain itu, saat AKF Senior Karate Championship 2026, ia mengaku tidak mendapat hasil sesuai target yang membuatnya menurunkan ekspektasi di Asian Games 2026. Saat itu, Choki hanya mempersembahkan 1 perunggu di kelas komite peregu putri.
1: Kemarin waktu sebelum di Asian Games ini kan ada kejuaraan AKF di Bali, di mana hasilnya tuh buat aku jelek banget.
2: Kegigihan perjuangan Choki di Asian Games 2026 ini mendapat apresiasi tinggi dari bidang pembinaan dan prestasi Binpres KONI Bali yang juga Majelis Lembaga Perguruan Pengurus Besar Federasi Olahraga Karatedo Indonesia MLPPB4K KOC Ardi Ganggas. Ia mengatakan medali perunggu Choki di Asian Games 2026 merupakan pencapaian luar biasa di tengah kondisi Choki yang mengalami cedera. Ardi Ganggas berharap dengan rekam jejak prestasi gemilang yang diraih ini, Choki mampu membuka jalan bagi para juniornya untuk lolos babak kualifikasi menuju PON 2028.
3: Mungkin modal ini yang kita pakai untuk dia untuk mendorong, untuk ya mungkin dia pensiun mungkin di PON lah, tapi kalau tidak dia bisa mengantar di babak kualifikasi.
2: Seperti diberitakan sebelumnya, karateka Bali Cho Istri Agung Sanistiarani yang turun di kelas kumite min 55 kg putri berhasil meraih perunggu usai menundukkan karateka Singapura Marisa Hafesan dengan skor 7-3 di Toyohashi City General Gymnasium Prefektur Aichi Nagoya Jepang. Perunggu yang didapat Choki kali ini adalah yang kedua kalinya selama mengikuti Asian Games. Saat Asian Games Jakarta Palembang, ia juga berhasil meraih perunggu. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

Pendengar, kontingen Indonesia mengakhiri Asian Games 2026 di peringkat ke-16 dengan total 39 medali. Terdiri dari 5 emas, 11 perak, dan 23 perunggu berdasarkan website resmi Asian Games 2026. Pencapaian ini melampaui target, yakni 4 emas. 5 emas diraih dari beregu putra bulu tangkis dengan mengalahkan Tiongkok 3-2. Leo Roli Karnando Daniel Martin dari ganda putra, kemudian Rahmat Erwin Abdullah dari angkat besi 75 kg, Desa Madurita Kusuma Dewi dari panjat tebing speed putri dengan rekor Asia 6,062 detik dan cabang panahan. Pada hari terakhir, Indonesia menambah perak dari kuadran sepak takraw putra, voli pantai putra dengan bintang Akbar Sofian Rahman dan padel. Tiongkok menjadi juara umum dengan 169 emas, diikuti Jepang dengan 83 emas, dan Korea Selatan 39 emas. Pencapaian ini menjadi modal berharga bagi Indonesia menuju kompetisi internasional berikutnya dengan target peningkatan prestasi di masa depan.

0: Dari Liga 2, pendengar, tim Persis Solo gagal memanfaatkan laga kandang dan harus mengakui keunggulan tim lawan Kendal Tornado FC dalam lanjutan Liga Pegadaian Championship 2026-2027. Laga bertajuk Derby Solo Raya itu yang digelar di Stadion Manahan Solo tadi malam, Laskar Samber-nya takluk dengan skor 0-2. Edwi Puryono menyampaikan laporannya.
1: Saudara, tim Persis Solo gagal memanfaatkan laga kandang dan harus mengakui keunggulan tim lawan Kendal Tornado FC dalam lanjutan Liga Pegadaian Championship 2026-2027. Laga bertajuk Derby Solo Raya itu yang berlangsung di Stadion Manahan, tim berjuluk Laskar Samber Nyawa harus tertunduk malu di hadapan sekitar 7.000-an suporternya. Apalagi Persis Solo memiliki keunggulan jumlah pemain lantaran pada babak kedua Kendal Tornado FC bermain dengan 10 orang setelah Ibnu Hajar mendapatkan kartu merah. Namun keunggulan jumlah pemain itu gagal dimanfaatkan Anaso pelatih Ricky Nielsen dan harus rela gawangnya kebobolan dua kali, hasil penalti Patrick Cruz pada babak pertama serta gol Kamara yang menjadikan skor akhir 2-0 terjadi di menit-menit akhir. Dalam sesi jumpa persnya, pelatih Ricky Nielsen mengaku bertanggung jawab atas kekalahan perdana timnya di laga kandang dan hal itu benar-benar memalukan. Untuk selanjutnya, keputusan akhir dikembalikan kepada jajaran manajemen, apapun keputusan akan diterima.
2: Saya pribadi bertanggung jawab, minta maaf atas kekalahan di kandang, sangat memalukan, tapi ini tanggung jawab saya. Selanjutnya saya kembali kepada manajemen, apapun yang terbaik biar manajemen akan menentukannya.
1: Terkait permainan sendiri, Ricky Nielsen sebetulnya sudah memerintahkan seluruh pemain untuk berjuang hingga titik akhir lantaran bertanding di hadapan publik sendiri. Namun perjuangan yang tidak kenal lelah itu gagal berbuah hasil dan Persis Solo harus rela menelan pil pahit di kandang sendiri. Sebaliknya, kemenangan di laga away membuat pelatih Kendal Tornado FC Stefan Kerces memberikan pujian kepada seluruh pemain yang seolah tidak gentar menghadapi tim tuan rumah.
3: Dari awal kita sudah tahu bahwa pertandingan ini akan berjalan dengan ketat, sengit, tapi saya salut ke pemain-pemain saya dari babak pertama sampai akhir babak kedua sampai kulit habis mereka main dengan Spartan, gak kenal menyerah. Nah, kemarin kita lawan Barito, kita punya pelajaran yang sangat berharga, sudah menang 2-0, tapi kita agak sedikit ngendorin pressing, akhirnya bisa kebales. Hari ini mereka buktikan itu bahwa mental mereka luar biasa. Jadi terima kasih sama Tuhan. Yang kedua, saya bersyukur atas kemenangan ini semua berkat pemain-pemain saya.
1: Dengan hasil itu, untuk sementara menempatkan Kendal Tornado FC tetap berada di papan atas klasemen sementara grup timur Liga Pegadaian Championship dan belum terkalahkan hingga pekan keempat, yakni mengemas 8 poin hasil 2 kali menang dan 2 kali seri. Sedangkan tim Persis Solo tetap berada di papan tengah dengan nilai 4 hasil sekali menang, sekali seri dan 2 kali kalah. Hasil pertandingan lain, PSBS Biak yang bertindak sebagai tuan rumah di Stadion Sriwedari Solo kalah 1-5 dari tim tamu Ran Nusantara. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

0: Dari arena futsal, pendengar, Black Steel FC menaklukkan Unggul FC 2-0 di PFL 2026-2027. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Mendapatkan.
2: Laga lot menutup rangkaian pekan ke-14 Pro Futsal League atau PFL 2026-2027. Pertandingan di Gor Pop Kicibubur malam tadi, Black Steel FC Papua sukses memenangkan poin penuh lewat kemenangan 2-0 atas Unggul FC Malang. Sejak babak pertama, laga berjalan sangat disiplin dan ketat. Unggul FC yang diarsiteki Andre Luis Brocanello continuo tampil solid meredam serangan Black Steel. Rapatnya pertahanan kedua belah pihak membuat skor kacamata 0-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, tensi meningkat. Black Steel yang terus berupaya membongkar pertahanan lawan akhirnya memecah kebuntuan di penghujung laga. Aryan Syahnur membuka keunggulan pada menit ke-35. Tertinggal satu gol, FC mencoba keluar menyerang. Namun Black Steel justru menambah keunggulan di menit kritis. Penjaga gol Muhammad Al-Bagir secara mengejutkan turut mencetak gol pada menit ke-39. Gol dari sang kiper ini mengunci kemenangan 2-0 hingga peluit panjang masih Trisno. Usai laga, pelatih Black Steel, Nuno Venas, mengapresiasi kemenangan timnya yang masih melalui laga yang sulit.
3: It's a very difficult game because
4: itu laga yang sulit karena Unggul punya banyak pemain besar. Itu sangat sulit bagi kami. Tapi saya pikir tim kami banyak menciptakan peluang untuk mencetak gol, namun sulit mencetak. Tapi di babak kedua, di 5 menit terakhir, kami bisa membuat skor. Dan setelah ini, Unggul lebih agresif. Itu menyulitkan kami. Tapi kami akhirnya bisa menang dan saya bangga dengan tim saya.
3: Play with power play. It's difficult for us, but we can win. And I think I have many proud for my players because work very hard all the time. So I think my team deserve win. Thank you.
2: Sementara itu, asisten pelatih Unggul Agus Abdul mengaku Black Steel lebih siap untuk menang daripada timnya.
5: Istilah, mereka bisa memanfaatkan kesempatan. Di beberapa goal opportunity mereka bisa maksimalkan, terutama di detik akhir kita belum tidak bisa maksimalkan 5 kali foul mereka. Dan kita sudah coba dan banyak peluang, terutama di dua bapak ini ya, bapak satu, bapak dua yang tidak bisa konversi jadi gol. Tapi secara umum teman-teman sudah berjuang. Sekali lagi selamat buat Blastil. Kita berharap kita akan lebih kuat lagi datang di pertandingan berikutnya.
2: Hasil VFL lainnya, Konsumen FC Kalbar berbalik menang 4-3 atas Proton FC Kuningan. Tes Pontianak Jakarta tumpah kanan Sami FC Kepri 3-2. Alis FC Jakarta tahan imbang ke Danau Nusantara 1-1. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengendara untuk Indonesia.
6: Evan Somirena sebenarnya sudah one on one tadi atau one v one dengan

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari Arena Futsal tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Bengkulu siang ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, yang telepon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadlineer merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu tidak menunda pekerjaan serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadlineer? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya gak totalitas.
3: Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.

92,5 FM, Kanal Farmasi dan Inspirasi. Pendengar, generasi muda itu bukan hanya dipersiapkan untuk masa depan aja, tapi juga perlu diberikan ruang untuk mengembangkan potensi dan mengambil peran sejak sekarang. Nah, salah satunya pendengar melalui kegiatan apresiasi Duta dan Jambore Ajang Kreativitas atau Adujak Genre 2026. Nah, kegiatan ini pendengar menjadi wadah bagi anak muda untuk mengembangkan bakat, kreativitas, kepemimpinan, hingga kemampuan berkomunikasi. Sekaligus juga menambah pemahaman mengenai berbagai isu yang berkaitan dengan kehidupan dan masa depan remaja. Nah, Adujak Genre ini juga menjadi bagian dari rangkaian pemilihan Duta Genre Provinsi Bengkulu 2026. Nah, para duta yang terpilih pendengar nantinya diharapkan bukan sekedar menyandang gelar, tapi juga jadi teladan dan juga ikut menyampaikan edukasi positif kepada teman-teman seusianya. Nah, pemerintah Provinsi Bengkulu juga mendorong generasi muda untuk aktif berorganisasi dan juga mengikuti berbagai kegiatan positif. Karena pendengar, pengalaman tersebut juga bisa menjadi bekal mereka untuk melatih kepemimpinan, komunikasi, tanggung jawab, sekaligus kepercayaan diri. Nah, harapannya pendengar, semakin banyak anak muda Bengkulu yang berani mengembangkan kemampuannya dan juga ikut memberikan kontribusi positif bagi lingkungan di sekitarnya. Dan selain ini pendengar akan memutarkan lagu dari Adera, Kunto Aji dan Segara Menjadi Milikku.

0: Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.

0: Cis, panas banget nih. Istirahat dulu.
1: Iya ya, Lin, panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
2: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Lin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
2: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
4: Pro 1 RRI Bengkulu, Mobile Application, RRI Digital.
5: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin bener. Dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
7: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Pendengar, bagi Anda yang memiliki kendaraan dengan tunggakan pajak cukup lama, informasi berikut perlu diperhatikan. Pemerintah Provinsi Bengkulu mulai menonaktifkan sementara data kendaraan yang tercatat menunggak pajak kendaraan bermotor lebih dari 10 tahun. Nah, dari sekitar 1,3 juta kendaraan yang terdata, Bappenda Provinsi Bengkulu mencatat sekitar 997 ribu kendaraan memiliki tunggakan hingga 10 tahun. Nah, sementara sekitar 383 ribu kendaraan telah ditetapkan pendengar berstatus non-efektif sementara. Namun, status tersebut juga masih dapat diaktifkan kembali, jadi pemilik kendaraan perlu memenuhi ketentuan administrasi dan juga menyelesaikan kewajiban pajak beserta tunggakan yang tercatat. Nah, kebijakan ini juga dilakukan untuk menata dan juga menyesuaikan data kendaraan dengan kondisi sebenarnya di lapangan. Jadi pendengar, kalau kendaraan Anda masih aktif tapi memiliki tunggakan pajak, sebaiknya segera cek status kendaraan melalui layanan resmi Bappenda dan juga selesaikan kewajibannya agar tidak menimbulkan persoalan administrasi di kemudian hari. Informasi ini pendengar dapat Anda baca secara lengkap di rri.co.id.

0: Ammah wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadan al wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menahan amarah padahal ia mampu melakukannya, pada hari kiamat Allah akan memanggilnya di hadapan seluruh makhluk. Kemudian Allah menyuruhnya untuk memilih bidadari yang ia sukai. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, dan Ibnu Majah.

0: 101 RRI Bengkulu. Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan lain-lain.

Library RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika sejak 200 tahun sebelum Masehi.
1: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile app

0: Esteler-nya Mas, Mbak.
1: Mas Esteler.
0: Oh iya, Mbak.
1: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
0: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
1: Kok nggak bisa?
0: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
1: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Penggunaan plastik mulai dari
2: Kanal Informasi dan Inspirasi. Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.

0: Station, RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin bener, dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

92,5 FM, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pembayaran menggunakan kris memang praktis, tapi tetap perlu dilakukan dengan teliti. Karena pendengar, kris juga dapat disalahgunakan untuk menyamarkan transaksi yang berkaitan dengan judi online. Nah, berdasarkan informasi Indonesia Baik yang bersumber dari PPATK, salah satu modusnya adalah memanfaatkan kris milik usaha atau merchant fiktif untuk transaksi deposit judi online. Nah, ada pula pendengar penggunaan rekening atau identitas pihak lain untuk menampung dan juga memindahkan dana. Karena itu pendengar jangan hanya memperhatikan nominal saat akan membayar, jadi bisa dulu dicek nama merchant atau penerima yang muncul di aplikasi dan pastikan juga sesuai dengan tujuan transaksi. Dan waspadai juga pendengar transaksi bernominal kecil yang dilakukan berulang kali ataupun kode QR yang berasal dari pihak tidak dikenal. Jadi sebelum tekan tombol bayar, biasain dulu periksa kembali informasinya. Kalau nama penerima atau tujuan pembayaran kerasa mencurigakan, jangan dilanjutin transaksinya. Informasi ini pendengar dapat Anda baca secara lengkap di rri.co.id.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Bengkulu dengan Warta Berita Daerah edisi Minggu 4 Oktober 2026. Sari berita, pemerintah Provinsi Bengkulu telah menyelesaikan proses verifikasi dan validasi berkas P3K paruh waktu untuk diusulkan perpanjangan kontrak kerja. Pemerintah Kota Bengkulu siapkan beasiswa kuliah mulai 2027. Inilah Warta Berita Daerah selengkapnya bersama saya Nafa Naura Salsabila. Pendengar, kami awali dengan berita pertama. Pemerintah Provinsi Bengkulu telah menyelesaikan proses verifikasi dan validasi berkas 4.343 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K paruh waktu yang diusulkan untuk perpanjangan kontrak kerja. Hasil verifikasi menunjukkan 47 P3K paruh waktu tidak mendapatkan perpanjangan kontrak karena sejumlah kondisi, diantaranya meninggal dunia, mengundurkan diri, memasuki masa pensiun hingga faktor kedisiplinan. Kepala Bidang PPIK BKD Provinsi Bengkulu, Sri Hartika, mengatakan dari 4.343 P3K paruh waktu yang diusulkan untuk diperpanjang, sebanyak 4.296 orang akan melanjutkan kontrak kerja. Saat ini pemerintah Provinsi Bengkulu masih menyelesaikan proses administrasi perpanjangan SK dan kontrak kerja yang rencananya dilakukan secara serentak. Pemerintah Provinsi Bengkulu menargetkan seluruh proses perpanjangan SK dan penandatanganan kontrak kerja selesai paling lambat 10 Oktober 2026. Para P3K paruh waktu yang memenuhi ketentuan diharapkan dapat kembali melaksanakan tugas sesuai kebutuhan dan penempatan pada masing-masing organisasi perangkat daerah. Gubernur Bengkulu mengatakan Semarak Merah Putih selain menghadirkan hiburan, juga memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Berikut laporan selengkapnya bersama Antonia Sinaga.
1: Semarak Merah Putih di Kabupaten Seluma yang dibuka Sabtu malam 3 Oktober 2026 di halaman Masjid Agung Baitul Falihin Seluma berlangsung sukses meriah dan dipadati masyarakat. Gubernur Bengkulu Helmi Hasan bersama Bupati Seluma Teddy Rahman hadir langsung di tengah masyarakat. Berbagai rangkaian kegiatan membuat suasana semakin semarak dan mendapat antusiasme tinggi dari warga. Helmi Hasan mengatakan Semarak Merah Putih bukan sekedar menghadirkan hiburan, tetapi juga menjadi wadah untuk memperkuat kebersamaan, sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Menurut Gubernur Helmi, kegiatan yang melibatkan masyarakat secara langsung tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah menghadirkan program yang dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
2: Dan Semarak Merah Putih ini tujuannya itu memberikan panggung kepada putra-putri Merah Putih, baik di Kabupaten Seluma dan di seluruh kabupaten. Untuk apa? Untuk tampil. Kita tadi di awal disambut dengan tarian. Saya lihat tariannya sungguh indah sekali, luar biasa. Dan kalau ada panggung seperti ini setiap tahun di setiap kabupaten-kabupaten, saya yakin anak-anak muda akan berkompetisi menampilkan karya-karya terbaik.
1: Sementara itu, Bupati Seluma Teddy Rahman menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan Semarak Merah Putih di Kabupaten Seluma. Menurut Teddy, kegiatan tersebut memberikan ruang bagi masyarakat dan pelaku UMKM untuk ikut terlibat sekaligus menjadi hiburan bagi warga Seluma. Teddy juga mengapresiasi langkah Gubernur Bengkulu yang menghadirkan kegiatan Semarak Merah Putih di Kabupaten Seluma. Semarak Merah Putih diharapkan tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi terus memberikan dampak positif bagi masyarakat serta memperkuat semangat kebersamaan di Provinsi Bengkulu. Demikian Antonia Sinaga melaporkan.
0: Pendengar, pembangunan ruas jalan Padang Serai Pasar Ngalam di Kabupaten Seluma mulai dilakukan sebagai bentuk komitmen pemerintah Provinsi Bengkulu dalam mempercepat pemerataan infrastruktur. Pembangunan jalan sepanjang 7,1 km yang menelan alokasi anggaran APBD sebesar 19 miliar itu resmi dimulai melalui penentuan titik nol di simpang 3 Bangkahan pada Sabtu kemarin. Gubernur Bengkulu Helmi Hasan

0: pun Mustan menyampaikan apresiasi mendalam kepada pemerintah Provinsi Bengkulu atas terrealisasinya penanganan jalan yang selama 7 tahun terakhir kerap dikeluhkan warga akibat debu dan lumpur. Selain pembangunan jalan, Desa Riak Siabun juga menerima bantuan 1 unit mobil ambulans untuk menunjang pelayanan kesehatan darurat. Pemerintah Kota Bengkulu siapkan beasiswa kuliah mulai 2027. Berikut laporan selengkapnya bersama Ian Berlian.
1: Pemerintah Kota Bengkulu menyiapkan program beasiswa pendidikan tinggi yang ditargetkan mulai berjalan pada tahun 2027. Program ini akan diprioritaskan bagi anak dari keluarga kurang mampu dan generasi muda yang memiliki prestasi. Wali Kota Bengkulu, Dedi Wahyudi, mengatakan program tersebut saat ini masih dibahas bersama tim anggaran pemerintah daerah. Pelaksanaannya akan disesuaikan dengan kemampuan anggaran pendapatan dan belanja daerah dan dilakukan secara bertahap. Menurut Dedi, perhatian utama pemerintah adalah memastikan kondisi ekonomi keluarga tidak menjadi penghalang bagi anak-anak Kota Bengkulu untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.
2: Ke depan saya sudah minta TAPD, mungkin kita bertahap. Pertama, beasiswa untuk anak-anak yang tidak mampu, dia pengen kuliah. Maka nanti pemerintah akan menguliahkan uang kuliahnya. Tapi nanti living cost, kita nanti bicara dengan keluarganya, nanti saya yakin mereka juga akan mau. Yang kedua, kita juga beri beasiswa kepada anak berprestasi, apakah di bidang olahraga, seni dan budaya.
1: Selain membantu keluarga kurang mampu, beasiswa juga akan diberikan kepada anak-anak berprestasi di berbagai bidang termasuk olahraga, seni, dan seni budaya. Dedi mengakui keterbatasan anggaran menjadi salah satu alasan program tersebut baru diarahkan untuk mulai dilaksanakan pada tahun 2027. Untuk jumlah penerima, Pemkot Bengkulu belum menetapkan kuota secara pasti. Jumlah penerima nantinya akan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan kemampuan anggaran yang tersedia. Ian Berlian, RRI Bengkulu melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Kaur melalui Dinas Pertanian kembali mengajukan usulan bantuan alat mesin pertanian Alsintan ke Kementerian Pertanian melalui aplikasi e-Banper. Adapun usulan terbaru yang telah diajukan oleh pihak Dinas Pertanian Kaur tersebut adalah 20 unit mesin pompa air dan 30 unit hand tractor. Kepala Dinas Pertanian Kaur Dodi Haryono mengatakan jumlah usulan ini belum termasuk dengan usulan mandiri yang dilakukan oleh kelompok tani melalui PPL. Sebab sekarang usulan bantuan Alsintan ke Kementerian Pertanian tidak hanya bisa dilakukan oleh OPD terkait, melainkan juga bisa dilakukan langsung oleh pihak kelompok tani itu sendiri. Usulan bantuan ini dilakukan sebagai upaya pemerintah menghadapi musim kemarau yang sekarang masih dirasakan oleh masyarakat Kaur, khususnya petani padi. Warta Berita Daerah siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI SP Bintuhan. Pendengar, dukungan pemerintah dan tenaga pendidikan untuk tingkatkan pengalaman ideologi Pancasila bagi pelajar dan mahasiswa. Berikut laporan selengkapnya bersama Bisara Sianipar.
3: Ketua Satuan Pelajar dan Mahasiswa Sapma Pemuda Pancasila Provinsi Bengkulu, M. Leo Fadli Bakti, mengatakan pemahaman generasi Z terhadap nilai-nilai Pancasila masih perlu terus diperkuat, khususnya di lingkungan pendidikan. Menurutnya, pemahaman terhadap ideologi Pancasila sangat penting agar generasi muda tidak hanya mengenal Pancasila sebagai dasar negara, tetapi juga mampu memahami dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Leo menjelaskan upaya peningkatan pemahaman Pancasila di kalangan pelajar dan mahasiswa membutuhkan dukungan pemerintah serta tenaga pendidik. Baik di sekolah maupun perguruan tinggi, ia menilai generasi Z perlu memaknai Pancasila tidak hanya sebatas semangat nasionalisme dan perjuangan melawan penjajahan, tetapi juga melalui tindakan nyata yang memberikan manfaat bagi orang lain dan lingkungan sekitar.
4: Untuk zaman sekarang sih, anak Gen Z mungkin agak kurang ya, istilahnya anak Gen Z sekarang ya, untuk memaknai Pancasila. Tapi sebenarnya itu kan kalau di dalam pendidikan kan sangat dianjurkan kita untuk paham dan bisa mengerti apa itu ideologi, apa itu Pancasila.
3: Ia berharap generasi muda Bengkulu dapat menjauhi berbagai perilaku negatif seperti penyalahgunaan narkoba, judi online, dan pergaulan bebas yang berisiko merugikan masa depan. Sebaiknya para pelajar dan mahasiswa diharapkan mampu mengembangkan kreativitas, meningkatkan

0: menemukan potensi diri, serta melahirkan berbagai kegiatan positif sebagai bentuk pengamalan nilai-nilai Pancasila, sekaligus sumbangsih nyata dalam mendukung pembangunan daerah. Bisar Syanipar melaporkan.
1: Pendengar, Gebiar Semarak Merah Putih Provinsi Bengkulu 2026 di Kabupaten Bengkulu Utara membuka peluang lebih besar bagi pelaku UMKM lokal untuk meningkatkan penjualan sekaligus memperluas pasar produk mereka. Sebanyak 20 UMKM mendapat ruang melalui booth yang disediakan panitia di Alun-Alun Rajo Malim Paduko, Kecamatan Arga Makmur. Selama kegiatan berlangsung 2 hingga 11 Oktober 2026. Bupati Bengkulu Utara Ari Septia Adinata mengatakan kegiatan tersebut diharapkan memberikan dampak langsung terhadap aktivitas ekonomi masyarakat. Pemerintah daerah berharap transaksi selama kegiatan dapat menjadi pemicu bagi UMKM untuk memperluas pasar setelah event berakhir. Selain sektor perdagangan, kegiatan ini diharapkan memberikan efek berantai terhadap sektor jasa dan pariwisata di Bengkulu Utara. Meningkatnya kunjungan masyarakat berpotensi menggerakkan usaha kuliner, transportasi, penginapan, serta berbagai layanan pendukung lainnya. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP2KBP3A Kabupaten Bengkulu Selatan bersama tim penggerak PKK Bengkulu Selatan menghadiri acara puncak Ajang Duta Genre Adujak Tingkat Provinsi Bengkulu. Kegiatan prestisius tersebut diselenggarakan pada Jumat kemarin 3 Oktober 2026 bertempat di Gedung Merah Putih Kota Bengkulu. Kepala DP2KBP3A Bengkulu Selatan Ferry menjelaskan bahwa kehadiran jajarannya bersama tim PKK di lokasi acara merupakan wujud nyata komitmen pemerintah daerah dalam memberikan dukungan penuh dan pendampingan kepada perwakilan Duta Genre Bengkulu Selatan. Perwakilan muda-mudi terbaik daerah ini turut serta dan bersaing dalam ajang pemilihan Duta Genre Tingkat Provinsi Bengkulu tahun 2026. Melalui kehadiran dan pendampingan langsung ini, Ferry berharap para peserta dapat merasa lebih percaya diri serta termotivasi untuk menampilkan performa terbaik mereka. Dukungan moral tersebut diyakini mampu membakar semangat Duta Genre Bengkulu Selatan agar bisa tampil maksimal memberikan hasil membanggakan serta mengharumkan nama Kabupaten Bengkulu Selatan di kancah Provinsi Bengkulu. Unit pengumpulan zakat Kementerian Agama Kabupaten Kaur salurkan bantuan kepada 20 siswa dan fakir miskin di wilayah Kecamatan Semidang Gumai. Berikut laporan selengkapnya bersama Lili Rahman.
2: Kementerian Agama Kabupaten Kaur melalui unit pengumpulan zakat menyalurkan santunan kepada 20 orang siswa-siswi MTS 2 Kaur serta warga fakir miskin di wilayah kerja Kecamatan Semidang Gumai. Penyaluran santunan tersebut dilaksanakan usai upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun 2026 yang dilaksanakan di halaman MTSN 2 Kaur. Penyerahan santunan dilakukan langsung oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kaur Lukman bersama para kasih di lingkungan Kemenag Kaur. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala MTS 2 Kaur serta para kepala kantor urusan agama di Kecamatan Semidang Gumai. Ketua OPZ Kemenag Kaur Isman Pauzi menjelaskan bahwa santunan yang disalurkan di lingkungan MTS 2 Kaur diberikan kepada 10 orang siswa yang masuk dalam kategori mustahik miskin. Sementara itu sebanyak 10 orang dari wilayah kerja KUA Kecamatan Semidang Gumai juga menerima santunan dengan kategori fakir dan miskin.
3: Untuk jumlah penerima di MTS itu ada 10 penerima, itu siswa dengan kategori mustahik miskin, dan di KUA Semidang Gumai itu 10 orang juga dengan kategori fakir dan miskin.
2: Isman menjelaskan untuk para siswa MTS 2 Kaur santunan yang diberikan berupa sarana pendukung kegiatan belajar mengajar. Bantuan tersebut meliputi tas, alat tulis, kaos kaki, dan perlengkapan lainnya yang diharapkan dapat menunjang kebutuhan siswa selama mengikuti proses pendidikan. Sementara itu, santunan bagi mustahik di wilayah kerja KUA Kecamatan Semidang Gumai diberikan dalam bentuk uang tunai. Bantuan tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pokok dan membantu meringankan beban ekonomi keluarga penerima. Isman Pauzi juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh muzaki baik dari kalangan PNS maupun P3K di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Kaur. Menurutnya, kontribusi para mustahik yang telah menitipkan zakat melalui OPZ Kemenag sangat membantu dalam menyalurkan zakat kepada masyarakat yang berhak menerimanya. Demikian RRI Bintuhan, Lili Rahman melaporkan.
1: Pendengar, beralih ke berita terakhir, Polres Kaur menggelar kegiatan rutin yang ditingkatkan KRYD guna memelihara situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di seluruh wilayah hukumnya pada Sabtu malam. Operasi penertiban skala besar yang dipimpin Kabak Ops Polres Kaur AKP Ahmad Khairuman difokuskan menyasar tempat hiburan malam serta warung remang-remang penyedia minuman beralkohol ilegal. Dari hasil penggeledahan di lapangan, petugas berhasil menyita 311 botol minuman keras, berbagai merek dari 4 pemilik usaha. Kapolres Kaur AKBP Wiwin Syamsul Arifin menegaskan bahwa kegiatan KRYD merupakan langkah preventif masif dalam mengantisipasi potensi gangguan Kamtibmas, termasuk menekan peredaran miras tanpa izin. Pihaknya mengingatkan bahwa konsumsi minuman beralkohol kerap menjadi pemicu utama munculnya aksi kejahatan jalanan dan kenakalan remaja di daerah. Para pemilik warung yang terjaring telah didata, diberikan pembinaan intensif, serta menerima surat tanda penerimaan barang bukti untuk penanganan hukum lebih lanjut. Ratusan botol miras sitaan tersebut kini telah diamankan di markas Polres Kaur untuk diajukan dalam proses pemusnahan resmi. Pihak kepolisian menghimbau masyarakat untuk turut aktif memberikan informasi apabila menemukan indikasi peredaran miras terlarang di lingkungan permukiman mereka. Rangkaian operasi KRYD yang berlangsung hingga tengah malam tersebut berjalan aman, tertib, serta menegaskan komitmen Polres Kaur dalam memberikan rasa nyaman bagi seluruh warga. Sekian warta berita daerah siang ini, dan Anda juga bisa dapatkan informasi aktual lainnya di laman kami rri.co.id. Dan mewakili kerabat kerja bertugas, kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat siang.

0: 101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi. WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital.
1: Anda perlu tahu, es batu pertama kali masuk Indonesia pada bulan November tahun 1848. Es batu dibawa oleh kapal besar dari Boston, Amerika Serikat atas pesanan Rosalie & Co. Es tersebut baru dibongkar keesokan harinya. Satu hari sebelum kapal tersebut datang, kabar tentang kedatangannya sudah termuat dalam surat kabar Cavache Koran. Tak heran jika kabar ini tersebar ke seluruh penjuru Batavia yang sekarang kita kenal sebagai Jakarta dan membuat banyak orang penasaran. Karena belum ada lemari pendingin, maka balok-balok es ini ditutupi dengan selimut wol agar tidak mencair. Mengetahui fakta bahwa ini adalah sajian mewah, semua orang membicarakannya. Sampai tahun 1870, es batu masih diimpor dari Boston, Amerika Serikat.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami, dan Nafla juga ada informasi dari rri.co.id. Pendengar, buat anak muda yang pengen bawa gagasan ke forum internasional, jadi ada kesempatan menarik dari Kementerian Pemuda dan Olahraga. Jadi Kemenpora membuka pendaftaran delegasi Indonesia untuk BRIC Youth Dialog on Science, Technology, and Innovation yang akan berlangsung 8 hingga 13 November 2026 di Fuzhou dan Xiamen, Tiongkok. Nantinya pendengar, 6 pemuda terbaik akan dinominasikan untuk mengikuti seleksi berikutnya oleh All China Youth Federation, dan pendaftaran terbuka bagi WNI berusia 24 sampai 40 tahun, aktif dalam kegiatan kepemudaan, memiliki paspor yang masih berlaku, serta memenuhi persyaratan kemampuan bahasa Inggris. Nah, pelamar juga perlu menyiapkan CV dan esai. Pendengar, waktunya juga cukup terbatas. Pendaftaran hanya dibuka sampai 5 Oktober 2026. Jadi yang memenuhi persyaratan dan tertarik memperluas jejaring sekaligus bertukar gagasan di bidang sains, teknologi, dan inovasi, informasi lengkap pendaftaran bisa dicek melalui kanal resmi Kemenpora.

0: Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai Hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.

0: amat jadi capcay basi deh. Kenapa sih orang masih aja ambil makanan sesukanya tapi gak dihabisin? Apa mereka gak tahu ada 820 juta penduduk dunia yang kelaparan?
1: Aduh, nasib stik separuh kayak aku sama kayak si capcay. Paling nanti kami berujung di tempat sampah. Padahal tumpukan sampah makanan kayak kami ini dalam jumlah banyak menghasilkan gas metana, menyumbang efek rumah kaca, bikin bumi makin panas.
2: Habiskan makananmu, selamatkan bumi kita.
3: Pro 1 RRI Bengkulu, mobile application RRI Digital.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Dengar, beralih ke informasi harga emas pada perdagangan akhir pekan Minggu 4 Oktober 2026, harga emas antam tercatat masih stagnan setelah sehari sebelumnya mengalami penurunan. Nah, berdasarkan data Logam Mulia, harga emas antam ukuran 1 gram masih berada di Rp2.574.000, sementara ukuran setengah gram berada di Rp1.337.000. Nah, untuk ukuran 5 gram dipasarkan Rp12.645.000, sedangkan ukuran 10 gram berada di Rp25.235.000. Nah, harga yang belum bergerak ini terjadi setelah pada Sabtu kemarin emas antam turun Rp2.000 per gram. Nah, kondisi tersebut juga membuat pergerakan harga emas selanjutnya juga masih menjadi perhatian, terutama bagi masyarakat yang menjadikan logam mulia sebagai pilihan investasi. Jadi pendengar yang berencana beli emas, tetap sesuaiin dengan kebutuhan dan juga kemampuan, sekaligus jangan lupa mencermati perkembangan harganya dari waktu ke waktu.

0: Pro 1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Mobile Application RRI Digital.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar di media sosial sebuah video yang diklaim memperlihatkan ikan bertebaran di pantai Selat Sunda, Lampung akibat erupsi Gunung Anak Krakatau pada awal September 2026. Nah, faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Hasil penelusuran menunjukkan video itu merupakan gabungan rekaman lama dari sejumlah lokasi berbeda. Nah, salah satu klip yang memperlihatkan ribuan ikan di pantai diketahui berasal dari Middle Cove Beach, Kanada. Sementara rekaman lainnya telah beredar di media sosial Tiongkok sejak 2022. Nah, Gunung Anak Krakatau memang mengalami erupsi sejak 4 September 2026, namun BMKG menegaskan fenomena air laut surut yang ramai beredar di media sosial tidak berkaitan dengan aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau. Jadi pendengar, video tersebut bukan rekaman ikan bertebaran di Selat Sunda akibat erupsi Gunung Anak Krakatau. Jadi tetap periksa sumber dan konteks sebuah video sebelum mempercayai ataupun membagikannya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kamu lagi ngapain? Mau kemah?
1: Eh, kagak. Ini aku lagi siapin tas siaga bencana.
0: Oh, tas siaga bencana? Apa itu?
1: Siapkan semua keperluan seperti senter, obat-obatan, makanan ringan, selimut, surat-surat penting di tas siaga bencana ini. Jadi, kalau ada bencana alam, tinggal bawa deh.
2: Wow!
0: Ih, amit-amit, ngarep banget ada bencana ya?
1: Enggak lah, tapi nggak ada salahnya kan kita waspada.
3: Tas siaga bencana memiliki fungsi survival saat bencana alam tiba-tiba terjadi. Persiapkan diri menjadi masyarakat Indonesia tanggap bencana.
4: Pro 1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
5: Kanal Informasi dan Inspirasi.
4: Mobile Application RRI Digital.

Pendengar, kalau lagi kurang enak badan, kadang kita tuh milih minum obat sendiri yang tersedia di rumah. Tapi tetap perlu hati-hati pendengar, karena obat nggak sebaiknya dikonsumsi sembarangan. Apalagi kalau kita nggak tahu jelas kandungan ataupun aturan penggunaannya. Nah, BPOM mengingatkan masyarakat untuk selalu menerapkan cek klik sebelum membeli atau menggunakan obat maupun produk makanan kemasan. Mulai dari cek kemasan, cek label, cek izin edar, sampai cek kadaluarsa. Nah, pastikan kemasannya juga masih baik, informasi produknya juga jelas, memiliki izin edar, dan tentunya belum melewati masa kadaluarsa. Nah, untuk pengobatan sendiri, obat bebas dan obat bebas terbatas dapat digunakan dengan tetap mengikuti petunjuk serta peringatan pada kemasan. Sementara obat keras tidak boleh digunakan sembarangan dan harus sesuai ketentuan. Jadi pendengar, jangan hanya karena merasa pernah mengalami keluhan yang sama, kemudian langsung mengkonsumsi obat tanpa memperhatikan penggunaannya. Jadi luangin waktu sebentar untuk baca kemasan dan memastikan obat yang akan kita konsumsi emang jelas dan digunakan dengan tepat. Informasi ini pendengar dapat Anda baca secara lengkap di rri.co.id. Dan siaran ini juga dapat Anda dengarkan kapanpun dan dimanapun melalui RRI Digital.

brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor Sekolah Informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespons stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespons stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.

0: Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.

92,5 FM, Kenangan Farmasi dan Inspirasi. Pendengar, perkembangan kecerdasan buatan atau AI memang semakin cepat dan teknologi ini bahkan mulai diarahkan untuk memiliki kemampuan belajar secara lebih mandiri. Namun di balik kemampuannya itu ada resiko yang juga perlu diperhatikan. Jadi pakar AI Teddy Mantoro menilai pendengar autonomous learning atau pembelajaran mandiri pada AI bisa berbahaya apabila sistem dibiarkan belajar tanpa desain dan pengawasan yang tepat. Nah, ketika muncul kesalahan dalam proses belajarnya, masalah tersebut perlu segera dideteksi, dihentikan, kemudian sistemnya diperbaiki. Nah, salah satu pendekatan yang tengah berkembang adalah JEPA atau Joint Embedding Predictive Architecture yang tidak hanya berfokus pada kemampuan mengolah bahasa aja, tapi juga mencoba membangun pemahaman terhadap dunia. Nah, perkembangan AI yang lebih aman juga dinilai membutuhkan kolaborasi banyak ahli dari berbagai bidang. Jadi pendengar, semakin pintar sebuah teknologi, semakin penting juga memastikan bagaimana teknologi ini tuh belajar dan juga mengambil keputusan. Karena perkembangan AI bukan hanya soal membuat teknologi semakin canggih, tapi juga memastikan teknologi tersebut juga tetap dapat dikendalikan dan juga digunakan secara aman. Dan setelah ini pendengar akan amplop utarkan lagu dari Raisa, Love You Longer.

0: sekarang itu ya, dikit-dikit mental health, dikit-dikit
1: apa
0: mental
1: health yang lemah banget,
0: ditegur dikit, nangis, terganggu mentalnya, pergi ke psikolog, ke psikiater.
1: Gak perlu kayak gitu, yang penting tuh mentalnya harus baja.
0: Semua harus kuat.
1: Gak bisa ngeluh-ngeluh kayak gitu terus, pengecut.
2: Kak, udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu, kamu juga butuh.
3: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.

Kalau kata pepatah, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.

Pendengar, tidak terasa kebersamaan kita di siang hari ini sudah sampai di penghujung waktu. Terima kasih sudah tetap bersama kami di RRI Pro 1 Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi, dan menemani aktivitas dengan berbagai informasi yang sudah kami bagikan tadi. Dan semoga apa yang hadir sepanjang siang ini juga bisa menambah informasi sekaligus bermanfaat untuk pendengar. Dan Nafla pamit dari ruang dengar Anda, mewakili kerabat kerja yang bertugas juga. Terima kasih untuk kebersamaannya, dan juga tetap ikuti rangkaian siaran RRI Pro 1 Bengkulu selanjutnya pendengar. Dan selamat melanjutkan aktivitas, jaga kesehatan dan tetap semangat. Dan selamat sore dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya.

0: Bengkulu sore ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih?
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa menahan amarah padahal ia mampu melakukannya, pada hari kiamat Allah akan memanggilnya di hadapan seluruh makhluk. Kemudian Allah menyuruhnya untuk memilih bidadari yang ia sukai." Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, dan Ibnu Majah.

101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi. WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital. 101

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Pukul 16 lewat 18 menit waktu Indonesia Barat. Lagu-lagu pop Indonesia masih bakal kami hadirkan ke ruangan Anda hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Jadi untuk Anda yang bergabung, baik itu di 92,5 FM ataupun RRI Digital, jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 RRI Bengkulu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

habis manis, sepah dibuang. Pepatah ini menggambarkan kondisi objek wisata Lobang Kacamata, goa yang menyerupai kacamata raksasa yang terletak di Kabupaten Lebong, Bengkulu. Dinamakan Lobang Kacamata karena bentuknya unik, menyerupai bentuk kacamata. Goa ini terletak di dinding bukit berbatu yang merupakan salah satu pintu masuk ke dalam lokasi penambangan. Objek wisata Lobang Kacamata adalah bukti sejarah penjajahan kolonial Belanda di Indonesia, khususnya di Kabupaten Lebong, daerah penyumbang emas terbesar untuk bagian puncak Tugu Monas di Jakarta. Dari kejauhan, Lobang Kacamata hanya berupa sebuah bukit kecil. Akan tetapi, begitu sampai di Bukit Batu, maka akan terlihat bahwa Lobang Kacamata sudah penuh dengan lubang-lubang tidak beraturan akibat eksploitasi pertambangan. Selain menawarkan pemandangan bekas area pertambangan zaman dulu, Lobang Kacamata juga menyajikan pemandangan aktivitas penggalian tanah atau batu untuk mencari emas, dan juga proses pemisahan biji emas.

Pendengar, jika ada satu aspek dari kebugaran fisik dan vitalitas yang mulai berkurang seiring bertambahnya usia, itu adalah stamina, ya, stamina. Namun dengan pendekatan yang tepat dan beberapa penyesuaian sederhana pada rutinitas sehari-hari, maka kita dapat memperoleh kembali dan bahkan meningkatkan stamina maupun daya tahan tubuh. Apalagi dengan memasukkan kebiasaan yang sehat ke dalam gaya tubuh, dapat secara signifikan ya mempengaruhi kebugaran dan kesehatan kita secara keseluruhan untuk meningkatkan stamina dan daya tahan tubuh. Mulai dari olahraga teratur, mendengar, hingga membuat pilihan yang bijaksana tentang nutrisi dan tidur yang cukup. Kebiasaan-kebiasaan ini mencakup berbagai bidang yang berkontribusi pada stamina tubuh kita. Ini dikatakan pelatih pribadi bersertifikat dari Garrett Gym Reviews, Jared Knope, CPT kepada It Is Not That. Dibutuhkan konsistensi dan waktu, namun ada banyak hal yang dapat dilakukan untuk mempercepat kemajuan kita, pendengar. Kita selalu dapat memprioritaskan kesehatan dan kebugaran tubuh. Jadi, apabila kita sudah berusia 40-an atau sedang mendekati usia tersebut, tidak ada waktu yang lebih baik untuk berinvestasi dalam meningkatkan stamina. Dan Nobe juga membagikan beberapa kebiasaan sehari-hari yang dapat membantu kita meningkatkan stamina dan juga menjadi bugar di usia 40 tahun ke atas. Yang pertama, pendengar, melakukan kardio. Entah itu jogging, bersepeda, berenang, atau salah satu dari sekian banyak bentuk latihan kardiovaskular lainnya ya. Pastikan kita menyertakan latihan kardio dalam rutinitas jika tujuannya adalah daya tahan tubuh. Melakukan latihan kardiovaskular juga sangat penting ya pendengar untuk membangun stamina, terutama seiring bertambahnya usia kita. Sebab latihan kardiovaskular secara teratur dapat membantu meningkatkan kesehatan jantung dan paru-paru, meningkatkan daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Targetnya setidaknya 150 menit latihan kardio intensitas sedang setiap minggu untuk mendapatkan manfaatnya. Yang kedua, tetap konsisten pastinya. Konsistensi itu sangat penting dalam hal membangun stamina, pendengar. Kita bisa biasakan diri kita untuk melakukan aktivitas fisik secara teratur dan tetap berpegang teguh pada rutinitas olahraga. Bahkan ketika kita tidak ingin melakukannya, ya, upaya yang konsisten akan membantu tubuh beradaptasi dan meningkatkan stamina serta daya tahan tubuh. Di usia 40-an dan seterusnya, menjaga jadwal latihan dan istirahat yang padat dan intens yang dapat kita patuhi adalah cara yang terbaik, pendengar, untuk mencapai tujuan daya tahan tubuh. Yang ketiga, jaga agar waktu istirahat tetap singkat saat berolahraga. Meskipun memberikan waktu bagi tubuh untuk pulih sangat penting, sebuah studi pada tahun 2015 menemukan bahwa menjaga waktu istirahat yang singkat selama berolahraga dapat membantu meningkatkan stamina, pendengar. Selain itu, mengurangi waktu istirahat di antara set akan menantang sistem kardiovaskular kita sehingga mampu meningkatkan daya tahan dan stamina. Selama sesi latihan kekuatan, kita bisa mengarahkan latihan untuk membangun daya tahan tubuh ya, dengan waktu latihan yang lebih lama daripada waktu istirahat di antara latihan dan set. Hal ini menciptakan efek yang mirip dengan latihan kardio saat kita melakukan latihan ketahanan. Yang keempat, lakukan latihan interval, pendengar. Menurut Nobe, latihan interval ini terutama intensitas tinggi ya telah jadi pilihan latihan yang populer dalam beberapa tahun terakhir. Latihan interval juga melibatkan pergantian antara latihan dengan intensitas tinggi dan periode pemulihan aktif. Menurut penelitian juga, metode ini meningkatkan kebugaran kardiovaskular dan meningkatkan stamina serta efisiensi metabolisme. Yang kelima, tingkatkan durasi aktivitas secara bertahap. Ketika membangun stamina, pendengar, pendekatan yang paling aman itu adalah dengan meningkatkan durasi dan intensitas latihan secara bertahap. Seiring berjalannya waktu, tubuh kita ini akan beradaptasi ya dengan tuntutan yang meningkat sehingga stamina dan daya tahan tubuh pun akan meningkat. Selanjutnya, memprioritaskan nutrisi. Nobe mengatakan bahwa makanan ini adalah bahan bakar dan kita tidak dapat membuat kemajuan dalam latihan jika kita tidak berusaha dengan nutrisi.
pendengar. Untuk mendapatkan stamina yang optimal, penuhi kebutuhan tubuh dengan makanan padat nutrisi, termasuk protein tanpa lemak, biji-bijian, kacang-kacangan, buah-buahan, maupun sayuran. Selain itu, tetap terhidrasi dengan minum banyak air dan hindari asupan makanan bergula dan makanan olahan yang berlebihan, yang menurut penelitian dapat menyebabkan kehabisan energi. Selanjutnya, jangan abaikan bagian inti tubuh, pendengar. Nah, menurut sebuah studi tahun 2018, otot inti yang kuat itu sangat penting ya untuk menjaga postur tubuh yang baik, stabilitas, dan kekuatan secara keseluruhan. Jadi, gabungkan latihan yang menargetkan otot inti, yang menargetkan otot inti seperti plank, Russian twist, atau bicycle crunch ke dalam rutinitas harian kita. Yang ke-8, memantau detak jantung. Memantau detak jantung selama berolahraga dapat memberikan informasi yang berharga tentang stamina dan kebugaran kardiovaskular ya, pendengar. Selain itu, jika kita mengenakan pelacak kebugaran sepanjang waktu, kita juga akan melihat perubahan positif pada detak jantung istirahat jika tetap melakukan latihan ketahanan. Dan yang terakhir, jadikan tidur nyenyak sebagai hal yang tidak bisa ditawar. Salah satu hal terbaik yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kesehatan secara keseluruhan ya adalah memprioritaskan tidur yang berkualitas. Tetapkan rutinitas tidur yang santai, ciptakan lingkungan tidur yang nyaman, dan batasi paparan perangkat elektronik sebelum tidur. Di samping itu, tidur yang buruk juga menghambat kemajuan latihan, pendengar. Jadi, prioritaskan untuk memejamkan mata setiap hari agar tetap berada di jalur yang benar, pendengar.

0: Pro1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: WhatsApp 0811-7307-079. Mobile Application RRI Digital.
1: Pro1.

Terima kasih berikan Anda masih mendengarkan kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi Brendo. Pro kami Bengkulu sore ini untuk edisi 4 Oktober 2026 bertepatan dengan Hari Hewan Sedunia ya, pendengar. Tanggal 4 Oktober. Ini bukan cuma ajang buat menunjukkan kasih sayang ke hewan kesayangan ya, tapi juga jadi momentum penting untuk memperluas wawasan kita tentang kesehatan bersama, pendengar. Tahukah Anda ada penyakit yang bisa menular dari hewan ke manusia atau yang dikenal dengan istilah zoonosis, pendengar. Menurut data World Health Organization WHO, ada lebih dari 200 jenis zoonosis di dunia yang bisa menyebar lewat kontak langsung, udara, makanan, hingga lingkungan yang terkontaminasi. Nah, biar kita makin waspada ya, pendengar, ada 5 penyakit zoonosis yang perlu kita ketahui. Pertama, rabies. Virus ini menyerang sistem saraf pusat dan 99% kasusnya pada manusia disebabkan oleh gigitan atau cakaran anjing terinfeksi. Kuncinya lakukan vaksinasi pada hewan peliharaan secara rutin, pendengar. Selanjutnya, leptospirosis. Bakteri ini menular lewat air atau tanah yang tercemar urin hewan terinfeksi, terutama saat banjir ya. Penyakit ini juga jadi perhatian khusus dalam pendekatan One Health di Indonesia yang mengintegrasikan kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan. Ketiga, pendengar, flu burung disebabkan oleh virus influenza zoonotik yang umumnya bersumber dari kontak langsung dengan unggas yang terinfeksi. Antraks, penyakit infeksi prioritas ini menular lewat kontak langsung dengan hewan ternak atau lingkungan yang terkontaminasi spora antraks. Dan yang terakhir, salmonellosis. Menurut CDC, pendengar, hewan yang kelihatan sehat, terutama reptil dan amfibi, bisa membawa bakteri salmonella. Jadi wajib hukumnya cuci tangan pakai sabun setelah memegang hewan atau areanya. Ya, pendengar, dan perlu diingat, menyayangi hewan juga berarti menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan sekitar kita. Tetap sehat dan arifat aman ya. Kita masih di Bengkulu sore ini hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Single yang berikut, saya punya singlenya Roni Parulian, pendengar. Dunia Imaginer, spesial untuk Anda.

0: 101 FM。
1: Sosok Fatmawati tidak bisa dilepaskan dari Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia. Ibu Fatmawati menikah dengan Bung Karno pada 1 Juni 1943. Setelah sebelumnya, keduanya bertemu pada saat pengasingan Bung Karno di daerah Anggut Atas Bengkulu tahun 1938-1942. Fatmawati berdiri di belakang suaminya saat sang proklamator mengumumkan kemerdekaan Indonesia. Ia pula yang berjasa menjahit bendera pusaka yang dikibarkan pada 17 Agustus 1945. Putri tunggal keluarga Hasanuddin dan Siti Hadijah itu lahir pada Senin 5 Februari 1923 di Bengkulu. Nama aslinya adalah Fatimah. Fatmawati adalah keturunan kerajaan Indrapura Mukomuko. Sang ayah Hasanuddin adalah keturunan keenam dari kerajaan Putri Bunga Melur. Putri Bunga Melur berarti putri yang cantik, sederhana, dan bijaksana. Atas pengabdiannya kepada negara, pemerintah melalui keputusan Presiden Republik Indonesia pada 4 November 2000 menganugerahi gelar pahlawan nasional kepada Ibu Fatmawati. Nama Fatmawati juga diabadikan sebagai nama jalan dan rumah sakit. Tak hanya itu, di kota Bengkulu, sebagai kota kelahiran Fatmawati, pemerintah setempat mengenangnya dengan mengabadikan nama Fatmawati sebagai nama bandara yang menggantikan nama sebelumnya bernama Bandar Udara Padang Kemiling pada 14 November 2001. Peresmian perubahan nama itu dilakukan oleh putrinya yang menjabat Presiden Republik Indonesia, Megawati Soekarno Putri.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih?
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Bengkulu sore ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: 92,5 FM Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Kementerian Kesehatan mengimbau kita untuk meningkatkan kewaspadaan terkait peningkatan kasus influenza yang saat ini sedang terjadi di Indonesia maupun kawasan Asia Tenggara. Berdasarkan data surveillance hingga minggu ke-38 tahun 2026, kondisi kasus flu di tanah air berada dalam kategori medium atau sedang. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyampaikan bahwa pemerintah terus memperkuat surveillance dan kesiapsiagaan di tingkat puskesmas, rumah sakit hingga laboratorium. Dari 265 spesimen yang diperiksa, pendengar, terdapat 148 spesimen positif influenza dengan dominasi virus influenza A jenis H1N1. Menkes juga meluruskan isu terkait super flu atau subclade K, di mana temuan tahun ini justru lebih rendah dibandingkan tahun lalu. Jadi, pastikan kita menjaring informasi berdasarkan data resmi ya, pendengar. Lantas, apa bedanya flu ini dengan pilek biasa? Nah, influenza adalah infeksi saluran pernapasan yang menular lewat percikan air liur saat batuk, bersin, atau berbicara. Ya, benar. Gejalanya bisa cukup berat seperti demam tinggi dan batuk kering yang persisten, sakit kepala parah dan nyeri otot, serta rasa lelah yang ekstrim. Kelompok rentan seperti bayi, lansia, dan ibu hamil memiliki risiko komplikasi yang lebih tinggi hingga butuh perhatian ekstra, pendengar. Jika mulai merasakan gejala awal, langkah pertama adalah istirahat yang cukup. Anda juga bisa mengkonsumsi obat penurun demam tanpa resep seperti paracetamol untuk mengurangi rasa tidak nyaman ya. Namun pencegahan terbaik tetaplah vaksinasi flu tahunan, pendengar. Menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, rajin mencuci tangan, serta menghindari kontak langsung dengan orang yang sedang sakit. Jika gejala tak kunjung membaik, pendengar, segera periksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat.

Kamu besar ke Bengkulu? Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 1 RRI Bengkulu, mobile application.

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, benar nggak sih wortel itu bermanfaat untuk penglihatan dan kesehatan mata? Wortel ini umbi-umbian yang bergizi dan memiliki sejumlah manfaat untuk kesehatannya. Umumnya, wortel diklaim mampu menjaga kesehatan mata dan meningkatkan penglihatan. Nah, balik lagi nih pertanyaannya ya. Apakah manfaat wortel untuk kesehatan mata ini telah terbukti secara ilmiah? Dilansir dari headline, mendengar selama Perang Dunia Kedua, pilot Angkatan Udara Kerajaan Inggris pertama kali mulai menggunakan radar untuk menargetkan dan menembak jatuh pesawat musuh. Dalam upaya untuk merahasiakan teknologi baru ini, keakuratan visual para pilot, terutama pada malam hari, dikaitkan dengan konsumsi wortel. Hal ini menyebabkan kampanye propaganda jangka panjang ya, yang mempromosikan wortel untuk penglihatan yang lebih baik. Meskipun bukan makanan yang ajaib, seperti yang dikisahkan selama Perang Dunia Kedua, wortel memang mengandung senyawa tertentu yang baik untuk mata. Wortel kaya akan beta-karoten dan lutein, yaitu antioksidan yang dapat membantu mencegah kerusakan mata akibat radikal bebas. Radikal bebas adalah senyawa yang dapat menyebabkan kerusakan sel, ya, mendengar penuaan dan penyakit kronis termasuk penyakit mata bila jumlahnya terlalu tinggi. Wortel berwarna oranye dan sangat tinggi beta-karoten yang diubah tubuh menjadi vitamin A. Kekurangan vitamin A dapat menyebabkan rabun senja. Benar. Selain itu, vitamin A diperlukan untuk membentuk rhodopsin yang merupakan pigmen peka cahaya berwarna ungu kemerahan di sel mata yang membantu kita melihat di malam hari. Tubuh menyerap dan menggunakan beta-karoten lebih efisien saat kita makan wortel yang dimasak daripada yang mentah, pendengar. Selanjutnya, vitamin A dan prekursornya larut dalam lemak, jadi mengkonsumsi wortel dengan sumber lemak dapat meningkatkan penyerapan. Sebab itu, wortel kuning mengandung paling banyak lutein yang dapat membantu mencegah degenerasi makula terkait usia, suatu kondisi di mana penglihatan secara bertahap kabur atau hilang, ya. Dilansir dari WebMD, pendengar, satu porsi wortel atau setengah cangkir memiliki kandungan nutrisi 25 kalori, 6 gram karbohidrat, 2 gram serat, 3 gram gula, 0,5 gram protein. Wortel juga merupakan sumber vitamin dan mineral penting. Setengah cangkir wortel itu mengandung 73% dari kebutuhan vitamin A harian, 9% dari vitamin K harian, 8% dari potasium dan serat harian, 5% dari vitamin C harian, dan 2% dari kalsium dan zat besi harian. Nah, itu sedikit informasi untuk Anda ya mengenai wortel dan sedikit sejarah juga dari wortel ini ya, pendengar. Baik, itu yang sudah bergabung di 92,5 FM, jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Bengkulu sore ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.

0: 101.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1 FM.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah. Aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
5: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: 81 tahun Radio Republik Indonesia. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wakafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man saro ala nahjihi faqad iktafa. Pendengar, pencinta mutiara Islam, dimanapun berada yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Musuh-musuh Allah di hari akhir nanti. Jadi ada disebut Nabi dalam hadis itu, di antara musuh-musuh Allah nanti pada hari kiamat. Pada dasarnya kan pendengar, Allah subhanahu wa ta'ala itu mencintai, menyayangi manusia, Ar-Rahman, Ar-Rahimnya Allah. Namun terkadang tingkah laku yang menyimpang membuat Allah itu benci. Pada hari kiamat mereka diperlakukan seperti musuh. Maka ada Nabi bersabda dalam hadis itu, diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Salah satu, ana khasmuhum yaumal kiamah. Waman kungta khasmuhu khasamtuhu. Ada tiga golongan kata Allah dalam hadis kursi. Orang yang kelak pada hari kiamat akan menjadi musuhku. Maka barang siapa menjadi musuhku, maka aku memusuhinya. Siapa yang pertama? Rajulun a'ta bi tsumma ghadar. Seseorang yang berjanji setia kepadaku, lalu dia ingkar. Warajulun ba'a hurron fa'akala samanahu. Orang yang menjual orang yang merdeka, lalu memakan uang harga penjualannya. Warajulun istajaro ajiron fastaifa minhu walam yuafi. Orang yang mempekerjakan seorang buruh, istajaru ajiran, tetapi setelah menyelesaikan pekerjaan, dia tidak memberinya upah. Maka dari hadis ini, pendengar yang dimuliakan oleh Allah, ada sedikitnya tiga orang dari hadis ini yang diberlakukan sebagai musuhnya Allah. Pertama tadi, seseorang yang ingkar janji. Jadi hadis kursi ini menyiratkan kepada kita beberapa adab dan kesolehan baik secara vertikal maupun horizontal. Vertikal itu berarti kesolehan manusia kepada Allah. Sedangkan horizontal itu berarti kesolehan sosial. Hamba Allah yang harus ditunaikan pada sesamanya. Nah yang pertama, yang Allah akan musuhi mereka, orang yang ingkar janji. Maka pada dasarnya pendengar, setiap manusia itu telah berjanji untuk mengakui Allah sebagai Rabb-nya. Alastu bi Rabbikum qawlu bala. Apabila dia mengaku beriman, maka sudah seharusnya tunduk manusia itu. Maka bila ia ingkar janji, dan itu yang Allah tidak sukai. Bahkan kata Nabi kan ada yang disebut munafik gara-gara ingkar janji. Ayatul munafik salasun iza haddasa kazaba wa iza wa'ada akhlafa wa iza tumina khana. Tanda orang munafik ada tiga kata Nabi. Apabila berkata dusta, apabila berjanji ingkar, apabila dipercaya dia khianat. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Maka inilah orang yang jadi musuh. Berjanji tapi ingkar. Yang kedua, orang yang menjual orang yang merdeka. Orang yang menjual orang merdeka. Maka setiap orang memiliki hak untuk hidup merdeka. Oleh karena itu tidak dibenarkan bila ada orang menjual sesama manusia lalu makan uangnya. Dan ini yang dahulu. Sementara kita hari ini bukanlah lagi digolongkan zaman perbudakan.
Dan yang ketiga, yang terakhir, tidak memberi upah buruh atau mempekerjakan orang tapi tidak dibayar. Ketika seorang dipekerjakan, maka otomatis menjadi haknya untuk mendapatkan imbalan atau upah. Dan Allah tidak akan suka kepada orang yang tidak membayar upah pekerja secara layak. Tidak memberinya secara layak. Kenapa kata Nabi? U'tul ajira ajrahu qabla ayyakhifa araku. Berikanlah kepada buruh upahnya, kata Nabi, sebelum kering keringatnya. Masya Allah, bayangkan. Sebelum kering keringatnya. Artinya segerakan. Jangan sampai upah belum diberikan sementara keringatnya telah kering. Artinya jangan ditunda-tunda. Bahkan kata Nabi itu, bila memberi upah tidak sesuai standar, maka hal itu termasuk kezaliman, bahkan dosa besar. Apa kata Nabi? Zulmul ajir ajruhu minal kabair. Menzalimi upah terhadap buruh termasuk dosa besar. Jadi menzalimi upah buruh itu termasuk dosa besar. Hadis riwayat Ahmad. Pendengar yang dimuliakan oleh Allah, ini satu hadis yang disebut ada orang nanti menjadi musuhnya Allah. Pertama kata Nabi, dalam hadis kursi itu disebutkan orang yang ingkar janjinya. Dan yang kedua, orang yang menjual orang yang merdeka, atau bahasa kita penjualan manusia, memperdagangkan manusia. Dan yang ketiga, tidak memberi upah buruh atau memperlambatnya atau berbuat zalim terhadap buruh. Maka itu bahkan termasuk dosa besar. Mudah-mudahan kita terhindar dari perkara-perkara dosa yang nanti disebut Allah sebagai musuhnya Allah. Semoga menjadi nasihat. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Jangan menganggap diamnya seseorang sebagai sikap sombongnya. Bisa jadi dia sedang sibuk bertengkar dengan dirinya sendiri."

Membahagiakan orang lain adalah amalan yang paling dicintai Allah. Bahkan amalan ini lebih besar daripada melakukan ibadah iktikaf sebulan penuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, manusia yang paling dicintai Allah adalah yang paling bermanfaat bagi manusia, dan pekerjaan yang paling dicintai Allah adalah menggembirakan seorang muslim, atau menjauhkan kesusahan darinya, atau membayarkan hutangnya, atau menghilangkan laparnya. Sungguh, aku berjalan bersama saudaraku yang muslim untuk sebuah keperluan lebih aku cintai daripada beriktikaf di Masjid Nabawi selama sebulan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang senantiasa membantu saudara-saudara kita, memasukkan kebahagiaan di hati-hati mereka, sehingga Allah memberikan kebahagiaan kepada kita di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya Rabbal Alamin.

Diriwayatkan di sepertiga malam terakhir, Sayyidah Fatimah radhiyallahu an, putri tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedang melaksanakan sholat malam di rumahnya. Terkadang memang ia menghabiskan malam dengan qiyamul lail dan berdoa. Sayyidina Hasan sering mendengar munajat sang bunda. Pada suatu pagi, ketika Sayyidah Fatimah selesai berdoa, Sayyidina Hasan radhiyallahu an bertanya, "Wahai ibuku, dari semalam saya mendengar doamu, tetapi tidak satu pun doa itu untuk dirimu sendiri." Sayyidah Fatimah menjawab dengan lembut, "Nak, doakan dulu tetanggamu, karena ketika para malaikat mendengarkan kamu mendoakan tetanggamu,

Suatu hari, seorang anak laki-laki berusia 24 tahun yang melihat keluar jendela kereta berteriak, "Ayah, lihat pohon-pohon di belakang kita." Ayahnya pun tersenyum. Namun, pasangan yang duduk di dekatnya memandangi perilaku kekanak-kanakan laki-laki berusia 24 tahun itu dengan kasihan. Anak laki-laki tersebut kembali berseru, "Ayah, lihat awan mengalir bersama kita." Pasangan itu kemudian tidak bisa menahan diri dan berkata kepada ayah anak tersebut, "Mengapa Anda tidak membawa putra Anda ke dokter yang baik?" Sang ayah tersenyum dan berkata, "Saya melakukannya dan kami baru saja pulang dari rumah sakit. Putra saya buta sejak lahir dan dia baru saja mendapatkan matanya hari ini." Jangan terlalu cepat berprasangka atau menilai sesuatu apabila kamu tidak mengetahui kenyataan di baliknya.

Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah berkata, "Bila engkau menemukan cela pada seseorang dan engkau hendak mencacinya, maka cacilah dirimu karena celamu lebih banyak darinya."

Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah berkata, barang siapa menempatkan dirinya di tempat yang dapat menimbulkan persangkaan, maka janganlah menyesal kalau orang berprasangka buruk kepada

0: 101 RRI Bengkulu. Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital.
1: 101
2: Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1.

Cuaca ekstrim adalah suatu kondisi di mana salah satu atau beberapa indikator cuaca mengalami perubahan ekstrim. Misalnya, perubahan ekstrim suhu udara atau perubahan ekstrim curah hujan. Pada tahun 2010, WMO membentuk suatu gugus tugas untuk menyusun panduan dalam mendefinisikan, mengelompokkan, memantau, dan melaporkan informasi cuaca ekstrim dan kejadian iklim ekstrim dalam tataran operasional. Pada panduan tersebut, cuaca ekstrim didefinisikan sebagai kejadian dengan perubahan ekstrim suhu udara dan atau curah hujan yang dikelompokkan menjadi 4 jenis kejadian cuaca ekstrim. Namun, gugus tugas ini menyadari definisi dari kejadian ekstrim akan berbeda antar negara atau wilayah, di mana kejadian-kejadian ekstrim yang terjadi mungkin berbeda keragamannya. Namun, pada tataran global untuk keperluan berbagi data dan informasi digunakan 4 jenis cuaca ekstrim sesuai dengan panduan. Hot wave atau gelombang panas, cold wave atau gelombang dingin, hujan ekstrim dan kekeringan. Apa yang mempengaruhi kejadian cuaca ekstrim? Fenomena La Nina. Fenomena cuaca La Nina memiliki siklus 2-8 tahun. Dikatakan fenomena ini terjadi karena adanya anomali suhu di kawasan Samudra Pasifik bagian tengah yang membuatnya lebih dingin dibandingkan suhu permukaan laut di Indonesia. Hal itu menyebabkan terjadinya aliran massa udara yang membawa hujan ke wilayah Indonesia. Fenomena angin monsun Asia. Angin itu salah satu penyebab dimulainya musim hujan di Indonesia. Fenomena Madden-Julian Oscillation. Fenomena ini yaitu gelombang atmosfer yang membawa kumpulan awan hujan yang bergerak dari Samudra Hindia menuju wilayah Pasifik. Saat melewati wilayah Indonesia, awan itu tertahan oleh kontur pegunungan di Indonesia sehingga menyebabkan hujan. Fenomena Kelvin and Rossby. Fenomena ini yang meningkatkan pasokan air hujan di Indonesia. Fenomena menghangatnya suhu permukaan air laut Indonesia yang menyebabkan peningkatan penguapan di wilayah Indonesia. Fenomena bibit siklon.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1.

0: 101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital
1: 101.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Penyidik akan melakukan analisis dan pendalaman lebih lanjut untuk menguatkan konstruksi perkara secara utuh.
2: Jadi tantangannya 2027 adalah bagaimana memastikan pergeseran tersebut ini menghasilkan tadi dampak ekonomi yang lebih tinggi, ya bukan sekedar perubahan pos anggaran saja.
0: KPK masih mendalami dugaan gratifikasi dan TPPU di pemerintah Kota Madiun. Petani di Jawa Tengah diminta waspadai fenomena hujan tipuan. Hong Kong naikkan upah minimum ART asing. Dengar inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 4 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK masih mendalami dugaan gratifikasi dan TPPU di pemerintah Kota Madiun, Jawa Timur. Penyidik masih mengumpulkan dan menganalisis alat bukti untuk memperkuat konstruksi perkara secara menyeluruh. Laporannya disampaikan Khairul Umam.
1: Penyidik akan melakukan analisis dan pendalaman lebih lanjut untuk menguatkan konstruksi perkara secara utuh.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi masih mendalami dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang di lingkungan pemerintah Kota Madiun, Jawa Timur. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik masih mengumpulkan dan menganalisis alat bukti untuk memperkuat konstruksi perkara secara menyeluruh. Pendalaman dilakukan untuk mengetahui keterkaitan antar pihak-pihak maupun peristiwa yang relevan dengan dugaan penerimaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang. Menurut Budi, proses pendalaman juga diperlukan untuk melengkapi kecukupan alat bukti sebelum KPK menentukan langkah hukum berikutnya. Budi memang menegaskan perkara tersebut masih berada pada tahap penyidikan berdasarkan surat perintah penyidikan umum dan hingga saat ini KPK belum menetapkan tersangka dalam perkara dugaan gratifikasi dan TPPU di lingkungan Pemkot Madiun.
1: Maupun barang bukti elektronik tersebut, penyidik akan melakukan analisis dan pendalaman lebih lanjut untuk menguatkan konstruksi perkara secara utuh. Termasuk keterkaitan antara pihak-pihak maupun peristiwa yang relevan dengan dugaan penerimaan gratifikasi dan TPPU. Proses tersebut sekaligus dilakukan untuk melengkapi kecukupan alat bukti sebagai dasar dalam menentukan langkah hukum selanjutnya. Termasuk apabila nantinya telah terpenuhi kecukupan alat bukti untuk kemudian menetapkan pihak yang bertanggung jawab sebagai tersangka.
3: Lebih lanjut, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menegaskan bahwa tim penyidik terus melakukan pengembangan terkait dengan dugaan gratifikasi dan TPPU di Pemkot Madiun.
4: Penyidik dan penuntut umum terus bekerja untuk memastikan bahwa semua pihak yang terkait dalam tindak pidana korupsi ini akan dilakukan penindakan. Untuk itu, maka setelah ditemukan kecukupan bukti dalam proses penyidikan,
3: KPK telah menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik usai melakukan penggeledahan di kantor Dinas Perdagangan dan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun, Jawa Timur. Pengembangan perkara ini merupakan lanjutan dari penanganan dugaan korupsi di lingkungan Kota Madiun yang menjerat mantan Wali Kota Madiun, Maidi. Dalam perkara tersebut, KPK menduga Maidi menerima gratifikasi sekitar 1,1 miliar selama periode 2019 hingga 2022 dari berbagai pihak. KPK juga mendalami dugaan praktik pemerasan terkait proyek di lingkungan pemerintah Kota Madiun. Dari Jakarta, Herwo Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Universitas Dr. Sutomo Surabaya mendukung pembahasan rancangan undang-undang atau RUU perampasan aset dalam pemberantasan korupsi. Hal itu terungkap melalui kegiatan serap aspirasi publik dengan menghadirkan anggota Komisi 10 DPR RI, Ahmad Dhani Prasetyo. Laporan selengkapnya bersama dengan Faiz Putra.
5: Anggota Komisi 10 DPR RI dari fraksi Gerindra Ahmad Dhani Prasetyo menghadiri sebuah dialog kebangsaan bertajuk Serap Aspirasi Publik yang berjudul Kecermatan Rakyat untuk RUU Perampasan Aset dan Pemberantasan Korupsi Menuju Indonesia Bersih. Acara yang berlangsung di Universitas Dr. Sutomo diselenggarakan sebagai ruang diskusi interaktif antara wakil rakyat dan masyarakat untuk menghimpun pandangan publik terkait pembahasan Undang-Undang Perampasan Aset. Dalam sambutannya, Rektor Unitomo Profesor Siti Marwiyah menyampaikan harapan agar diskusi ini dapat menghasilkan kontribusi pemikiran yang berdampak nyata. Selain itu, dari diskusi tersebut mampu membawa perubahan sistem hukum di Indonesia, khususnya pada aspek penekanan angka korupsi melalui Undang-Undang Perampasan Aset.
6: Terkait Undang-Undang Perampasan Aset, ini memang akan menjadi harapan besar kita, ya. Karena kalau Undang-Undang Perampasan Aset ini kemudian terbit, ya, maka harapan rakyat adalah aset-aset itu akan kembali ke negara dan itu akan menjadi fungsi atau kemudian manfaatnya besar untuk pengembangan negara kita. Tentu untuk perekonomian masyarakat Indonesia.
5: Sementara anggota Komisi 10 DPR RI dari fraksi Gerindra Ahmad Dhani Prasetyo menegaskan bahwa kegiatan penyerapan aspirasi publik sangat mendasar agar pembahasan kebijakan yang menyangkut hajat hidup orang banyak dapat berjalan optimal. Menurutnya RUU Perampasan Aset dapat berjalan optimal ketika ada lembaga khusus yang dipimpin oleh seseorang yang tidak memiliki kepentingan politik agar tujuan efek jera dapat berjalan optimal.
7: Makanya masyarakat juga harus cermat banget, terutama praktisi hukum. Kalau saya pribadi berpendapat lebih baik dibuat ada lembaga baru di mana dipimpin oleh orang yang punya rekor atau catatan baik di masyarakat yang memimpin lembaga ini untuk bisa menjadi lembaga yang dipercaya oleh masyarakat untuk merampas aset koruptor tanpa ada kekuatan politik di belakangnya.
5: Melalui penyelenggaraan forum dialog ini, Unitomo yang dikenal sebagai julukan kampus kebangsaan dan kerakyatan makin mempertegas posisinya sebagai wadah partisipasi publik dalam mengawal isu-isu strategis kebangsaan. Masukan dan pandangan dari masyarakat yang terhimpun diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan berharga dalam proses penyerapan aspirasi agenda legislasi di tingkat nasional. Faiz Putra melaporkan.
0: Badan Meteorologi dan Klimatologi Geofisika atau BMKG mengingatkan petani di Jawa Tengah agar mewaspadai fenomena hujan tipuan atau hujan salah mangsa menyusul prediksi musim hujan yang mundur sebulan. Berikut laporan Tika Budiman.
8: Itu ada hujan tipuan atau di dalam bahasa Jawanya hujan salah mangsa.
9: Pendengar, BMKG mengingatkan petani di Jawa Tengah agar mewaspadai fenomena hujan tipuan atau hujan salah mangsa menyusul prediksi hujan mundur hingga 3 dasarian atau sekitar 1 bulan di sejumlah wilayah. Kepala Stasiun Klimatologi Jawa Tengah Guruh Ciptanto meminta petani tidak terburu-buru memulai masa tanam hanya karena hujan turun setelah kemarau panjang. Menurutnya hujan yang terjadi pada masa peralihan musim belum tentu menandakan musim hujan telah tiba secara penuh. Peringatan tersebut terutama ditujukan kepada petani yang mengandalkan lahan tada hujan. Kesalahan menentukan waktu tanam berisiko menyebabkan tanaman kekurangan pasokan air jika hujan turun hanya bersifat sementara. Guru menjelaskan informasi awal musim hujan menjadi acuan penting dalam menentukan waktu penyemaian dan penanaman. Oleh karena itu, petani diminta memperhatikan perakiraan cuaca dan tidak hanya mengandalkan satu atau dua kali kejadian hujan. BMKG memprediksi keterlambatan musim hujan tahun ini dipengaruhi oleh fenomena iklim global atau El Nino.
8: Apa yang menjadi informasi BMKG? Misalkan petani, mereka mau tanam, jangan terlebih dulu menanam kalau misalkan, oh ada hujan. Karena hujan-hujan musim kemarau panjang ini di dalam bahasa publik itu ada hujan tipuan. Atau di dalam bahasa Jawanya hujan salah mangsa. Jadi yang seperti itu akan justru nanti sudah kita membibit.

0: BMKG menegaskan durasi musim hujan secara umum tetap berada pada kategori normal. 35 melaporkan untuk RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Benar, berikut kami hadirkan informasi cuaca bersama dengan Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.

Halo Sobat BMKG, berikut perkiraan cuaca Indonesia untuk Senin 5 Oktober 2026. Bersama saya Ina, mari simak informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin diperkirakan terbentuk di pesisir timur Sumatera Utara, di pesisir barat Bengkulu, di Kalimantan Timur bagian utara, di Selat Makassar, dan di Papua Pegunungan. Daerah pertemuan angin diperkirakan terjadi di Laut Andaman, di Laut Cina Selatan, Samudra Hindia Selatan Jawa, Laut Jawa, Laut Sulawesi, Laut Halmahera, dan di perairan utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah tersebut. Kemudian bagi Sobat BMKG pengguna transportasi udara, waspadai awan hujan cumulonimbus di sejumlah wilayah Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Samudra Hindia Barat Aceh hingga Kepulauan Mentawai, Kalimantan Barat, Timur dan Utara, Selat Malaka bagian utara dan tengah. Untuk itu, selalu ikuti informasi terbaru dari bandara dan maskapai penerbangan. Untuk perkiraan cuaca Indonesia, kita awali dari Pulau Sumatera. Terdapat potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Padang, dan Jambi, berawan tebal di Banda Aceh dan Bandar Lampung, udara kabur di Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, dan Palembang, dan yang terakhir asap atau kabut di Bengkulu. Kita bergeser ke Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Terdapat potensi hujan sedang di Bandung, hujan ringan di Serang dan Semarang, berawan tebal di Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Denpasar, dan Mataram, dan cerah berawan di Kupang. Kita beralih ke Pulau Kalimantan, terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, hujan ringan di Samarinda dan Pontianak, asap atau kabut di Palangkaraya dan Banjarmasin. Kemudian untuk Pulau Sulawesi, terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, berawan tebal di Gorontalo dan Palu, kemudian Kendari, cerah berawan Manado dan Makassar. Untuk Maluku dan Papua, terdapat potensi hujan ringan di Jayawijaya, berawan tebal di Jayapura, Nabire, dan Ternate, udara kabur di Sorong, Manokwari, dan Ambon, kemudian berawan di Merauke. Selanjutnya, bagi para nelayan dan masyarakat pengguna transportasi laut, waspadai gelombang dengan ketinggian 2,5 sampai 4 meter, berpotensi terjadi di Samudra Hindia Barat Bengkulu hingga Lampung, Samudra Hindia Selatan Jawa Barat hingga Jawa Tengah. Masyarakat pesisir juga diimbau untuk menyesuaikan aktivitas dengan kondisi pasang air laut karena berpotensi adanya banjirop di pesisir Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Timur, pesisir NTB, pesisir Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat. Sobat BMKG, meskipun cuaca kering masih mendominasi, hujan lebat tetap dapat terjadi secara lokal. Waspadai pula risiko kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan. Sesuaikan aktivitas dan perjalanan dengan kondisi cuaca, serta pantau informasi terbaru melalui kanal resmi BMKG. Tetap waspada, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.

Kita beralih ke informasi luar negeri, di mana pemerintah Hong Kong akan menaikkan upah minimum bagi asisten rumah tangga atau ART yang merupakan warga negara asing. Jumlah kenaikan disebut mencapai 2.

0: 0,35% menjadi 5.220 dolar Hong Kong atau sekitar 11 juta rupiah per bulannya untuk semua kontrak ART asing yang ditandatangani pada atau setelah 3 Oktober 2026. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, APBN tahun 2027 memiliki ruang untuk mendorong pertumbuhan. Tapi menurut Kepala Ekonom Bank Permata, Joshua Pardede, keberhasilannya ditentukan dengan kualitas implementasi dibandingkan dengan besarnya anggaran. Laporan selengkapnya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
1: Jadi tantangannya 2027 adalah bagaimana memastikan pergeseran tersebut ini menghasilkan.
2: Pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara APBN 2027 selayaknya tidak hanya fokus pada seberapa besar uang yang dibelanjakan, tetapi lebih fokus pada seberapa besar hasilnya, baik dari sisi pertumbuhan ekonomi, produktivitas, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kepala Ekonom Bank Permata Joshua Pardede menyampaikan hal tersebut dalam media briefing Kementerian Keuangan tentang APBN 2027 di Bogor, Jawa Barat pekan ini. Menurut Joshua, keberhasilan APBN 2027 lebih ditentukan oleh kualitas implementasinya daripada besar anggarannya. Karenanya pemerintah harus memastikan belanja negara benar-benar memberikan hasil nyata bagi perekonomian, bagi dunia usaha, dan bagi masyarakat.
1: Belanja tentunya kita harapkan ini tetap diarahkan untuk menghasilkan target yang positif juga kepada target pembangunan, yakni kemiskinan ditargetkan 6-6,5%, pengangguran 4,3-4,7%, lalu juga dari sisi penciptaan lapangan kerja baru ya 2,57-3,49 juta pekerjaan baru dan juga peningkatan pekerjaan formal ya, ini penting karena keberhasilan APBN itu pada akhirnya bukan diukur dari seberapa persentase realisasi belanja tapi juga apakah target-target kesejahteraan yang benar-benar tercapai.
2: Dalam APBN 2027, pemerintah mengalokasikan anggaran belanja yang sangat besar, bahkan terbesar dalam sejarah, yaitu lebih dari Rp4.106 triliun. Wakil Menteri Keuangan Yuda Agung dalam kegiatan yang sama di Bogor mengatakan, belanja negara itu sesuai visi APBN untuk mendorong pertumbuhan, to grow, untuk melindungi masyarakat, to protect, dan untuk transformasi, to transform.
3: APBN 2027 ini untuk mewujudkan Indonesia berdaulat, adil, dan makmur, tumbuh lebih tinggi, sejahtera, lebih cepat. APBN menumbuhkan, to grow, APBN melindungi, to protect, APBN mendorong transformasi, to transform. Tapi tentu saja ini harus dijaga, ya, defisit 2-3%, ya, rasio utang terhadap PDB juga di bawah 60%. Sekarang ini syukur masih sekitar 40%.
2: Guna melindungi masyarakat, APBN mengalokasikan anggaran untuk perlindungan sosial, ketahanan pangan, transfer ke daerah, subsidi pangan, serta subsidi energi. Tantangan realisasinya adalah bagaimana pemerintah menggeser orientasi fiskal tidak hanya sekedar pada penyerapan anggaran, tetapi juga menilai capaiannya. Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Rute penerbangan baru Taipei-Bali menambah konektivitas pariwisata antara Indonesia dan Taiwan. Rute ini selain memberikan pilihan akses bagi wisatawan Taiwan, sekaligus membuka peluang penguatan hubungan pariwisata kedua wilayah. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasih melaporkan.
4: Rute Taipei-Bali ini dapat memberikan kemudahan akses bagi wisatawan Taiwan untuk berkunjung ke Bali.
5: Starlight Airlines membuka layanan penerbangan langsung Taipei-Bali dengan jadwal 5 kali dalam sepekan. Penerbangan pulang pergi tersebut beroperasi setiap Senin, Selasa, Kamis, Jumat, dan Minggu. General Manager PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali, Nugroho Jati, mengatakan penambahan rute tersebut memberikan kemudahan akses bagi wisatawan Taiwan menuju ke Bali. Kehadiran rute ini membuka peluang peningkatan kunjungan wisatawan sekaligus mendukung sektor pariwisata dan perekonomian daerah.
4: Kami optimistis hadirnya Starlux yang mengoperasikan rute Taipei-Bali ini dapat memberikan kemudahan akses bagi wisatawan Taiwan untuk berkunjung ke Bali dan sebaliknya, sekaligus mendukung pertumbuhan sektor pariwisata dan perekonomian daerah.
5: Nugroho Jati menyebut bertambahnya pilihan maskapai dan rute internasional memperkuat konektivitas udara Bali. Keberagaman konektivitas tersebut diharapkan mendukung mobilitas wisatawan sekaligus memperkuat posisi Bali sebagai pintu gerbang pariwisata Indonesia.
4: Dengan semakin beragamnya pilihan maskapai penerbangan dan juga rute internasional di Bali, kami optimistis dapat terus berperan dalam mendukung mobilitas wisatawan serta memperkuat posisi Bali sebagai pintu gerbang pariwisata Indonesia di mata dunia.
5: Starlux Airlines menjadi maskapai ketiga yang menghubungkan Bali dengan Taipei setelah China Airlines dan EVA Air. Dengan tambahan tersebut, Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai kini melayani 43 rute internasional yang dioperasikan oleh 45 maskapai.
6: Reporter RRI dan Pasar Septia Miki Nasi melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Sidoarjo resmi mengevaluasi total pelaksanaan Car Free Day atau CFD di kawasan alun-alun Sidoarjo. Laporan selengkapnya bersama dengan Januar Fahmi.
7: Pemkab Sidoarjo mengevaluasi pelaksanaan Car Free Day atau CFD di kawasan alun-alun Sidoarjo, termasuk pungutan pedagang yang sebelumnya Rp15.000 hingga Rp20.000 dan diminta diturunkan menjadi Rp5.000 setiap kali berjualan. Bupati Sidoarjo Subandi meminta CFD tetap menjadi ruang publik dan tidak dikelola semata untuk kepentingan bisnis. Dari pungutan Rp5.000 hingga Rp2.000 untuk operasional paguyuban dan Rp3.000 mendukung pengelolaan sampah.
8: Sama mau minta teman-teman 2.000 atau 3.000, sampai 20.000 saya tak boleh. Kalau tak mau, tak saya tempatin di sana. Dah kena keadaan nikmati, Pak. Dan atau saya itu dua-duanya, dia pun jam sama mulai, sama jadi orang pelayu. Ada apa deh?
7: Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Sidoarjo, Kudori, menyebut penataan pedagang perlu dilakukan melalui pembatasan jumlah serta penggunaan karcis resmi agar aktivitas CFD lebih tertib.
9: Maksudnya kita nggak jelas. Tadi itu kan aran dari pengakuan para pelaku guyupan, 2.000 itu hanya 3.000 atau 5.000 yang masuk di kebersihan, itu pun bukan dari pemerintah, dari pihak ketiga. Ya, itu saja. Ya.
10: Iurannya nanti berarti turun sekitar 10.000
7: bagi Pak ya. Evaluasi Pemkab mencatat sekitar 18.000 lebih pengunjung setiap pelaksanaan CFD. Tingginya aktivitas juga menyebabkan kerusakan fasilitas publik dengan nilai mencapai 36 juta per pekan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
0: Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Timnas sepak bola Indonesia akan menghadapi Thailand pada final FIFA ASEAN Cup 2026. Seperti apa persiapan jelang laga final yang akan berlangsung besok malam di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta? Selengkapnya akan disampaikan langsung oleh Niar Abdul Itiloli. Niar.
11: Baik, terima kasih dan pendengar, saat ini kami berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, di mana beberapa saat yang lalu baru saja berakhir konferensi pers resmi atau pertemuan media bersama dengan pelatih timnas Indonesia dan juga kapten timnas Indonesia, pelatih timnas Indonesia John Hartman dan juga sang kapten Kevin Dix dalam konferensi pers jelang partai final FIFA ASEAN Cup 2026 yang akan berlangsung besok di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dan dalam konferensi pers atau keterangannya pada konferensi pers tadi, pelatih timnas Indonesia John Hartman menyatakan bahwa timnya dalam hal ini para pemain timnas Indonesia sudah dinyatakan dalam keadaan yang siap untuk menghadapi laga atau partai final besok. Hartman menyebut bahwa para pemain punya motivasi yang tentunya sama seperti yang menjadi harapan masyarakat Indonesia, bahwa mereka bertekad untuk bisa membawa atau mengangkat trofi ini di dalam di mana Indonesia saat ini menjadi tuan rumah, bahwa trofi dari turnamen perdana FIFA ini bisa menjadi milik Indonesia. Dan tadi sebelum konferensi pers kami sempat menghadiri official training ataupun latihan resmi timnas jelang pertandingan tadi di Stadion PT IKA di kawasan Jakarta Selatan. Dalam pantauan kami tadi memang tim terlihat hampir semuanya sudah berlatih ataupun menjalankan sesi latihan terakhir ini sebelum pertandingan besok, hanya saja memang salah satu pemain yaitu Oliver Romney ini terlihat berlatih terpisah dari rekan-rekannya. Dan tadi John Heitman sendiri menyatakan memang oleh cukup bekerja keras di laga terakhir ketika Indonesia mengalahkan Bangladesh 9-2. Dan hari ini dia memang masih harus berlatih terpisah dari rekan-rekannya. Hanya saja John Heitman memastikan bahwa secara keseluruhan rekan-rekan, maksud kami para pemainnya atau pemain timnas Indonesia ini sudah siap untuk tampil pada laga besok. Dan pendengar, Indonesia sendiri dijadwalkan akan bertemu Thailand dalam final FIFA ASEAN Cup 2026 yang akan berlangsung besok, di mana Indonesia melaju ke partai final sebagai juara dari grup A, yang pada laga terakhir ini memastikan tiket final dengan mengalahkan Bangladesh 9-2, unggul produktivitas gol di atas Malaysia yang menang di laga terakhirnya atas Singapura dengan skor 6-0, di mana Indonesia dan Malaysia sama-sama memiliki 7 poin dari 3 kali pertandingan. Namun Indonesia unggul dari produktivitas gol, di mana Indonesia berhasil menyarankan 11 gol dan kebobolan 2 gol, sementara Malaysia ini menyarankan kurang lebih sekitar 9 gol namun ada tanpa kebobolan, namun kalah produktivitas dalam gol serangan. Sementara nantinya besok juga dijadwalkan Presiden FIFA Gianni Infantino akan hadir langsung di final sekaligus penutupan FIFA ASEAN Cup. Dan terakhir memang diketahui pada sore tadi Gianni Infantino selaku Presiden FIFA ini telah tiba di Jakarta dan disambut langsung oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Jika untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Mirabu, Litulah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Pro 1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi. WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital. Pro 1.

0: Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Mobile application RRI Digital.

Saudara-saudari terkasih, selamat berjumpa kembali di mimbar agama Katolik. Saya, Peter Suprapto, dari Bimas Katolik, kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu. Saudara, pernahkah kita menyadari betapa mudahnya kita merusak atau mengabaikan sesuatu hanya karena kita merasa hal itu adalah milik kita? Atau sebaliknya, kita merasa berhak menguasai milik orang lain karena kita yang mengelolanya? Hari ini, kita memasuki awal bulan Oktober. Gereja diajak mendengarkan perumpamaan Yesus tentang penggarap-penggarap kebun anggur yang jahat. Sebuah kisah reflektif tentang kepercayaan, rasa memiliki yang keliru, dan kesetiaan mengelola kehidupan. Mari kita dengarkan dan renungkan bersama.

Saudara-saudariku, sebelum kita lanjutkan, mari kita hening sejenak. Menyatukan hati dan budi kita dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang Maha Rahim, Engkau telah mempercayakan dunia, kehidupan, keluarga, dan sesama ke dalam tangan kami. Bukalah hati kami agar kami menyadari bahwa kami hanyalah penggarap, bukan pemilik. Mampukanlah kami menjadi pengelola yang setia, yang menghasilkan buah kebaikan pada waktunya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh

Marilah kita bersama-sama membuka Injil suci kita. Kita baca dan resapi sabda Tuhan dari Injil Matius bab 21 ayat 33 sampai 43. Dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian, ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap lalu pergi ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim memetik hasil, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hambanya itu. Mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain, dan melempari yang seorang lagi dengan batu. Kemudian tuan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain lebih banyak daripada yang semula. Tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti itu. Akhirnya, ia menyuruh anaknya kepada mereka. Katanya, "Anakku akan mereka hormati." Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita." Mereka menangkapnya dan melemparnya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka, apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata mereka kepadanya, "Ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggur itu akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya." Kata Yesus kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci? Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan. Suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu, aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.

Saudara-saudariku yang terkasih, dimanapun Anda berada dan kapanpun Anda mendengarkan siaran ini, perumpamaan hari ini menyentuh akar terdalam dari persoalan manusia, yakni rasa memiliki yang berubah menjadi kerakusan. Tuan tanah dalam perumpamaan itu menyediakan segalanya. Ia memagari kebunnya, menyiapkan tempat memeras anggur, dan mendirikan menara jaga. Segala sarana kehidupan telah disiapkan dengan kasih dan kepercayaan. Para penggarap hanya diminta satu hal, bekerja dan memberikan hasil buah pada waktunya. Namun, masalah timbul ketika para penggarap mulai mengalami ilusi kepemilikan. Mereka lupa status mereka sebagai penyewa. Mereka merasa dialah pemilik sejati. Hingga ketika utusan sang tuan datang, mereka menolak, memukul, bahkan membunuh anak sang tuan demi merebut warisan. Injil mengingatkan kita akan godaan besar dalam hidup, yakni lupa diri. Ketika kita merasa bahwa bakat, jabatan, kekayaan, bahkan alam semesta ini adalah milik mutlak kita, kita cenderung merusaknya dan menyingkirkan siapa saja yang mengingatkan kita akan kebenaran. Hari ini, tanggal 4 Oktober, Gereja Katolik juga mengenang Santo Fransiskus dari Assisi. Ia adalah teladan agung yang mengajarkan kita untuk tidak menguasai, melainkan bersaudara dengan seluruh ciptaan. Fransiskus menyadari bahwa segalanya adalah milik Allah, dan kita hanyalah penata layan yang dipercayakan karunia tersebut. Bacaan kedua yang diambil dari Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi menyempurnakan hal ini. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Kedamaian sejati timbul bukan ketika kita menguasai segalanya, melainkan ketika kita mampu bersyukur dan melepaskan ego kepemilikan kita.

Saudara-saudariku yang terkasih, mari kita bawa pesan Injil hari ini ke dalam realitas kehidupan sehari-hari. Saudara, pertama-tama kita hendaknya menyadari posisi kita di hadapan Tuhan dan sesama. Apakah kita sering bertindak seperti penggarap yang serakah? Dalam keluarga, apakah kita memperlakukan pasangan dan anak-anak sebagai milik yang bisa dikendalikan secara sewenang-wenang? Atau sebagai karunia Allah yang dipercayakan untuk dijaga dengan kasih? Yang kedua, integritas dalam pekerjaan dan tanggung jawab. Baik di instansi pemerintah, perusahaan privat, maupun dalam kehidupan bermasyarakat, mari kita ingat bahwa jabatan dan tugas adalah amanah. Menghasilkan buah pada waktunya berarti bekerja dengan jujur, melayani tanpa menindas, dan tidak menyalahgunakan wewenang demi kepentingan pribadi.

Yang ketiga, merawat alam sebagai rumah bersama. Laudato si. Bumi ini adalah kebun anggur yang dipercayakan Allah kepada seluruh umat manusia. Eksploitasi berlebihan, pencemaran, dan keserakahan ekologis adalah bentuk penolakan kita terhadap kehendak Sang Pencipta. Sikap universal yang diajarkan Franciscus Assisi mengajak kita untuk menjaga lingkungan, merawat air, tanah, dan udara sebagai titipan bagi generasi mendatang. Yang keempat, merawat kerukunan bangsa. Negara Indonesia yang majemuk ini adalah kebun anggur bersama. Tidak ada satu kelompok pun yang merasa menjadi pemilik tunggal bangsa ini lalu menyingkirkan yang lain. Kerukunan dibentuk ketika setiap warga negara, apapun suku dan agamanya, bersama-sama berkontribusi menghasilkan buah kedamaian, keadilan, dan gotong royong. Dan yang kelima adalah, mari kita mulai dari tindakan nyata yang kecil hari ini. Periksa kehidupan kita. Buah apa yang sudah kita serahkan kepada Tuhan. Berhentilah bersikap serakah. Mulailah berbagi. Rawatlah satu tanaman. Sapalah sesama yang membutuhkan dan tunaikan tanggung jawab pekerjaan kita dengan penuh kesetiaan.

Saudara-saudariku, di ujung permenungan ini, mari kita bawa hati dan seluruh tugas kehidupan kita ke hadapan Tuhan dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, Bapa pemilik kebun anggur kehidupan, kami bersyukur atas segala karunia dan kepercayaan yang Engkau limpahkan kepada kami. Ampunilah kami, jika kerap kali kami bersikap serakah, merasa menjadi pemilik atas kehidupan, alam, dan sesama kami. Ajarlah kami memiliki hati yang rendah hati, seperti Santo Fransiskus Asisi, agar kami mampu merawat setiap amanah dengan penuh kasih dan rasa tanggung jawab. Bimbinglah bangsa dan negara kami, agar seluruh masyarakatnya dapat bekerja sama memelihara kebun anggur Nusantara ini dalam semangat persaudaraan dan keadilan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Saudara-saudariku yang terkasih, hidup ini bukanlah tentang seberapa banyak yang berhasil kita kuasai, melainkan seberapa setia kita mengelola dan membagikan buah-buah kebaikan dari apa yang dipercayakan kepada kita. Saya, Peter Suprapto, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dalam mimbar agama Katolik hari ini. Selamat menyongsong minggu yang baru. Selamat merawat kebun anggur kehidupan di keluarga dan tempat kerja Anda masing-masing. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin.

0: 01 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar, senang sekali rasanya saya Rizka May Dokter yang menemani ruang dengar Anda untuk Bengkulu malam ini di hari Minggu 4 Oktober 2026. Hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti akan menemani ruang dengar Anda. Dan sesaat lagi untuk mengawali Bengkulu malam ini pendengar, kami akan hadirkan mini drama kali ini produksi RRI Pontianak dengan judul Nafas di Ujung Asap. Selamat mengikuti.

0: Pak Rudi, laporan kunjungannya terpaksa diundur dulu ya. Di luar pekat, jarak pandang cuma sekitar 30 meter. Udara juga udah semakin parah. Bukan cuma bau sangit, tapi bikin mata perih dan tenggorokan kering.
1: Ispu tadi pagi udah masuk kategori tidak sehat, Don. Dikit lagi menembus berbahaya. Kamu udah baca surat edaran dari Pemkot belum?
0: Baru aja keluar, Pak. Mulai besok, semua instansi non-pelayanan publik disuruh WFH. Sekolah-sekolah juga disuruh libur tatap muka. Balik lagi belajar dari rumah.
1: Daring lagi ya? Cesa pasti bosan di rumah. Padahal baru seminggu dia udah suka kalau bisa ketemu teman-temannya di sekolah. Tapi ya mau gimana lagi? Keluar rumah sekarang sama aja kayak ngirup racun.
0: Ini bukan cuma masalah udara, Pak. Kalau di rumah Bapak air ledingnya gimana? Tempat saya dari kemarin rasanya makin asin.
1: Oh, di tempat kamu juga asin ya? Saya kira di kompleks saya aja.
0: Kemarau panjang nih, Pak, bikin air sungai surut. Air laut pasang terus nyerang masuk ke intake PDAM. Jadi, air bersih yang sampai ke keran rumah kita, ya air racikan laut campur lumpur, Pak.
1: Asap di udara, garam di keran air. Lengkap sudah penderitaan kita, Don. Saya harus telepon Lina sekarang.

0: menghimbaukan kepada seluruh siswa dan siswi menindaklanjuti keputusan Dinas Pendidikan terkait kondisi kabut asap yang semakin memburuk. Mulai besok, seluruh kegiatan belajar mengajar tatap muka ditiadakan. Siswa diwajibkan mengikuti kelas online dari rumah hingga pemberitahuan lebih lanjut.
1: Daring lagi, laptop lagi. Ini baru iya, belajar di kamar sambil menahan sesak. Di rumah pun asap masuk bah lewat celah atap tuh. Mau sembunyi di mana lagi lah kita nih. Air minum di rumah pun rasanya asin nih. Jangan-jangan emak lupa nih masak air pakai air keran.

0: Pak Usman, ngapa bayam ini tidak segar?
1: Mau segar macam mana, Bu? Sayur dari ladang tidak kena asap. Tapi biarpun daunnya agak layu, tapi masih manis, Bu. Tidak seperti air ledeng kita yang rasanya asin.
0: Pak Usman, air ledeng asin enggak? Saya kira lidah saya yang bermasalah nih. Soalnya tadi pagi saya bikin teh manis, jadi asin pula.
1: Itu akibat air laut sudah masuk ke sungai dan masuk ke tampungan air PDAM kita. Dahlah, kemarau kering, asap tebal, air asin. Komplit penderitaan kita.
2: Bu Lina, Pak Usman, masih sempat-sempatnya gak ngobrol di sini? Yuk, cepat ke ujung jalan.
0: Ada apa, Bu Sari? Bawa galon banyak gitu?
2: Itu, Bu Lina, mobil tangki bantuan air bersih dari relawan baru datang. Antrinya udah panjang. Kalau gak cepat, kita gak bisa masak air tawar hari ini. Air ledeng di rumah saya ini jangankan buat minum. Buat cuci muka aja, aduh, langsung perih.
0: Alhamdulillah, tangki air dah datang. Pak Usman, ini uangnya. Bayamnya simpankan dulu ya. Saya mau balik loh, mau ambil galon.
1: Aman, Bu. Saya juga mau antri. Kalau tak kebagian, bisa mandi air garam saya hari ini.
2: Ya ampun. Langit gelap, Bu. Sekarang baru jam 4 sore, tapi udah kayak mau masuk malam nih. Karena asap, bukan karena mendung.
0: Itulah, Bu. Tadi saya ini pemakin sesak rasa. Mana tadi belum sempat ambil inhaler cadangan untuk Cesa. Anak saya itu asmanya gampang kumat kalau udah udara nih kayak gini.
2: Itulah ya, Bu Lina ya. Saya juga khawatir sama Cesa anak ibu tuh. Di dalam rumah pun harus pakai masker.

0: Demetrosia. Kebakaran hutan dan lahan masih melanda sebagian wilayah di Indonesia. BNPB dan pemerintah berupaya keras untuk mengendalikannya. Di Kalimantan Barat, kabut asap masih menyelimuti kota Pontianak.
1: Aduh, untuk informasi selengkapnya, mandi pakai air ledeng nih, malah bikin badan rasanya makin lengket dan gatal. Garamnya terasa sekali di kulit.
2: Pak, air di kamar mandi rasanya asin seperti air laut ya?
1: Iya nak, air laut sudah masuk ke sungai kita. Sabar ya, mama lagi antri air bersih di tangki relawan luar. Cesa, kamu kenapa Cesa? Kenapa nak?
2: Sesak pak, dada Cesa terasa sesak.
3: Akhirnya dapat gak tawar nih, antriannya dah kayak. Cesa? Astagfirullah Cesa. Papa, Cesa itu ngapa?
1: Asmanya kumat, mah. Asap dari luar sepertinya masuk lewat ventilasi dapur tadi.
3: Cesa, Cesa sayang, lihat mama ya. Tarik nafas pelan-pelan. Pak, inhalernya mana, Pak?
1: Di mana simpannya, mah? Di kotak obat nggak ada?
3: Itu di dalam tas sekolahnya, cepat ambil, Pak.
1: Ini inhalernya. Tarik, buang pelan-pelan, nak. Papa ada di sini, tenang-tenang.
2: Sudah agak mendingan, Pak. Ma.
3: Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Pak, sampai kapan kita harus begini nih? Tiap tahun bergelut dengan asap pekat. Tambah lagi air ledeng pun ikut asin. Kita ini diancam racun asap. Kehabisan air sama udara bersih. Kita ini harus lari kemana lagi lah, Pak?
1: Gak usah mikir jauh-jauh dulu, Ma. Yang penting kita saling jaga. Selama masih ada satu sama lain, pelan-pelan pasti ada jalan kok, Ma. Kita berdoa aja, minta semoga semua ini segera berakhir.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: abu vulkanik mungkin terlihat seperti debu biasa. Namun, partikel halus yang dilepaskan saat erupsi gunung api dapat mengganggu kesehatan. Ketika terhirup, abu vulkanik dapat menyebabkan iritasi pada hidung dan tenggorokan, batuk, hingga rasa tidak nyaman saat bernafas. Abu juga mengiritasi mata dan kulit. Risiko gangguan bisa lebih besar pada anak-anak, lansia, serta orang yang memiliki gangguan pernafasan. Lalu, apa yang perlu dilakukan? Saat hujan abu terjadi, sebisa mungkin tetap berada di dalam ruangan. Tutup pintu dan jendela untuk mengurangi abu masuk ke rumah. Jika harus beraktivitas di luar, gunakan masker yang dapat menyaring partikel dengan baik. Lindungi mata dengan kacamata dan kenakan pakaian yang menutupi kulit. Hindari menggosok mata ketika terkena abu. Bersihkan abu dengan hati-hati dan ikuti petunjuk kesehatan serta informasi resmi dari pihak berwenang. Ingat, abu vulkanik bukan sekedar debu. Jaga pernafasan, lindungi mata dan kulit, serta batasi paparan abu selama erupsi.
1: Eh, lihat deh sepatunya. Udah jelek begitu, masih dipakai juga.
2: Hah, pantas aja dia pendiam. Malu kali ya.
1: Udah. Jangan diajak satu kelompok. Nanti malah bikin malu.
3: Kalian sadar nggak? Bagi kalian, mungkin cuma bercanda. Tapi bagi dia, kata-kata itu menyakitkan.
0: Tidak semua luka terlihat oleh mata. Ada luka yang tumbuh dari ejekan, hinaan, dan perundungan yang dianggap sekedar candaan. Padahal setiap anak berhak belajar di lingkungan yang aman, dihargai, dan diterima tanpa rasa takut. Mari hentikan perundungan, jadilah teman yang menguatkan, bukan yang menjatuhkan.
4: What's up, yo? Listen up. Yeah.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar, film Desember Jani merilis teaser trailer terbaru yang memperkenalkan kisah keluarga empat perempuan dari tiga generasi pada Kamis 1 Oktober 2026. Film garapan Aryani Darmawan tersebut dijadwalkan tayang di bioskop mulai 10 Desember 2026. Desember Jani ini berpusat pada Jani, seorang gadis berusia 13 tahun yang menantikan kepulangan kakaknya bernama Julia. Setelah meninggalkan rumah tanpa pamit, kepergian Julia ini membuat hubungan Jani dengan ibunya, Winnie, semakin renggang karena Jani menyalahkan ibunya atas keputusan tersebut. Winnie merupakan ibu tunggal yang menjadi tulang punggung keluarga sekaligus menyimpan rasa bersalah atas kepergian Julia dari rumah, dan kesibukan Winnie mencari nafkah membuat komunikasi dengan Jani semakin berjarak, sementara keduanya kesulitan mengungkapkan perasaan. Di tengah hubungan yang renggang tersebut, Jani justru merasa paling nyaman bersama Oma, perempuan lanjut usia yang sehari-hari berjualan lumpia. Kehadiran Oma menjadi tempat bagi Jani untuk merasa diterima ketika hubungannya dengan Winnie belum kembali dekat. Meski begitu, pendengar, Jani ternyata masih berkomunikasi secara diam-diam dengan Julia, sehingga dirinya menghadapi pilihan sulit untuk menjaga rahasia tersebut. Kondisi ini membuat Jani harus menentukan sikap ketika persoalan keluarganya perlahan mulai terbuka dan semakin rumit. Cerita kemudian mengikuti perjalanan Jani selama 4 hari pada Desember yang mempertemukannya dengan persoalan keluarga dari berbagai generasi. Melalui perjalanan tersebut, empat perempuan itu perlahan menghadapi percakapan yang selama ini mereka hindari karena perbedaan cara memahami kasih sayang. Aktris muda Gempa Cempa Putri berperan sebagai Jani, Sigi Wimala memerankan Winnie, Tuti Kirana sebagai Oma, serta Hyori Mika sebagai Julia. Keempat peran tadi menjadi pusat cerita yang menggambarkan hubungan perempuan tiga generasi dan sebuah keluarga. Film Desember Jani disutradarai Aryani Darmawan dengan skenario yang ditulis penyair dan penulis Cynthia Haryadi. Cerita film ini pun dikembangkan Aryani dan Cynthia selama 3 tahun setelah terinspirasi dari kumpulan cerpen Manifesto Flora. Nah, untuk Anda yang penasaran bagaimana alur cerita dan juga kemampuan tiga generasi aktris ini memerankan tokohnya masing-masing, pendengar, di Desember Jani, nantikan di 10 Desember 2026 di seluruh bioskop di tanah air.
2: Takkan pernah sirna.

0: Serius bener? Baca buku apa sih?
1: Baca novel seri terbaru, keren nih.
0: Bukunya bisa dimakan gak?
1: Ih, jangan ngayal deh. Mana ada buku bisa dimakan?
0: Yeah, belum tahu ya. Ada dong. Perusahaan desain yang bernama Koreve dari Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wow! Buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Real. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
1: Wah, aku mau beli bukunya.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Din, lihat deh, modal 2 juta, bulan depan langsung balik 5 juta. Ikut arisan online yuk.
1: Ih, jangan mudah percaya, Sid. Untung segede itu dalam sebulan. Fix, itu investasi bodong.
0: Tapi yang punya selebgram hits tahu, katanya ini slot terbatas, makanya untungnya cepat.
1: Gak menjamin, Siti. Ujung-ujungnya uang dibawa kabur, terus malah zonk. Jangan sampai uang hasil kerja keras kamu malah hilang instan.
0: Duh, untung kamu ingetin. Terus ngeceknya gimana?
1: Ingat rumus 2L, legal dan logis. Cek dulu izin resminya di OJK.
2: Jangan gadaikan masa depan demi keuntungan instan. Waspada, arisan dan investasi bodong.

Pendengar masih di Bengkulu malam ini menemani ruang dengar Anda. Kali ini kita punya informasi dari rri.co.id. OJK perkuat industri perbankan lewat roadmap 2026-2030 5 hal jadi prioritas. Pendengar, Otoritas Jasa Keuangan OJK ini memperkuat industri perbankan nasional melalui peluncuran roadmap pengembangan dan penguatan perbankan Indonesia RP3I 2026-2030. Upaya ini dilakukan dengan menempatkan ketahanan, digitalisasi, pendalaman pasar, serta penguatan intermediasi sebagai fokus pengembangan. OJK menyatakan RP31 2026-2030 menetapkan 5 prioritas strategis menghadapi perubahan ekonomi, teknologi, dan tuntutan berkelanjutan. Kelima prioritas tersebut pendengar menjadi kerangka pengembangan industri perbankan nasional selama 5 tahun mendatang. Prioritas ini mencakup penguatan kelembagaan dan integritas, modernisasi teknologi, serta ketahanan digital. Selain itu terdapat pendalaman pasar keuangan, keuangan berkelanjutan, serta adopsi universal banking dan perizinan terintegrasi. Untuk informasi lengkapnya bisa Anda baca kembali di portal beritanya RRI, rri.co.id. Selamat berkendara sembari mendengarkan Radio Republik Indonesia Bengkulu program 1 ya pendengar.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.

0: Coba dengar, suara apa itu?
1: Sepertinya dari arah gunung. Kita cek informasi resmi dulu yuk. Jangan panik.
2: Erupsi gunung api dapat terjadi dengan berbagai tanda dan tingkat aktivitas saat status gunung meningkat. Tetap tenang dan ikuti arahan petugas serta informasi resmi dari pihak berwenang.
0: Yang penting, jangan percaya kabar yang belum jelas sumbernya ya.
1: Betul, pantau informasi resmi dan ikuti arahan petugas.
2: Kenali ancamannya, pahami langkah penyelamatannya, tetap waspada, jangan panik, dan utamakan keselamatan. Karena menjaga diri dari paparan abu vulkanik adalah bagian dari menjaga keselamatan saat bencana.
3: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
4: Nora ngechat nih,
5: nanyain udah di mana. OTW.
4: OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
3: Yang ini malah merugikan orang lain.
5: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
6: Oh iya deh.
5: Padahal 5.
7: Oh no.
3: Kalau yang ini bohong yang merugikan diri sendiri.
5: Maaf Bu, sayang gak masuk hari ini karena sakit perut.
4: Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
3: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.

Pendengar di program Ruang Rindu, Anda bisa bergabung bersama kami untuk request lagu di malam hari ini dan juga berkirim sapa ya pendengar di line telepon kita buka 0736 7321995 atau di WhatsApp kita 0811 7307079.

0: sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis, hutangku di mana-mana. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan Ayana, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
1: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segalanya.

0: Baju bekas itu unik, murah, dan penuh gaya. Tapi... kalau asal impor tanpa kontrol, bisa jadi gunungan sampah tekstil loh.
1: Coba cek dulu asal-usulnya. Pilih yang layak pakai, bukan layak buang. Gaya boleh, tapi jangan sampai jadi bahaya buat lingkungan.
0: Ingat, keren itu yang peduli bumi. Beli bijak, pakai cerdas.

0: Esensi Buku di RRI Bengkulu.
1: Aku mau spill novel yang tebal lagi, favorit aku dari Ayu Utami dengan judul Bilangan Fu. Nah, novel Bilangan Fu ini mengisahkan tentang spiritualisme kritis. Berangkat dari seorang tokoh bernama Yuda, seorang pemanjat tebing yang juga merupakan mahasiswa, Yuda ini diceritakan sebagai sosok yang menjunjung tinggi jiwa satria. Juga, ia sangat gemar bertaruh. Dalam memanjat tebing, Yuda dan rekan-rekannya adalah pemanjat tebing artificial atau dory climbing, yang memanjat menggunakan pasak, palu, dan bor dalam prosesnya. Kemudian, semua berubah setelah Yuda bertemu dengan mahasiswa geologi bernama Parangjati. Dalam suatu taruhan, Yuda mengalami kekalahan, sehingga mengharuskannya berpindah dari dory climbing menjadi clean climbing atau metode panjat tebing yang tak merusak alam. Yuda sangat rasional, modern, serta tidak mempercayai tahayul. Berbeda dengan Parangjati yang menghargai alam dan percaya bahwa setiap tempat pasti ada penunggunya. Ayu Utami, penulis novel ini, mengisahkan jika Jati ini selain mengedepankan nilai-nilai spiritualisme kritis, ia juga memperjuangkan kelestarian lingkungan. Ia menentang keras upaya penambangan batu secara besar-besaran yang dilakukan oleh perusahaan yang mengancam lingkungannya. Nilai-nilai agama sangat syarat dalam novel ini, di mana monoteisme dianggap bertentangan dengan tradisi-tradisi masyarakat Watu Gunung. Tulisan-tulisan Ayu ini syarat akan deskripsi, baik itu tentang panjat tebing, tentang alam, legenda zaman dulu, bahkan sejarah Indonesia di mana Soeharto dan beberapa presiden setelahnya. Dari deskripsi Ayu, kita akan banyak belajar seputar kosakata baru dan mengingatkan pembaca tentang sejarah dan legenda yang ada di Nusantara. Salah satu novel terbaik
2: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile application RRI Digital.

0: Dulu, pantai ini bersih. Lautnya biru. Hembusan anginnya membawa aroma kebebasan. Tapi sekarang, laut kami dicekik oleh jutaan ton pakaian bekas yang tak berujung. Dikirim dari negeri seberang. Dibuang tanpa peduli. Setiap helai baju yang kau beli murah tanpa tahu asalnya mungkin adalah bagian dari gunung sampah tekstil yang mencemari tanah kami, menghancurkan lingkungan kami, dan masa depan anak-anak kami. Bukan berarti tak boleh beli baju bekas, tapi pilihlah dengan bijak. Kenali asal-usulnya, dan jangan biarkan Indonesia jadi tempat pembuangan dunia. Mari kita lindungi bumi, mulai dari lemari pakaian kita.
1: Pendengar, masih di program Ruang Rindu di malam hari ini. Pendengar, untuk Anda yang ingin request, kita buka line telepon 0736 732 1995, atau di WhatsApp kita 0811 730 7079. Dan kali ini kita juga punya informasi, pendengar, ini dari rri.co.id. Bukan cuma kopi hitam, pendengar, ini 5 tradisi kopi unik di berbagai negara. Hari Kopi Internasional diperingati setiap tanggal 1 Oktober di berbagai negara. International Coffee Organization menyebut peringatan ini sebagai momen untuk merayakan kopi dan sektor di baliknya. Kopi tidak hanya diminum dengan cara yang sama di seluruh dunia. Berbagai negara memiliki cara penyajian kopi yang dipengaruhi budaya dan kebiasaan masyarakatnya. Berikut 5 tradisi kopi dari Senegal, Finlandia, Yaman, Meksiko, dan Aljazair. Beberapa di antaranya, pendengar, mungkin terdengar tidak biasa bagi penikmat kopi di Indonesia. Seperti di Senegal, ada Café Touba. Ini dikenal melalui Café Touba yang dibuat dengan campuran rempah grains of Selim. Biji kopi biasanya dipanggang bersama rempah ini sebelum digiling dan diseduh. Café Touba memiliki kaitan dengan komunitas Maurid dan kota Touba di Senegal. Kini minuman ini jadi bagian dari keseharian masyarakat Senegal. Nah, kalau di Finlandia, ada tradisi menikmati kopi bersama keju lokal yang juga disebut bread cheese. Potongan keju ini dimasukkan langsung ke dalam kopi panas sebelum dimakan. Visit Finland mencatat tradisi ini sebagai salah satu cara menikmati lepahuto. Keju yang menyerap kopi memberikan kombinasi rasa dan tekstur yang berbeda. Saya mohon maaf kalau penyebutannya, pelafalannya ini belum tepat ya, pendengar, karena bahasa Finlandia belum familiar. Selanjutnya, kalau di Yaman ada kisir. Ini dibuat menggunakan kulit buah kopi yang sudah dikeringkan. Dan kulit ini biasanya direbus bersama rempah seperti jahe, kemudian disajikan sebagai minuman panas. Berbeda dari kopi biasa, kisir ini tidak menggunakan biji kopi sebagai bahan utamanya. Minuman ini menunjukkan bahwa bagian buah kopi selain bijinya juga bisa dimanfaatkan. Nah, kalau jalan-jalan ke Meksiko, pendengar, ada Café de Olla. Ini kopi yang cara tradisional dibuat menggunakan panci tanah liat. Minuman ini biasanya menggunakan pinojillo, yaitu gula tebu tradisional Meksiko berbentuk padat, serta kayu manis sebagai tambahan. Nah, menurut UTSA Libraris, penggunaan olla atau panci menjadi bagian dari ciri tradisional minuman ini. Kayu manis dan pinojillo ini memberikan rasa manis dan juga aroma rempah pada kopi. Nah, selanjutnya, pendengar, di Aljazair ada Mazagran. Ini tradisi kopi dingin. Minuman ini dibuat dari kopi dan air, kemudian disajikan dingin dengan gula dalam beberapa variasinya. Mazagran juga dikaitkan dengan wilayah Mazagran di Mostaganem di Aljazair. Sejumlah sumber juga menyebut minuman ini berkembang sekitar abad ke-19, meski sejarah asalnya memiliki beberapa versi. Dan perkembangannya, Mazagran ini memiliki berbagai variasi di beberapa negara. Versi tertentu ada yang menambahkan lemon, mint, atau bahan lain ke dalam kopi dingin. Dan pendengar, itu tadi 5 tradisi minum kopi di berbagai negara dan memiliki cara penyajian yang beragam. Mulai dari rempah, ada yang menambahkan keju, kulit buah kopi, kayu manis, hingga es. Ini bisa menjadi pengalaman minum kopi yang berbeda.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Halo masyarakat Bengkulu. Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan S. Parman nomor 31, Kota Bengkulu.
2: Pendengar, ini waktu menunjukkan pukul 21 lewat 48 menit waktu Indonesia Barat. Untuk Anda yang lagi berkendara, hati-hati di jalan ya, karena kalau berkendara di malam hari, terkadang jarak pandang kita, terus penglihatan kita juga agak sedikit berkurang. Dan untuk Anda yang barangkali ada rencana untuk malam hari ini untuk berkendara gitu ya ke suatu tempat, kalau bisa ditunda besok pagi, ada baiknya ditunda ya. Tapi kalau benar-benar tidak bisa ditunda, ada teman ya pendengar, agar perjalanannya juga aman dan juga selamat. Rizka punya lagu dari Afgan kali ini dengan Bunga Terakhir. Selamat malam untuk seluruh pendengar setia RRI dimana saja Anda berada.

0: Kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara
1: virus. Kalau kita melihat lebih dekat pada celana jeans, kita akan melihat sebuah atau bahkan banyak kancing logam kecil di kedua kantong kita. Apakah kalian tahu nama dan fungsinya? Nama dari kancing logam kecil itu adalah rivet atau keling. Dulu, celana jeans dipakai oleh pekerja tambang dan digunakan untuk memasukkan barang-barang. Tetapi, celana jeans waktu itu gampang robek dan melar, sehingga Jacob Davis, yang adalah seorang penjahit, mendapatkan ide dari keluhan para penambang untuk menempatkan keling di celana jeans. Davis menghubungi Levi Strauss, yang adalah pedagang kain, untuk bekerja sama dengannya. Tahun 1873, mereka berdua mendapatkan hak paten untuk desainnya.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Sementara kita mesra-mesraannya.

0: Bengkulu malam ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta, Pro 1 RRI.
2: Baik, pendengar, untuk cek fakta malam hari ini pukul 22 waktu Indonesia Barat, beredar informasi hoax ikan bertebaran di Pantai Selat Sunda karena erupsi Gunung Anak Krakatau. Beredar di media sosial Facebook, video yang diklaim memperlihatkan fenomena ikan bertebaran di Pantai Selat Sunda akibat air laut surut. Dalam narasi menyebut peristiwa itu terjadi di Provinsi Lampung. Video tersebut menampilkan ikan pari dan sarden terdampar di pasir basah akibat erupsi Gunung Anak Krakatau pada awal September 2026. Dan berikut narasi dan unggahan tersebut. Ikan mengambang dan menepi efek dari erupsi anak Gunung Krakatau. Dasar air laut panas campur belerang sehingga ikan mengambang dan menepi. Faktanya setelah dilakukan penelusuran, hasilnya klip yang digunakan merupakan rekaman lama dari berbagai negara. Klip yang menampilkan ribuan ikan di pantai berlatar tebing merupakan rekaman di Middle Calf Beach, Provinsi Newfoundland and Labrador, Kanada. Struktur tebing dan video identik dengan tampilan foto 360 di Google Earth pada lokasi tersebut. Selain itu, dilansir dari Tempo.co, video yang menampilkan landscape pantai saat sore hari dengan ikan menggelepar di atas pasir juga bukan di Lampung atau Selat Sunda. Rekaman ini telah beredar di platform media sosial Tiongkok, Doujin dan Sohu.com sejak 2022. Erupsi Gunung Anak Krakatau memang terjadi sejak 4 September 2026, namun Badan BMKG menegaskan bahwa fenomena air laut surut yang beredar di media sosial tidak berkaitan dengan aktivitas vulkanik tersebut. Jadi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menegaskan kembali bahwa fenomena air laut yang beredar di media sosial itu tidak benar gitu ya, pendengar.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Masyarakat Bengkulu, mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Gue coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
3: Gua tinggi.
4: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
5: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Pelindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak, manfaatkan teknologi secara bijak, bukan

Pendengar, ada Raim Laude dengan Komang baru saja berlalu dari ruang dengar kita. Masih di Bengkulu malam ini, Rizka menemani ruang dengar Anda. Dan beberapa waktu terakhir gitu ya, pendengar, kita dikagetkan dengan pemberitaan mengenai kasus anak 7 tahun yang dipukuli 3 kakak kelasnya sendiri, ditendang tanpa ampun gitu ya, tepat di bagian ulu hati, dan akhirnya Ananda Akib ini meninggal dunia, pendengar. Dan stop gitu ya untuk perundungan di sekolah manapun gitu ya. Ajarkan anak-anak kita untuk tidak menyakiti adik kelasnya atau orang-orang atau teman yang dirasa mudah untuk ditindas gitu ya. Stop.

0: Pro 1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: WhatsApp 0811-7307-079. Mobile Application RRI Digital.
1: Pro 1.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Halo masyarakat Bengkulu, mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan Esparman nomor 31, Kota Bengkulu.

0: Halo masyarakat Bengkulu. Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan S. Parman nomor 31, Kota Bengkulu.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Din, lihat deh. Modal 2 juta, bulan depan langsung balik 5 juta. Ikut arisan online yuk.
3: Ih, jangan mudah percaya, Sid. Untung segede itu dalam sebulan. Fix, itu investasi bodong.
2: Tapi yang punya selebgram hits tahu. Katanya ini slot terbatas, makanya untungnya cepat.
3: Gak menjamin, Siti. Ujung-ujungnya uang dibawa kabur, terus malah zonk. Jangan sampai uang hasil kerja keras kamu malah hilang instan.
2: Duh, untung kamu ingetin. Terus ngeceknya gimana?
3: Ingat rumus 2L, legal dan logis. Cek dulu izin resminya di OJK.
4: Jangan gadaikan masa depan demi keuntungan instan. Waspada, arisan dan investasi bodong.

Ya, perkara ada Kesa Lefronka tak ingin usai, dan Rizky juga belum usai gitu ya untuk menemani ruang dengar Anda di Bengkulu malam ini di hari Minggu 4 Oktober 2026, perkara hingga lebih kurang 55 menit ke depan ya menemani ruang dengar Anda. Selamat malam untuk Anda yang siap-siap beristirahat, selamat beristirahat, dan juga coba cek kembali perkara pintu, jendela gitu ya, dalam keadaan sudah terkunci dengan baik. Terus juga apabila ada beberapa alat elektronik yang masih on gitu ya, segera dimatikan biar aman juga pendengar dan juga hemat listrik juga ya. Selamat malam, selamat beristirahat untuk semua.

0: Dev, ambulans tuh di belakang. Kasih jalan ah.
1: Ah, biarin aja lah, Kak.
0: Ih, lo mau didenda?
1: Ih, lebay banget sih, Kak.
0: Ih, lo tau gak sih? Jadi, kalau ambulans nyalain sirene, kita tuh wajib tahu buat ngasih jalan. Ada undang-undangnya.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, yaudah minggir. Kepedulian kamu di jalan jadi cerminan solidaritas sosial kamu sebagai anak bangsa.

0: Eh, lihat deh sepatunya. Udah jelek begitu, masih dipakai juga.
1: Hah, pantas aja dia pendiam. Malu kali ya.
0: Udah. Jangan diajak satu kelompok. Nanti

0: Kita bikin malu.
1: Kalian sadar nggak? Bagi kalian mungkin cuma bercanda, tapi bagi dia kata-kata itu menyakitkan.
2: Tidak semua luka terlihat oleh mata. Ada luka yang tumbuh dari ejekan, hinaan, dan perundungan yang dianggap sekedar candaan. Padahal setiap anak berhak belajar di lingkungan yang aman, dihargai, dan diterima tanpa rasa takut. Mari hentikan perundungan, jadilah teman yang menguatkan, bukan yang menjatuhkan.
3: Anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
4: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: Kita serang lagi.
1: Gigitan nyamuk membuat kita malaria, demam berdarah, demam cikungunya, demam penyakit kuning, dan penyakit kaki gajah.
0: Mereka sudah mau membersihkan rumah mereka. Oh, 3M, ayo kita lari.
1: 3M, menguras
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: lihat nih, aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurang euforia.
4: Bu, ibu.
5: Ya, ada apa, Pak?
4: Ini loh, Bu, mbok bapak diajari toh caranya pakai m-banking piye toh.
5: Welah, bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, bapak ini nggak lihat, po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
4: Iya.
5: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
4: Ningsih mana, Ningsih?
5: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
4: Ningsih.
6: Dalam, Pak.
4: Ajarin bapak pakai m-banking, Duk.
6: Yeah, bisa, Pak. Tapi memangnya bapak itu mau transfer apa, toh, Pak?
4: Ini loh, bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
6: Ya ampun, bapak. Kenapa gak bilang dari tadi? Iya. Sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, bapak?
4: 100 juta? Bisa enggak?
6: Kok banyak banget, toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
4: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semua.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Halo masyarakat Bengkulu, mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan Esparman nomor 31, Kota Bengkulu.

Pendengar, sebelum kita berpisah, kami ingin mengajak Anda untuk menyimak renungan malam berikut ini. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka berprasangka jika tidak benar terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti sangkaan jahiliyah. Mereka berkata, apakah ada bagi kita sesuatu hak campur tangan dalam urusan ini? Katakanlah, sungguh, urusan itu seluruhnya di tangan Allah. Quran Surat Ali Imran ayat 154. Dan supaya dia mengazab orang-orang munafik laki-laki dan orang-orang munafik perempuan dan orang-orang musyrik laki-laki dan orang musyrik perempuan yang mereka itu berprasangka buruk terhadap Allah. Mereka akan mendapat giliran keburukan yang amat buruk dan Allah memurkai dan mengutuk mereka serta menyediakan bagi mereka neraka jahanam. Dan neraka jahanam itulah seburuk-buruk tempat kembali. Quran Surat Al-Fat ayat 6. Ibnu Qayyum dalam menafsirkan ayat yang pertama mengatakan prasangka di sini maksudnya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan memberikan pertolongan kepada Rasul-Nya bahwa agama yang beliau bawa akan lenyap. Dan ditafsirkan pula bahwa apa yang menimpa beliau bukanlah dengan takdir ketentuan dan hikmah kebijaksanaan Allah. Jadi prasangka di sini ditafsirkan dengan tiga penafsiran. Pertama, mengingkari adanya hikmah dari Allah. Kedua, mengingkari takdirnya. Ketiga, mengingkari bahwa agama yang dibawa Rasulullah akan disempurnakan dan dimenangkan Allah atas semua agama. Inilah prasangka buruk yang dilakukan orang-orang munafik dan orang-orang musyrik yang terdapat dalam surat Al-Fat. Perbuatan ini disebut dengan prasangka buruk, karena prasangka yang demikian tidak layak untuk Allah, tidak patut terhadap keagungan dan kebesaran Allah, tidak sesuai dengan kebijaksanaannya, pujinya, dan janjinya yang pasti benar. Oleh karena itu, barang siapa yang berprasangka bahwa Allah akan memenangkan kebatilan atas kebenaran, disertai dengan lenyapnya kebenaran atau berprasangka bahwa apa yang terjadi ini bukan karena qadar dan takdir Allah atau mengingkari adanya suatu hikmah yang besar sekali dalam takdirnya, yang dengan hikmatnya Allah berhak untuk dipuji, bahkan menyangka apa yang terjadi hanya sekedar kehendaknya saja tanpa ada hikmahnya, maka inilah prasangka untuk orang-orang kafir yang mana bagi mereka neraka wel. Dan kebanyakan manusia melakukan prasangka buruk kepada Allah, baik dalam hal yang berkenaan dengan diri mereka sendiri ataupun dalam hal yang berkenaan dengan orang lain.

Hingga di sini kebersamaan kami temani Anda sepanjang hari ini, Minggu 4 Oktober 2026 melalui FM 92,5 MHz. Kami akan kembali temani Anda esok pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya, atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Rizka Medoktoria mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat sekali di udara, tetap di udara, merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 1.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat didengar. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Bengkulu mengudara melalui FM 92,5 MHz. Kembali menyelenggarakan siaran untuk hari ini Senin 5 Oktober 2026. Saudara, selamat mengikuti seluruh rangkaian acara siaran kami. Selamat pagi dan merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Es Parman nomor 31 Bengkulu, inilah Pro 1 RRI bersama saya Mia Turoma di Bengkulu pagi ini. Mendengar dari situ kami ucapkan selamat menaikkan ibadah sholat subuh. Semoga saja amalan ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.

dengan namamu ya Allah. Kami meminta pada waktu pagi dan petang. Bagimu segala pujian pada waktu pagi dan petang. Kurniakan kepada kami dari sisimu petunjuk. Tunjukkan kami jalan kebaikan. Sesungguhnya ketakwaan kepada Allah, cahaya dan jalan kejayaan.

الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آل محمد، أما بعد. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. Pendengar yang dimuliakan Allah, bersyukur kita kepada Allah, alhamdulillah, bersalawat kita kepada Rasulullah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada pagi hari ini, dalam acara religi pagi kita, kita akan membahas tentang kebahagiaan mana yang ingin kita dapatkan. Kebahagiaan mana yang ingin kita raih. Pendengar, sebagian orang berkata hidup itu yang penting happy. Maka dari situ kemudian ada mereka berbuat semaunya. Yang penting happy, bahagia. Terkadang mereka tidak peduli dengan segala macam aturan. Mereka ingin hidup bahagia tapi melakukan perbuatan dosa. Mereka berbuat maksiat, merajalela yang membahayakan dunia akhirat bagi dirinya. Mereka tertipu dengan kebahagiaan sesaat yang terkadang mereka juga rasakan kebahagiaan itu di dunia, tapi sementara. Sehingga mereka tetap berani, sehingga mereka tetap nekat melakukan perbuatan yang dilarang agama. Memang pendengar, hidup bahagia itu merupakan dambaan setiap makhluk yang bernyawa. Namun banyak orang yang tidak tahu atau mungkin pendengar tidak mau tahu bahwa kebahagiaan hakiki itu adalah bukan di dunia. Tapi kebahagiaan hakiki sesungguhnya adalah kebahagiaan di akhirat. Dan itu sudah Allah ingatkan kepada kita dalam Quran surah Al-Ankabut ayat 64. Wa ma hadhihi al-hayatu dunya illa lahu wa la'ib, kata Allah. Dan tiadalah kehidupan dunia ini melainkan senda gurau dan mainan, permainan. Wa inna ad-daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun, kata Allah. Dan sesungguhnya kehidupan akhirat itulah yang sebenarnya kehidupan kalau mereka tahu, kata Allah. Maka Allah juga kadang menyebutkan dalam ayat itu, wa mal hayatu dunya illa mata'ul luhurur. Dan tidaklah kehidupan dunia ini kecuali kesenangan yang menipu, pendengar. Menipu. Jadi Allah katakan bahwa kesenangan dunia ini menipu. Kenapa disebut menipu? Karena berapalah lama bahagia dunia ini, pendengar. Ada mungkin 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun selesai. Kebahagiaannya selesai. Kenapa Allah sebut menipu? Karena ada masa expire-nya. Karena ada masa kadaluarsanya. Maka itulah kenapa kehidupan disebut menipu. Ada batasnya. Dunia ini ada ujungnya. Sehingga disebut menipu. Jangan sampai pendengar kita tertipu dengan dunia. Jangan sampai orang tertipu dengan hartanya. Maka lihatlah. Banyak orang tertipu dengan harta sehingga dia menjadi pelit, lupa zakat, tidak mau sedekah, tidak mau berinfak. Tertipu dengan harta. Ada orang yang tertipu dengan jabatannya, tertipu dengan pangkatnya sehingga dia berbuat zalim semena-mena.

anak dengan pangkat dan jabatannya. Dia lupa itu cuma sementara. Banyak orang yang tertipu di dunia sehingga dia melakukan segala cara untuk menghalalkan apapun yang dia inginkan. Halal haram hatam saja. Sehingga dia lupa. Dan inilah orang yang tertipu. Seakan-akan dia hidup selamanya di dunia. Tetapi ternyata inilah tipuan dunia. Memang Allah katakan dunia ini kesenangan. Tapi apa? Kesenangan yang menipu. Artinya kenapa nipu? Karena ada batasnya pada. Maka Allah ingatkan kepada kita, jangan sampai kita tertipu dengan dunia. Jangan sampai kita tertipu dengan dunia. Maka oleh karena itu pendengar, agar tidak salah langkah kita ini, maka tujuan dan prioritas dalam mengejar kebahagiaan yang kita inginkan, maka cari tahu kebahagiaan yang mana. Prioritaskan kita ingin mengejar kebahagiaan yang mana. Maka ada yang disebut pertama, ada kebahagiaan dunia tapi kesengsaraan di akhirat. Kebahagiaan dunia dia dapatkan. Tapi sayangnya dia mendapatkan kesengsaraan di akhirat. Bahagia dunia, sengsara di akhirat. Tentulah kita tidak mau kelompok yang pertama ini. Tapi itu disebutkan Nabi dalam hadis pendengar. Kata Nabi, yu'ta bi'an ami ahli dunia min ahli nar yaumal qiyamah. Ada orang, kata Nabi, pada hari kiamat nanti, dia itu menjadi penduduknya neraka, tetapi ketika di dunia, dia dapat nikmat yang banyak. Dia mendapatkan nikmat yang banyak. Maka orang ini disebut dapat bahagia dunia, tapi sengsara celaka di akhirat. Ini kelompok pertama. Nauzubillah. Semoga kita tidak masuk. Maka yang sebaliknya pendengar, ada orang yang sengsara di dunia, tapi dia bahagia di akhirat. Ini kelompok kedua. Dan itu disebut Nabi dalam hadis. Wa yu'ta bi asaddin nas bu'san fid dunya min ahlil jannah. Kata Nabi, ada orang yang di dunianya diuji oleh Allah. Diuji oleh Allah dengan kesengsaraan. Diuji Allah dengan banyaknya cobaan. Tetapi, kata Nabi, min ahlil jannah. Tetapi ternyata orang itu merupakan penduduk sorga. Penduduk sorga. Inilah yang disebut sengsara di dunia, tapi dia bahagia di akhirat. Diberi ujian oleh Allah di dunia. Diberi cobaan di dunia. Dia tidak marah kepada Allah. Dia sabar ketika diuji. Mata orang melihatnya, kasihan. Mata orang memandangnya betapa sengsaranya di dunia. Tetapi dengan ujian itu Allah tinggikan derajatnya. Sehingga dia dimasukkan ke dalam surga karena sabarnya dengan ujian yang Allah berikan. Ini yang kelompok kedua. Sengsara dunia tapi bahagia di akhirat. Dan ada yang disebut pendengar. Dia bahagia dunia, bahagia di akhirat. Ini puncaknya nikmat kebahagiaan. Puncaknya nikmat kebahagiaan. Dan inilah yang selalu dimohon oleh kita hamba-hamba Allah yang mereka mengerjakan amal soleh berharap kepada Allah. Dan itulah doa kita. Dan itu Allah sebutkan dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 201. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Dan di antara mereka ada yang berdoa, ya Rabb, wahai Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa neraka. Ulaika lahum nasibum mimma kasabu. Siapa mereka itu? Dapat bahagia dunia, dapat bahagia akhirat. Mereka itu, kata Allah, orang-orang yang mendapat bagian dari amal yang mereka usahakan. Wallahu sari'ul hisab. Dan Allah sangat cepat perhitungannya. Pendengar yang dimuliakan oleh Allah SWT, inilah yang disebut kebahagiaan dunia. Didapatkan dan juga kebahagiaan akhirat dia dapatkan.
Dan inilah keinginan kita semua. Tapi ingat, Allah ingatkan, ulaika lahum nasibum mimma kasabu. Mereka itulah orang-orang yang mendapat bagian-kebagian itu sesuai dengan amalnya. Artinya ketika kita ingin dibalas kebaikan nanti di akhirat, maka tentulah kita pun harus berbuat kebaikan ketika di dunia. Beramal dengan amal baik, amal saleh di dunia. Jangan pernah kita berharap akan dibalas kebaikan nanti di akhirat, sementara kita di dunia tidak mau berbuat baik. Berharap nih kita balas, dibalas oleh Allah kebaikan di akhirat, tapi lupa untuk berbuat baik. Sibuk kita berbuat maksiat, penuh dengan berbuat dosa, tidak pernah terpikir untuk meraih pahala. Inilah kebahagiaan yang sesungguhnya. Dan ada yang keempat pendengar, mereka itu sudahlah celaka di dunia, sengsara di dunia, sengsara juga di akhirat. Dia sengsara di dunia, sengsara di akhirat. Na'udzubillah, ini puncaknya kesengsaraan kayaknya benar. Maka jenis manusia yang ini, sudahlah sengsara di dunia, sengsara di akhirat. Mereka orang yang celaka di dunia, celaka akhirat. Berlindung kita pada Allah agar jangan sampai termasuk golongan ini. Siapa mereka? Mereka yang tidak memahami, mereka yang jauh dari ajaran agama, mereka jauh dari dimudahkan rezeki di dunia oleh Allah. Dia sengsara di dunia, namun anehnya memiliki cita-cita, memiliki niat, keinginan yang sangat buruk. Sudahlah diberi kekurangan harta di dunia, tapi dia tidak pernah menemui Allah yang maha memberikan rezeki kepadanya. Sudahlah miskin, tidak pernah sholat lagi. Sudahlah dia sengsara di dunia, tapi dia tidak pernah beribadah kepada Allah. Tapi itulah diingatkan Nabi. Ada kata Nabi, orang lam yarzuqullah malan wala ilman. Ada orang yang tidak diberi rezeki oleh Allah di dunia, tidak diberi ilmu oleh Allah di dunia. Fa huwa yaqulu law an lima lan la amiltu fihi bi amalin fulan fa huwa bi niyatihi fa wizaruhuma sawa, kata Nabi. Ada orang yang tidak diberi harta di dunia, tidak diberi ilmu di dunia, tapi dia punya keinginan. Kalau aku dapat harta, aku akan berbuat jahat. Kalau aku dapat ilmu, aku akan berbuat jahat. Dia tidak punya apa-apa, tapi niatnya jahat. Sudahlah dia tidak punya apa-apa, tapi keinginannya keinginan orang jahat. Maka semoga kita terhindar dari kecelakaan yang sempurna ini. Celaka dunia, celaka di akhirat. Pendengar yang dimuliakan oleh Allah, pertanyaannya kepada kita, kebahagiaan mana yang ingin kita dapatkan? Kebahagiaan mana yang ingin kita raih? Tentulah kita ingin semua mendapatkan puncaknya kebahagiaan. Bahagia itu bukan hanya kita kejar untuk bahagia dunia, karena kebahagiaan dunia semu belaka, ada batasnya, ada ujungnya. Tapi yang kita cari adalah kebahagiaan yang sesungguhnya, bahagia di akhirat. Semoga kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk meraih kesempurnaan kebahagiaan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

pencerah jiwa. Dulu dan sekarang. Dulu aku pernah sangat kagum pada seseorang yang cerdas, sangat kaya, berhasil dalam karir hidup, dan hebat dalam dunianya. Sekarang, aku memilih untuk mengganti kriteria kekagumanku. Aku kagum dengan seseorang yang hebat dalam pandangan Allah, sekalipun kadang penampilannya begitu biasa, sederhana. Dulu, aku memilih marah karena merasa harga diriku dijatuhkan ketika orang lain berlaku kasar padaku dan menyakitiku dengan kalimat-kalimat sindiran. Sekarang, aku memilih untuk bersyukur dan berterima kasih karena aku yakin ada hikmah lain yang datang dari mereka ketika aku mampu untuk memaafkan dan bersabar. Dulu, aku memilih mengejar dunia dan menumpuk harta sebisaku. Ternyata aku sadari kebutuhanku hanyalah makan dan minum untuk hari ini, bagaimana cara membuangnya dari perutku. Sekarang, aku memilih untuk bersyukur dan bersyukur dengan apa yang ada, lalu memikirkan bagaimana aku bisa mengisi waktuku hari ini dengan apa yang bisa aku perbuat dan bermanfaat untuk sesamaku. Dulu, aku berpikir bahwa aku bisa membahagiakan orang tua, saudara, dan teman-temanku jika aku berhasil dengan duniaku. Ternyata yang membuat mereka bahagia adalah bukan itu, melainkan ucapan, sikap, tingkah laku, dan sapaan hangat kepada mereka. Sekarang, aku memilih untuk membuat mereka bahagia dengan apa yang ada padaku. Dulu, pusat pikiranku adalah membuat rencana yang dahsyat untuk duniaku. Ternyata aku menjumpai teman dan saudara-saudaraku begitu cepat menghadapnya. Sekarang, yang menjadi pusat pikiran dan rencanaku adalah bagaimana agar hidupku dapat berkenan kepadanya dan sesama, serta bermanfaat jika suatu saat diriku dipanggil olehnya. Tak ada yang dapat menjamin bahwa aku dapat menikmati teriknya matahari esok. Tak ada yang bisa memberikan jaminan bahwa aku masih bisa menghirup nafas esok hari. Kalau hari ini dan esok hari aku bisa hidup, itu semata-mata adalah karena anugerah Allah yang sangat luar biasa. Nikmat mana lagi yang akan kita pungkiri? Semoga kita bisa terus istiqomah, senantiasa bertutur, berpikir, berbuat yang baik, dan beribadah dengan penuh keikhlasan mengharap ridha Allah.

0: tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu dengan Warta Berita Daerah untuk edisi hari ini Senin 5 Oktober 2026. Sari berita, pengisian BBM Pertalite dikeluhkan menyebabkan kendaraan mogok. Pemda Provinsi Bengkulu dan Pertamina cek SPBU. Pemerintah Provinsi Bengkulu menonaktifkan sementara sekitar 383 ribu data kendaraan yang tercatat memiliki tunggakan PKB lebih dari 10 tahun. Bersama saya, Miatu Rohmah, inilah berita selengkapnya. Menanggapi maraknya keluhan masyarakat terkait kendaraan yang mendadak mogok usai mengisi BBM jenis Pertalite, Pemerintah Provinsi Bengkulu bersama tim Pertamina Bengkulu kemarin melakukan inspeksi mendadak, meninjau dan menguji kualitas BBM di SPBU kilometer 6,5 Kota Bengkulu. Kepala Dinas SDM Provinsi Bengkulu, Riko Yuliana, mengatakan pengecekan dilakukan untuk merespon keresahan warga di media sosial yang mengaku harus menguras tangki kendaraan mereka, sekaligus mencari penyelesaian bersama atas temuan masalah tersebut. Untuk memastikan penyebab utama gangguan pada kendaraan konsumen, pihak Pertamina juga telah mengambil sampel BBM dari sejumlah SPBU di Kota Bengkulu untuk diteliti di laboratorium. Sementara itu, Sales Area Manager Pertamina Bengkulu Muhammad Farid Akbar menegaskan, masyarakat yang merasa dirugikan dapat segera mengajukan laporan ke SPBU terkait atau melalui panggilan resmi Pertamina Call Center di 135 jika mendapati kendala serupa pada kendaraannya. Pemerintah Provinsi Bengkulu bersama Pertamina berkomitmen untuk mengawal proses uji sampel ini hingga tuntas demi menjamin kualitas pasokan bahan bakar di masyarakat. Pemerintah Provinsi Bengkulu menonaktifkan sementara sekitar 383 ribu data kendaraan yang tercatat memiliki tunggakan PKB lebih dari 10 tahun. Sengkapnya dilaporkan Puspa Sekar Arum.
1: Pemerintah Provinsi Bengkulu mulai menonaktifkan sementara data kendaraan yang tercatat memiliki tunggakan pajak kendaraan bermotor atau PKB selama lebih dari 10 tahun. Kebijakan ini dilakukan sebagai bagian dari penataan dan pemutakhiran data kendaraan dalam sistem administrasi perpajakan daerah. Kepala Bappeda Provinsi Bengkulu Hadianto mengatakan dari sekitar 1,3 juta kendaraan yang terdata di Provinsi Bengkulu, sekitar 997 ribu unit tercatat memiliki tunggakan pajak hingga 10 tahun. Dari jumlah tersebut, Bappeda Provinsi Bengkulu telah menetapkan sekitar 383 ribu unit kendaraan berstatus non-efektif sementara. Kendaraan yang masuk dalam penonaktifan sementara tersebut mencakup kendaraan roda 2 dan roda 4 hingga kendaraan dengan jumlah roda lebih banyak. Penonaktifan dilakukan terhadap kendaraan yang tercatat memiliki tunggakan pajak selama lebih dari 10 tahun dalam administrasi perpajakan daerah. Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah menyesuaikan data administrasi kendaraan dengan kondisi sebenarnya di lapangan. Bappeda juga menyediakan layanan bagi masyarakat untuk mengecek informasi kendaraan yang berstatus non-efektif melalui layanan resmi yang disediakan pemerintah daerah. Meski data kendaraan telah dinonaktifkan sementara, pemilik masih dapat mengaktifkan kembali status administrasi kendaraannya. Pengaktifan dilakukan dengan memenuhi ketentuan administrasi yang berlaku serta penyelesaian kewajiban wajib pajak kendaraan bermotor termasuk tunggakan yang tercatat.
2: Nah, jadi kita dari 1,3 juta jumlah kendaraan yang ada di Provinsi Bengkulu, ini kan setelah kita nonaktifkan usia di bawah 10 tahun, ini kita yang masuk data di aplikasi Bappeda ini sekitar 997 ribu kendaraan lagi. Nah, dari 997 ribu kendaraan ini, kalau kami hitung persentase ini yang melakukan pembayaran insya Allah nanti di 2026 ini di atas 45%. Yang sudah kita nonaktifkan di 380 ribuan.
1: Bappeda Provinsi Bengkulu mengimbau masyarakat yang kendaraannya masih berstatus aktif namun memiliki tunggakan pajak untuk segera menyelesaikan kewajibannya. Langkah ini diperlukan agar status administrasi kendaraan tetap aktif dan tidak menimbulkan persoalan administrasi di kemudian hari. Arianto juga mengatakan penataan data kendaraan dilakukan untuk memastikan administrasi perpajakan daerah lebih tertib dan sesuai dengan kondisi kendaraan yang sebenarnya. Masyarakat juga diminta memanfaatkan layanan informasi resmi Bappeda untuk mengetahui status kendaraan dan memenuhi kewajiban pajak sesuai ketentuan. Puspaskararum RR Bengkulu melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Kaur mendapatkan tambahan alokasi pupuk bersubsidi. Dengan adanya tambahan ini, Dinas Pertanian memastikan petani tidak akan kekurangan pupuk saat musim tanam tiba. Lengkapnya dilaporkan Aisyah Dini.
3: Dinas Pertanian Kabupaten Kaur mendapatkan tambahan alokasi pupuk bersubsidi. Tambahan alokasi ini diharapkan dapat menjamin ketersediaan pupuk bagi petani, terutama menjelang musim tanam. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kaur Dodi Haryono mengatakan, tambahan pupuk subsidi yang diterima terdiri dari pupuk NPK sebanyak 1.700 ton dan pupuk urea sebanyak 900 ton. Penambahan tersebut menjadi kabar baik bagi para petani. Dinas Pertanian memastikan stok pupuk bersubsidi yang tersedia saat ini mampu mendukung kebutuhan petani sesuai dengan alokasi yang telah ditetapkan.
4: Untuk ketersediaan pupuk subsidi di Kabupaten Kaur sekarang ini masih cukup banyak. Apalagi baru-baru ini kita mendapat tambahan kuota dari Provinsi Bengkulu. Itu untuk NPK Ponska-nya kita mendapatkan tambahan 1.700 ton dan untuk ureanya ditambah 900 ton. Jadi dengan adanya tambahan ini untuk ketersediaan pupuk di Kabupaten Kaur seharusnya cukup.
3: Pemerintah daerah melalui Dinas Pertanian akan terus memantau distribusi pupuk subsidi hingga ke tingkat petani. Pengawasan tersebut dilakukan untuk memastikan tambahan alokasi pupuk bersubsidi dapat disalurkan dengan baik dan tepat sasaran. Selain itu, pengawasan ini juga bertujuan untuk mencegah kios menjual pupuk subsidi di atas harga eceran tertinggi yang telah ditetapkan. Demikian, Aisyah Dini, RRI Bintuhan, melaporkan.
0: Perempuan korban kekerasan masih menghadapi berbagai bentuk kerentanan setelah mengalami kekerasan, baik secara psikologis maupun dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Kondisi tersebut dapat membuat korban kehilangan rasa percaya diri dan merasa tidak aman ketika kembali beraktivitas di tengah masyarakat. Staf lapangan Yayasan Cahaya Perempuan, Cindy Amanda, mengatakan salah satu bentuk kerentanan yang dialami korban adalah berkurangnya rasa percaya diri untuk kembali menjalankan aktivitas seperti biasanya. Yang menambahkan ancaman dari luar juga menjadi persoalan yang nyata, terutama ketika korban masih harus beraktivitas di ruang publik.
5: Kalau bentuk kerentanan korban itu kurangnya rasa percaya diri untuk melanjutkan kembali aktivitas seperti biasanya ya, Mbak. Kemudian banyak terjadinya ancaman-ancaman dari luar, apalagi korban itu masih berada di ruang publik. Nah, itu kan menjadi ancaman yang sangat nyata ya.
0: Cindy mengungkapkan pendampingan terhadap perempuan korban kekerasan perlu dilakukan secara berkelanjutan dengan memperhatikan aspek keamanan dan pemulihan psikologis korban. Dukungan keluarga, masyarakat, serta lembaga pendamping diharapkan dapat membantu korban membangun kembali rasa percaya diri dan menjalani aktivitas tanpa rasa takut. Cabai rawit tembus Rp95.000. Masyarakat keluhkan harga tinggi. Selengkapnya dilaporkan Zilviani.
6: Lonjakan harga cabai rawit merah hingga mencapai Rp95.000 per kilogram mulai membuat konsumen di Kota Bengkulu harus mengurangi pembelian bumbu dapur untuk menjaga pengeluaran rumah tangga. Kondisi serupa dirasakan pelaku usaha kuliner karena mahalnya cabai ikut mempengaruhi biaya produksi. Sementara menaikkan harga makanan beresiko membuat pelanggan mengurangi pembelian. Di Pasar Panorama dan Pasar Minggu, harga cabai rawit merah mencapai Rp95.000 per kilogram. Sedangkan cabai merah keriting berada di kisaran Rp80.000 per kilogram. Harga tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan kondisi normal yang sebelumnya berada di kisaran Rp40.000 hingga Rp50.000 per kilogram. Seorang pembeli, Lesi Trimetri, mengaku kini tidak lagi membeli cabai dalam jumlah banyak karena harus menyesuaikan dengan kemampuan belanja.
7: Biasanya saya beli sekilo untuk stok di rumah. Sekarang cukup beli secukupnya aja. Yang penting masih bisa digunakan untuk memasak.
6: Kenaikan harga juga dirasakan pedagang yang harus mengeluarkan modal lebih besar untuk mendapatkan stok dari agen. Pedagang juga menyebutkan harga cabai yang kini tinggi membuat mereka harus lebih berhati-hati menentukan jumlah stok harian. Cabai yang tidak habis terjual dalam waktu sekitar 2 hari beresiko mengalami penurunan kualitas sehingga menyebabkan kerugian.
8: Untuk saat ini kami mengurangi pembelian karena modalnya sangat besar. Sementara kalau cabai tidak cepat terjual bisa merusak dan kami mengalami kerugian.
6: Kondisi harga tinggi juga mulai mempengaruhi pelaku usaha makanan siap saji, termasuk warung nasi dan catering. Sejumlah pelaku usaha memilih mengurangi takaran sambal sebagai jalan tengah agar biaya produksi tetap terkendali tanpa harus langsung menaikkan harga makanan. Kenaikan harga cabai dipengaruhi terganggunya pasokan dari sejumlah daerah sentra produksi, baik dari Kabupaten Rejang Lebong maupun kiriman antar daerah dari Sumatera Selatan, Lampung, dan Jawa. Ketersediaan pasokan tersebut membuat persaingan memperoleh stok di tingkat agen dan juga distributor semakin tinggi. Selain gangguan pasokan, faktor cuaca turut mempengaruhi produksi cabai di tingkat petani. Curah hujan ekstrim menyebabkan sebagian tanaman mengalami kerusakan, sehingga hasil panen dan juga kualitas cabai yang masuk di pasaran menurun. Pola belanja juga berubah dari pembelian setengah hingga 1 kilo menjadi pembelian eceran dalam jumlah kecil sesuai dengan kemampuan masing-masing. Zilviani, RR Bengkulu, melaporkan.
0: Pengangguran di Kabupaten Kaur masih tinggi, lulusan baru belum sebanding dengan lapangan kerja. Selengkapnya dilaporkan Danu Yogyarto.
9: Tingkat pengangguran di Kabupaten Kaur hingga kini masih menjadi pekerjaan rumah yang memerlukan perhatian serius dari pemerintah daerah. Persoalan penyerapan tenaga kerja lokal ini menuntut adanya strategi komprehensif agar para pencari kerja dapat terserap secara optimal ke sektor-sektor produktif. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Seksi Penempatan Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau Disnaketeran Kabupaten Kaur, Yuliswan. Ia mengungkapkan bahwa setiap tahunnya wilayah ini dihadapkan pada lonjakan pencari kerja baru yang dinominasi oleh lulusan tingkat SMA, SMK, hingga jenjang perguruan tinggi. Namun, tingginya angka kelulusan setiap tahun tersebut tidak sebanding dengan ketersediaan lapangan pekerjaan formal yang ada di Kabupaten Kaur. Ketimpangan antara suplai tenaga kerja dan rendahnya pertumbuhan lowongan pekerjaan membuat persaingan di bursa kerja lokal semakin ketat.
10: Nah, jadi kalau kita telisik di Kabupaten Kaur ini, ya jelas angka pengangguran masih cukup tinggi dikarenakan setiap tahun kita kan ribuan orang tamat SMA, SMK, dan juga perguruan tinggi. Tidak diimbangi dengan lapangan pekerjaan yang ada. Terus terang di Kabupaten Kaur ini, loker kita sangat terbatas. Karena perusahaan-perusahaan yang sifatnya di Kabupaten Kaur ini berupa perkebunan dan pertanian, dan ada lagi sedikit adalah tambak udang.
9: Yuliswan menambahkan keterbatasan variasi lapangan pekerjaan ini turut dipengaruhi oleh struktur ekonomi regional. Saat ini sektor usaha formal di Kabupaten Kaur didominasi oleh industri perkebunan, pertanian, serta sejumlah usaha tambak udang yang memiliki karakteristik penyerapan tenaga kerja dengan kualifikasi tertentu. Dirinya berharap pemerintah daerah dapat membuka lowongan pekerjaan sebanyak mungkin dengan jurusan yang sesuai bagi lulusan SMA, SMK, dan perguruan tinggi. Dari Kota Bintuhan, Daniel Kerto melaporkan.
0: Terima kasih Anda tetap siap bersama kami dalam Warta Berita Daerah yang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI Bintuhan. Siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan audio streaming di rri.co.id. Kepala Bagian Tata Usaha Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu Sri Ihsan mengapresiasi puncak apresiasi duta dan jambore ajang kreativitas genre Adujak Provinsi Bengkulu tahun 2026 di Aula Merah Putih Kota Bengkulu yang diselenggarakan Forum Generasi Berencana atau Genre bersama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN Provinsi Bengkulu. Kegiatan dinilai menjadi ruang strategis bagi generasi muda untuk mengembangkan potensi, kreativitas, kemampuan, komunikasi, dan kepemimpinan. Menurutnya, keberadaan Duta Genre dan Forum Genre memiliki posisi penting dalam membangun komunikasi positif di kalangan remaja. Dengan peran sebagai pendidik dan konselor sebaya, para duta genre diharapkan mampu menjadi teman berbagi sekaligus menyampaikan informasi dan edukasi yang relevan bagi remaja. Ia menambahkan perkembangan teknologi dan derasnya arus informasi menghadirkan tantangan tersendiri bagi generasi muda. Karena itu, remaja perlu dibekali kemampuan untuk berpikir kritis, berkomunikasi secara positif, serta memilah informasi yang diterima. Dalam konteks tersebut, peran pendidik dan konselor sebaya menjadi semakin penting. Menurutnya, pesan edukatif yang disampaikan oleh sesama remaja dengan bahasa yang dekat dengan kehidupan mereka akan lebih mudah diterima dan dipahami. Masyarakat perlu lebih bijak dan berhati-hati dalam menggunakan media sosial, terutama saat membagikan informasi yang bersifat pribadi. Selengkapnya dilaporkan Anggrit Nardianto.
11: Media sosial kini menjadi bagian dari kehidupan masyarakat untuk berinteraksi, bersosialisasi, dan mendapatkan berbagai informasi. Namun pengguna perlu berhati-hati dalam membagikan informasi maupun konten pribadi agar tidak menimbulkan risiko bagi diri sendiri dan keluarga. Aktivis perempuan sekaligus koordinator program Yayasan Cahaya Perempuan Bengkulu, Juniarti Burmansyah mengingatkan masyarakat agar bijak dalam menggunakan media sosial. Menurutnya, berbagai hal yang bersifat privat atau pribadi sebaiknya tidak terlalu banyak dibagikan kepada publik.
12: Ini memang tempat kita berinteraksi dan bersosialisasi, itu memang tidak bisa dipungkiri. Kalau misalnya kita tidak mengikuti, maka kita akan tersingkirkan dari peradaban ini, dari kebudayaan sekarang ini. Nah, maka pandai-pandailah mengelola atau bermedia sosial. Ada hal-hal yang itu sifatnya privat, pribadi, itu dikurang-kurangilah gitu ya.
11: Juniarti juga mengingatkan masyarakat untuk lebih selektif dalam mengunggah konten yang berkaitan dengan kehidupan pribadi, termasuk foto anak, pasangan, maupun aktivitas keluarga. Penggunaan media sosial secara bijak diharapkan dapat menjaga privasi, sekaligus mencegah berbagai potensi risiko yang dapat muncul dari informasi yang dibagikan secara terbuka. Anggrit Nardianto melaporkan.
0: Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah PWM Bengkulu bersama Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah PDM Kaur beserta tim melaksanakan monitoring ke SMA Muhammadiyah Kaur. Kegiatan monitoring ini menjadi bagian dari ikhtiar bersama untuk melihat secara langsung perkembangan sekolah, pengelolaan pendidikan, serta berbagai hal yang menjadi perhatian dalam penguatan amal usaha Muhammadiyah bidang pendidikan. Ketua PWM Bengkulu Dr. Haji Fajrul Hamidi menyampaikan, dengan monitoring ini upaya untuk semakin memperkuat sinergi, memberikan pendampingan, serta mendorong SMA Muhammadiyah Kaur untuk terus berkembang dalam memberikan layanan pendidikan yang berkualitas dan berkemajuan. Kehadiran Muhammadiyah di Kabupaten Kaur diharapkan bisa terus memberikan kemaslahatan bagi umat. Dan para pendidik di SMA Muhammadiyah beserta warga perserikatan lainnya bisa bersama menguatkan amal usaha Muhammadiyah. Dengan begitu akan semakin banyak masyarakat yang membutuhkan mendapat

0: Si Oktinan Tony menyampaikan, potensi pesilat di Kabupaten Kaur setiap generasi selalu memperlihatkan progresnya. Terbukti dari berbagai event pencak silat, Kabupaten Kaur merupakan salah satu kabupaten yang cukup diperhitungkan bagi daerah lain.
1: Untuk potensi cabang silat di Kaur ini, alhamdulillah ke depannya potensinya sangat lumayan. Ini mungkin tergantung dari kita pelatihnya, insya Allah akan lebih baik.
0: Dari potensi yang besar ini ke depan, hendaknya para pelatih bisa lebih giat lagi membina para pesilatnya, baik fisik, jurus, dan materi lainnya, agar prestasi dari cabang silat ini bisa lebih meningkat. Johnsy berharap selaku pelatih dalam waktu dekat, ada prestasi tingkat nasional bisa didapatkan, sehingga bisa membawa harum nama daerah. Demikian Roy Minata, RRI Bintuhan melaporkan.
2: Sementara itu pendengar, winner Putri Remaja Bengkulu 2026 Arses Katri Afsari yang berasal dari Kabupaten Sluma mengatakan Provinsi Bengkulu memiliki potensi wisata yang sangat beragam dan menarik untuk dikembangkan. Menurutnya keindahan alam menjadi salah satu daya tarik yang perlu lebih dikenalkan kepada masyarakat luas termasuk destinasi wisata di Kabupaten Sluma yang memiliki potensi untuk dikembangkan dan dipromosikan sebagai tujuan wisata daerah. Sebagai remaja yang berasal dari Sluma, Sari menilai kebersihan objek wisata menjadi salah satu hal penting yang harus mendapat perhatian bersama. Menurutnya, masih diperlukan kesadaran dari pengunjung maupun pengelola untuk menjaga kebersihan lingkungan wisata, sehingga para remaja dapat mengambil peran melalui edukasi sederhana, mengajak teman sebaya tidak membuang sampah sembarangan, serta ikut menjaga kelestarian alam saat berkunjung ke destinasi wisata. Sari mengatakan, sebagai putri remaja Bengkulu, dirinya ingin ikut memperkenalkan potensi wisata Bengkulu, khususnya Kabupaten Sluma, melalui berbagai kegiatan positif dan pemanfaatan media sosial. Ia berharap generasi muda tidak hanya menjadi penikmat wisata, tetapi juga menjadi bagian dari promosi dan pelestarian destinasi daerah dengan membuat konten yang menarik, informatif, dan mengedepankan kepedulian terhadap kebersihan serta kelestarian lingkungan. Polres Kaur evakuasi nelayan Suka Menanti yang terhempas ombak. Selengkapnya dilaporkan Tendius Apriawan.
3: Seorang nelayan asal Desa Suka Menanti, Kecamatan Maje bernama Chandra berhasil ditemukan selamat setelah sempat terhempas ombak dan jatuh ke laut saat melaut. Peristiwa bermula ketika korban pergi menangkap ikan bersama rekannya menggunakan perahu sampan di perairan Linau. Rekan korban yang menyadari hilangnya Chandra saat terbangun dari tidur langsung kembali ke daratan untuk meminta bantuan warga serta melapor ke aparat setempat. Kasih Humas Polres Kaur Ibtu Slamet Ambia mengatakan mendapat laporan kecelakaan laut tersebut, Kapolres Kaur AKBP Wiwin Samsul Arifin turun langsung ke lokasi kejadian untuk memantau operasi pencarian bersama tim gabungan dan TNI Angkatan Laut. Korban yang bertahan hidup di tengah lautan akhirnya berhasil dievakuasi tim pencari dalam keadaan selamat sebelum diperiksa kondisi kesehatannya. Kapolres Kaur mendatangi langsung rumah kediaman korban untuk memastikan kondisi sekaligus menyerahkan Chandra secara resmi kepada pihak keluarga.
4: Kapolres Kaur AKBP Win Samsul Arifin SKMAP mendengar informasi adanya nelayan hilang di Desa Suka Menanti, Kecamatan Maje, Kabupaten Kaur, langsung datang ke lokasi guna memastikan pencarian nelayan hilang hingga ditemukan selamat.
3: Lebih lanjut, Slamet mengatakan Kapolres Kaur menghimbau kepada seluruh nelayan agar senantiasa mengutamakan keselamatan saat melaut serta memperhatikan potensi gelombang tinggi dan cuaca buruk. Pihaknya menegaskan pentingnya membawa perlengkapan keselamatan standar guna meminimalisasi risiko kecelakaan di tengah laut. Dengan ditemukannya korban dalam kondisi selamat dan sehat, seluruh rangkaian operasi pencarian dan pertolongan resmi dinyatakan selesai. Tendus Afrewan, RRI Bintuhan melaporkan.
2: Kapolresta Bengkulu, Kombes Polisi Rahmat Hidayat menghimbau masyarakat khususnya generasi muda untuk menjauhi narkoba dan tidak terlibat dalam penyalahgunaan maupun peredarannya. Imbauan ini disampaikan setelah Satres Narkoba Polresta Bengkulu mengungkap dugaan peredaran ganja seberat 650 gram di kawasan Jalan WR Supratman, Kota Bengkulu. Rahmat menegaskan pemberantasan narkotika tidak hanya menjadi tugas kepolisian, tetapi membutuhkan kepedulian seluruh masyarakat. Ia mengatakan Polresta Bengkulu akan terus menindak setiap dugaan pelanggaran hukum terkait narkotika, sekaligus mengajak masyarakat berperan aktif memberikan informasi apabila mengetahui adanya aktivitas peredaran narkoba. Rahmat berharap generasi muda dapat mengisi

mengisi waktu dengan kegiatan positif dan tidak mudah terpengaruh lingkungan yang dapat membawa pada penyalahgunaan narkoba. Sekian Warta Berita Daerah untuk pagi ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Miatu Rohmah mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat berkarya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakuan.

0: 92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, berikut kami hadirkan informasi perakiraan cuaca untuk hari ini.
1: Perakiraan cuaca hari ini.
0: Ya, untuk informasi perakiraan cuaca hari ini, Senin 5 Oktober 2026, kami telah terhubung bersama forecaster dari BMKG Meteorologi Fatmawati Soekarno, ada Mbak Evi. Mbak Evi, silakan informasi selengkapnya.
2: Terima kasih, selamat pagi para pendengar setiap hari dimanapun Anda berada, khususnya di Provinsi Bengkulu. Berikut kami sampaikan perakiraan cuaca Provinsi Bengkulu untuk hari ini, Senin 5 Oktober 2026. Pada pagi hari, kondisi berawan, menjelang siang hingga sore hari, kondisi berawan berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di sebagian wilayah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, Lebong, Bengkulu Tengah, Seluma, dan Bengkulu Selatan. Pada malam hari, kondisi cuaca berawan, berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di sebagian wilayah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, Lebong, Bengkulu Tengah, Seluma, dan Bengkulu Selatan. Pada dini hari, kondisi cuaca berawan. Kemudian, untuk suhu udara hari ini berkisar antara 18 hingga 33 derajat Celcius, dengan kelembaban udara permukaan berkisar antara 60 hingga 98%, serta angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan rata-rata 4 sampai 40 km per jam. Untuk Anda yang beraktivitas di wilayah perairan, kami sampaikan potensi gelombang laut mencapai 2 meter di perairan Bengkulu bagian utara dan perairan Bengkulu, mencapai 2,5 meter di perairan Bengkulu bagian selatan, perairan Pulau Enggano, hingga Samudra Hindia Barat Bengkulu. Waspada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang berdurasi singkat di wilayah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, Lebong, Bengkulu Tengah, serta waspada potensi angin kencang di wilayah Provinsi Bengkulu. Informasi perakiran cuaca ini selengkapnya dapat Anda akses melalui website BMKG dan juga aplikasi info BMKG. Demikian informasi perakiran cuaca Provinsi Bengkulu yang dapat kami sampaikan. Saya Evi, BMKG Bengkulu, melaporkan.
0: Baik, terima kasih Mbak Evi. Selamat bertugas kembali. Pendengar, demikian informasi perakiran cuaca untuk hari ini.
1: Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu,
3: kanal informasi dan inspirasi.

0: Suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkaro buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
1: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
1: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuman bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.
3: Azan subuh untuk wilayah

92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Berdengar, terima kasih untuk Anda yang saat ini tetap siap bersama kami di Bengkulu pagi ini. Dan tentunya untuk Anda yang saat ini tengah dalam perjalanan, tetap hati-hati, tetap mematuhi rambu lalu lintas ya. Hari ini hari Senin tanggal 5 Oktober 2026, juga bertepatan dengan hari ulang tahun TNI. Dan pendengar, untuk Anda juga nanti kami akan menyiarkan secara langsung kegiatan upacara dalam rangka peringatan HUT TNI ke-81. Dan pendengar, tetap bersama kami. Pukul 7 waktu Indonesia Barat, saat nanti kita akan simak warta berita dari Pro 3 RRI.

Jiwamu satria, kekuatan bagi nusa dan bangsa. Tak kenal lelah dan menyerah, selalu waspada dan siap siaga. Berjuang mengisi kemerdekaan. Dengan atau tanpa perintah, membangun tanah leluhur dan bangsa. Agar Indonesia tetap jaya. Dirgahayu, Tentara Nasional Indonesia.

0: Me to Life dan bagi kita ke 7 waktu Indonesia Barat, saatnya kita simak warta berita dari Pro 3 RRI.
1: Oktober 2026 bersama saya, Zaini. Memasuki pekan keempat pencarian korban KM Virgo Transport 8 terus dilanjutkan dengan Basarnas menyesuaikan pola operasi berdasarkan kondisi lapangan serta memperkuat dukungan terhadap kegiatan salvage. Berikut laporan selengkapnya Rizky Wahyudi.
2: Pelaksanaan operasi SAR KM Virgo Transport 8 tetap dilaksanakan.
3: Tiga pekan berlalu, operasi pencarian dan pertolongan kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa tetap dilanjutkan tim SAR gabungan. Basarnas menyesuaikan strategi pencarian dengan kondisi lapangan dan perkembangan temuan korban selama operasi berlangsung. Penyesuaian dilakukan dengan mengalihkan pola operasi SAR gabungan nasional ke wilayah kerja kantor SAR Banjarmasin, kantor SAR Palangkaraya, dan kantor SAR Pontianak. Langkah tersebut tetap didukung kegiatan salvage untuk membantu pencarian serta evakuasi korban yang masih berada di dalam badan kapal. Kepala Basarnas, Marsekal Madya TNI Muhammad Syafi'i, mengatakan operasi SAR KM Virgo Transport 8 tetap dilaksanakan dengan mempertimbangkan perkembangan di lapangan. Dukungan terhadap kegiatan salvage juga menjadi bagian penting dalam upaya pencarian dan evakuasi korban di dalam badan kapal.
2: Pelaksanaan operasi SAR KM Virgo Transport 8 tetap dilaksanakan. Operasi SAR gabungan nasional akan kami sesuaikan dan kami alihkan kepada operasi SAR di wilayah kantor SAR Banjarmasin, kantor SAR Palangkaraya, dan kantor SAR Pontianak, serta mendorong dan mendukung kegiatan salvage guna memastikan pencarian dan evakuasi korban di dalam badan kapal.
3: Selain pencarian di permukaan laut dan wilayah pesisir, tim SAR gabungan terus mendorong serta mendukung pelaksanaan kegiatan salvage. Upaya tersebut dilakukan untuk membuka akses pencarian dan membantu proses evakuasi korban yang masih berada di dalam badan kapal. Di tengah keberlanjutan pencarian, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai anggota keluarga mereka yang hingga kini belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Karina, mengharapkan operasi